0: ya kan? Kan namanya dulu baru alamat gitu kan.
1: Iya.
0: Mulanya nama dulu baru dikasih alamat rumahnya surat jadi gembong tapi gak dikasih nama. Lah nyong undangnya pimen lah Kang ya. Iya. Ya sakrajum, sakrajum, sakrajum. Iya. Ya wes Kang. Iya Kang. Mama Nadia jadi Mama Nadia ta Kang Ibni pura-pura orang ngerti Kak. Iya pancen.
1: Yang orang ngerti tapi
0: iya.
1: Nek muni bobot sari.
0: Paham is bobot sari ya.
1: Terus
0: Pratin.
1: Ini randu coklat. Wes mbak kape
0: bayi lah. Iya.
1: Lagi karo wis ono suara jabruk-jabruk dadi ora pati.
0: Iya wis.
1: Ora pati nyaman
0: ngono. Iya wis Kang. Iya.
1: Iya
0: iya iya. Ji Kang Ibni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Jos, terima kasih Kang Ibni Abdillah yang ada di Wonosobo. Boleh ada ya Wonosobo Purbalingga ya. Makanya sih perak mano ya kali mak celing anjok kan. Ya wes lah ya. Cinta bukan sayur asem ya. Iya, pimpin Kang Mukhtar, ambu bae. Iya, nyong wingi leng-leng kasri, lah kasri.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah nggak sakit lagi, udah nggak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan nggak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Idi malah turu. Kon jatuh malah turu.
1: Iya mat, sorry mat.
0: Kepriwe sih, kayak ngeloyo temen, kayak ngeras semangatnya buat gawe. Kayak rawan pencurian ge, jelengah. Jadi security malah kelambruk.
1: Iya kok mat, awaknya ge sering banget lemas. Apa gara-gara terlalu sering sip wengi apa ya? Wingi sempat cek kesehatan nang puskesmas. Darahku rendah banget, bro.
0: Eleh, mulane ikuti langkah nyong. Mulai pola hidup sehat, jo. Istirahatnya sing teratur. Mangan ya, jo, kasih telat. Terus, ge, rutin konsumsi, ge. Nyong gawa.

0: riang. Wis, pokoknya sebalik jaga mampir maring radio tuku habu top. Di emot-emot habu top. Obat herbal sing lagi ngetop.
1: Habu top, obat herbal

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke

0: diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo, selamat pagi. Yang dute saporete.
0: Saporete, nemen-nemen Kang Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah.
1: Patah arang ya, Mbak ya.
0: Ah, patah arang. Waladalah.
1: Salame perdene Mbak Maria.
0: Lagune wong kae.
1: Oh nggih. Salame perdene Mbak Maria, moga selalu cari sang keluarga.
0: Amin.
1: Nature semakin lari.
0: Amin.
1: Sama-sama bareng keluarga jalan. Tengah ini muka suri.
0: Iya.
1: Terus rasa keracu.
0: Iya.
1: Kebutian pipa.
0: Ayongki pagi ayongki.
1: Di Jemata Loyo, di Lima Serikandine.
0: Iya.
1: Memesire, Kepanjur, Kang Jarmo, Kang Istiap Dile, Mama Neng,
0: iya.
1: Batin, Tausi, Kang Darul, Kang Rendi Pratama, Mepa, Bapak Kepelpas, Mama Bayu, Mama Tengleng, Mama Tengotok, para Mama Nose, Papa Nuyo,
0: iya.
1: Papa Nekarisma, dan Siti, dan Mimi Jengropia Loki, saya cita.
0: Wartiam, CEO, yo. Iya. Uwer sehat Kang Aryo.
1: Sehat.
0: Iya.
1: Mama Winde.
0: Mama
1: Hilman.
0: Uang
1: Batade.
0: Iya.
1: Papa Nuya, Mama Nuya.
0: Ji.
1: Mama Ari, Papa Ari, Bu Demo. Mama terus Mbak Ayu Poso.
0: Iya. Iya.
1: Bebe Oni.
0: Iyo.
1: Sampai Mama Nadia.
0: Nje.
1: Papa Tau Kang Edi Dedo. Mama Ima. Mama Lisa Perngasih C.
0: Iya.
1: Ini Kang Papra Mudi Unone.
0: Iyo.
1: Mama Dia Bukis Bolere.
0: Iya, Kang Kasudin kue nang gembong surat jadi, iya, iya. Eh?
1: Ing nomor mikir.
0: Iya, lah kue kan ala arane kepenak ya Kang ya, iya Kang Kasudin, nih kue ya nang gembong surat jadi. Adna, Mama Wajrahmu.
1: Mama Wajrahmu. Mama Lici, Mama Ina Bumi Cewa, Mama Lici.
0: Wartinya mudun yang manjat Kang Aryo. Aduh. Ya. Yo. Kang Cenal Jahit. Kang Cenal Jahit ya. Iya.
1: Kang Kopiti.
0: Mama Rengganis pagi Mama Rengganis ya. Yo.
1: Baik Maria.
0: Kabeh baik. Mama Abdillah pagi Mama Abdillah.
1: Mama Abdillah selamat
0: ya.
1: Pagi. Spesial buat Maria, sukses selalu, semangat. Spesial yang lainnya biasa Mama Cina.
0: Kata-kata hari ini.
1: Makasih ya Maria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih Kang Aryo ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo juga.
0: Lo halo.
2: Lute saporete.
0: Nemen. Siapa?
2: Gue sih Mama Gilang.
0: Iya. Iya, mesti protol ya di lelah ya Mama Gilang ya.
2: Ini ada Mbak ya.
0: Yo.
1: Iya. Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Bekas pacar.
0: Bekas pacar.
1: Iya.
0: Wala wala wala wala.
1: Kalau kita nggak nyenengan, no.
0: Ketemu
1: ya Mbak.
0: Yo. Lip. Iya gue. Ush. Umka suri nyelip. Wush. Oh, berarti sampai nunggu langsung nih Kang Sayo.
1: Iya.
0: Oh, alah. Oh, iya.
1: Borang dul.
0: Ya, ul. Ya.
1: Lanjut asal.
0: Yo monggo.
1: Ini melebu ya, Mbak. Perdana ambar madu melela.
0: Cari wartim ala ayo.
1: Iya, ketemu wartim.
0: Iya, berarti iya nyung balik mama wartim anjok ya. Iya Kang Parjo.
1: Ur.
0: Amrul pagi Amrul.
1: Amrul. Terus aku.
0: Iya.
1: Namakan api nanti temani ngom iya Mbak Nur Kanti
0: Miki lagunya apa ya?
1: Bekas pacar.
0: Oh, bekas pacar.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jihad.
0: Di prai, dinaiki prai.
1: BPU meni.
0: Prai telung dina ya dek. Bekas iya, pacar.
1: Terus Omat Jep. Terus maningnya ngom Peter
0: ya.
1: Hidung mancung.
0: Iya.
1: Terus sugeng rawuh.
0: Adrem iki mamasana.
1: Mamasna ngomah.
0: Ngomah kan.
1: Dolan mono.
0: Oh iya jare nyong wingi weru umpas tapi bisa ora weru bari. Ya ya iya. Umpas mono. Iya. Karo Kang Dedos.
1: Iya.
0: Saiki nang ndisi kuene warunge?
1: Warunge pindah maning.
0: Oh, iya, pindah aduh. Allah dikayanya soalnya gue liat orang ketemu Mama Hasna. Bubah aja ya, Mama Hasna. Bubah ya wano.
1: Gak beda ya. Dari penglet.
0: Iya.
1: Emang itu noro penglet juga. Tapi
0: gak
1: beda.
0: Iya. Oh MTS. MTS ngalor. Berarti si kumai Mama Hasna mengendi.
1: Mana?
0: Ini ngendi?
1: Ya. Lah, arang kono kader Mbak.
0: Lah, nyorowo MTS seneng endi ya Mama Hasna? Oh, pati ngetan. Oh, pati Mama Hasna sing ngetan. Oh, iya.
1: Cacak racu.
0: Iya.
1: Heeh. Batu.
0: Iya.
1: Itu Mama Hilma. Mama Mbak Asyada juga. Mama punya Mama Uya.
0: Iya.
1: Terus Mama Lani, Dede Gani Kanter, terus Nyai Ratu,
0: iya.
1: Ampe Mbak Ikemas, terus Burini Prabudiono,
0: Bagiannya
1: Bukaros Wong Irenge, lanjut Maning,
0: siapa Maning? Umkas Nyublek, Mama Ikmal.
1: Iya Mama Ikmah.
0: Mama Ikmah ya.
1: Manet.
0: Mama Nadia Om. Selamat ya, pagi Om. Mama Nadia. Pagi. Mama Dia pagi Mama Dia.
1: Mama Dia Agus Buele.
0: Mama Abdillah pagi Mama Abdillah.
1: Mama Abdillah Bu Sri Mam Caka.
0: Iya.
1: Mama Wirda Bu Santo Mbak Ijen. Mas Ani.
0: Iya.
1: Terus Mas Yuhri Mama Nai. Terus Maning yang Purawan ini Papa Iki.
0: Iya.
1: Satu karena Mas Loh Iji Nema.
0: Iya. Mbak Sada pagi Mbak Sada.
1: Ya Mbak Sada.
0: Iya.
1: Sinomane yang
0: nemah. Nah iya gue. Sinomane kentang orang Mama Ariana apa kue ala adalah. Iya. Bukor ya ya Sinoman.
1: Oh.
0: Iya. Iya. Kang Nukson Mbak Rohnya. Oh Mama Ikma wingi mampir ya Mbak Rohim Mbak.
1: Iya.
0: Pengin mampir Mbak Kulkas orang ngejak lah sampean bareng balik-balik ya. Ya,
1: orang balik-balik mentek
0: kok. Ih, mentek-mentek boy. Ya wis. Ya.
1: Luat-luat
0: ya
1: Mama Yati.
0: Iya.
1: Mama Asna.
0: Heeh.
1: Terus saya bolo-bolo.
0: Yo.
1: Terus Kang Kopi. Ya. Terus Teh Mimi dan Lulu dan Cita Tu.
0: Iya.
1: Ada aku sendiri Robi lo Ismail di depan.
0: Yo. Mbak Saada. Oh, Mbak Ria mampir Mbak Kulkas Inji Mbak Saada. Iya.
1: Rombongan.
0: Iya. Jadi ini nyuruh Mbak Kulkas ya. Iya. Lagi kayak.
1: Sore.
0: Iya. Jadi meruh wes ya.
1: Ada Mbak Ria. Ada Mbak Yo.
0: Iya.
1: Gila ya.
0: Ya.
1: Kang
0: Boim.
1: Kang Boim muda.
0: Mama Ayi Bengle Om.
1: Mama Ayi Bengle udah.
0: Iya.
1: Ila Tower, Ila Kupat.
0: Iya.
1: Semuanya KB.
0: Buat semuanya KB ya. Iya weh. See you.
1: Ketemu
0: kok tanggal 8.
1: Iya.
0: 8 November. Ning Gua Lawa ya.
1: Iya.
0: Ul. Iya. Ji Om Kas.
1: Ketemu Mama Bebe.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Jos. Terima kasih Om Kas. Nyublak.

0: Buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyak

0: kan sama dengan saya. Minumlah Habutop. Tidak ya radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat

0: Kabupaten Tegal atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan habut

0: Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Para Mon FM Tegal Dangdutnya Saporete ya. Buat balani Setara yang lagi punya keluhan mata ya. Iya, mata glukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur ya, rabu dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Ini harganya Rp150.000 ya untuk harga Vitama V Mata ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Hola.
0: Halo. Halo, halo, pagi Saporete nemen-nemen nemen-nemen Kang Doli. Iya, lagune opo Kang Dol? Lagune opo?
1: Pulsa nenteng.
0: Pulsa ku habis ya.
1: Iya.
0: Pulsa ku habis, Dian Anik. Si, ya.
1: Bukannya
0: yang ketiga sih, Bu. Nah, ya kan DC kok, tanya DC.
1: Iya, DC ya.
0: Ya iya, tang DC sih.
1: Paketan dah ombir ya,
0: tulangan. Iya, paketan. Iya.
1: Turah-turah
0: ya. Iya.
1: Jaksu, pakai jaksu.
0: Jaksu, jaka suara. Halo. Iya, lagi nengin dia, yo. Iya.
1: Keluarga.
0: Iya.
1: Jasa kapiran ya.
0: Jasa kapiran.
1: Ya, si kapir-kapir bewe.
0: Kapiran we jasa.
1: Direwes jasa.
0: Masang
1: basa ada.
0: Kuring
1: ngono ya.
0: Iya. Yo,
1: War.
0: Iya, Purini, halo. Selamat pagi Purini bersama Pak Pramudiono. Iya.
1: Heeh. Para dewe kudine.
0: Iya.
1: Tahu Mama Vida. Mamane gambre para bambange. Pagi jengat ini pagi jeng.
0: Yo, Bunda Oka. Selamat pagi Bunda Oka. Bu Hodija salam 2 kapsul, Bu Fatima juga salam 2 kapsul. Iya. Iya, Kang Anton lawatan. Selamat pagi Kang Anton ya. Yo.
1: Ini ya bareng wong irenge pagi.
0: Yo. Sapa Nia? Iya, si kandang ya. Ida Pacul, pagi Ida Pacul.
1: Pagi.
0: Mukhtar.
1: Nama
0: Kang Mukhtar.
1: Oh,
0: baik Kang Mukhtar ya.
1: Pagi, lokternya gue ditunggu.
0: Ya, ya Kang Mukson, Mbak Roya. Cereng nong nong nong, iya.
1: Cerkah,
0: kamu tar ngonong ngejak ngejakan Mama Hasna yung rujak embu bay Kang Mukhtar ya. Iya, nyacak len kah, nyacak len jangkatian ya.
1: Jangkati.
0: Budi mut, cari Budi mut embu bay. Ya. Ambu bae ya Budi. Prayo, prayi.
1: Prayi.
0: Prayi itu lung dino.
1: Prayi terus kayo.
0: Iya, enak kok prayi ya. Enggak kok. Ya prayi sing kana sik pimen, Kang. Iya. Iya. Ya wong prayi sing yo prayi sing kanane ya ora apa-apa, Kang kudu bolos pimen sih, Kang. Pengine mangkat tapi wong prayi kayak si kepiben si kokone mangkat nang kana ya pan apa garap apa lah kasih digarap lagi ibu dek iya lagi lah kagarapan
1: ya bisa
0: iya
1: kerja cepat
0: terpatur ke
1: dinor cepat rap.
0: Aduh.
1: Apa ni sangat balik ke dinor awet
0: tu. Iya.
1: Pasti.
0: Bintang
1: ya Mbak Atin.
0: Kang Mukhtar, saya kaya kau di studio, kaya marmu dijak kasri, atik odong odong aku kasri.
1: Kang Mukhtar.
0: Bu boy, Kang Mukhtar. Ya. Kang Mukhtar, Budemut ora bisa nyambeli orang rasan sambel Budemut sih. Iya. Belum tahu dia ya, belum tahu Kang Mukhtar, belum tahu ya. Nanti ya saya kasih tempe ya, kalau tidak tahu nanti saya kasih tempe. Enggak ya, ya.
1: Peter
0: ya, iya.
1: Iya,
0: iya.
1: Sama
0: ini usah ngokap BPW. Wih, ya wes. Yuk Kang. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Terima kasih. Ana, Akang Doli. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sak porete
0: nemen sak racun. Sak racun. Nang ning nung ning nang ning nung.
2: Aduh.
0: Sak racun. Ala nang ning nung ning nang ning nung.
2: Pun kabare, Mbak.
0: Ala sak racun.
2: Dalam.
0: Nang ning. Wisak ya. Wisak. Wis mudhuno.
2: Mudhuno.
0: Nyung wingi wong akeh samana bisa pandangane nyung tertujune cuma nang wong siji.
2: Ah, niku, Mbak.
0: Jasak Surajum. Iya, sane sih sak. Iya, bisa loh. Padahal wong akeh samana ya, tapi nyung bisa tertujune fokusnya kayak aduh arin jasa keracun wis pokoknya walah wis pokoknya jasa keracun pancen walah pimen sih misalnya si pimen tropes ini apa ini apa tropes ya pak ya ini ngapa waleo ini ngapa pak ya lah orang apa wisak kek orang apa-apa ya ini ngapa ya orang apa-apa nah ini ngapa
2: tropes orang apa-apa wis
0: ya orang ini ngapa
2: salam-salam ya
0: cari mbak atau Dila kayak gue sak Dila
2: apa tuh ngapur gak Dila main Dila
0: iya Dila di ipe
2: biasa
0: ya sih cuma jasak racun iya nyatanya ya sak ya
2: ya
0: gue berarti kan jasak racun itu punya daya tarik sendiri ya yang bikin aku jadi tersepona keren aku ya hau kamu apain aku sak ya asli disana ya embu ya
2: Borenil Permudiono
0: pentol wis jasak wis ya Mamai Abdillah, pagi Mamai Abdillah. Mama Lani jare sak goyangan ni dirimu wingi sungguh dahsyat. Wingi wong siji dikeroyok wong enem lah kowe. Luar biasa. Ampun wis ampun.
2: Asline grogi
0: wingi. Pesane si sak racun.
2: Nurul.
0: Ya kue sak. Tonyong manja. Tonyong tas biasa ya sak ya. Lumayan dulu lo biasa itu. Tumbayu saya biasa kayak manding lo kayak.
2: Kan
0: Mbak Nurul. Aduh. Iya.
2: Kerana ya Allah. Tumben-tumben.
0: Iya, tumben-tumben nih. Bunda Oka.
2: Bunda Oka,
0: iya, suaranya Mbak Ria kayak ngomong jasak ya. Damai nemen jare sak. Nyongke lagi ngomong sampean sak ya jare Bunda Oka sak. Kang Parmin sak, Kang Parmin. Hadir. Mama Lani tangane jasak tak cekel aku karo Mbak Yos gemeteran. Aduh, jemban apa? Ya wer jemban. Yang kok tak jukut lendang, yang kok jukut lendang kok ngemban jasak ya.
2: Iya tak.
0: Iya mulan kok tumbas awet-awet. Yang kok simbat tak jukut lendang disit ya. Iya. Aduh.
2: Utang ya, Mbak.
0: Iya, Mama Ibu ngelis aja pocok cilik ngati utang ya.
2: Wis
0: ya.
2: Bu Sri
0: mie ayam cakra. Iya.
2: Kembang pang. Sama Sira.
0: Iya.
2: Terus
0: kok. Kayak ngandel ora Kang sampai sebulan Kang. Wah. Ngandel ora sak.
2: Iman.
0: Kang muter ngono kayak ngandel ora. Keng konyong mono ning studio. Jam 10 Sri langsung cabut ning Blendung mak mlotek sak moe ngandel ora.
2: Orang.
0: Masalah maam lotek samue tanyo ngandel. Yeah. Tapi iya, tapi
2: studio orang ngandel.
0: Ini studio kan ngandel wong ya sering yeah. Studio sih lah lagi ndokon cumi bu apa kan ya mesti ning studio. Maksudnya pan mana bareng-bareng ngono lho. Kayane
2: oh.
0: Iya kayane orang ngandel ya sak ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Bisa
0: ngandel bisa orang.
2: Iya, kayane to. Kan sering Blendung sih ya.
0: Iya, iya, ning Blendunge tanyo ngandel. Maksudnya ngewak nyong lanang ngono lho sak. Orang ngandel ya. Orang ngandel.
2: Iya
0: sak. Iya.
2: Tunggu Mama Kia.
0: Iya.
2: Tunggu Martin.
0: Iya.
2: Mama Lydia.
0: Mama Lydia ya.
2: Iya Mbak Darombangin.
0: Kep. Budek mut. Masuk budek akal mut, orang sih. Mumpung nyung prai kang. Kayak kamu tar. Kayak mumpung budek prai.
2: Ya sok-sok gitu.
0: Tunjukkan pesonamu kang Muktar.
2: Atau ngomong ngecok kang Muktar.
0: Iya gue ya tuh lihat aja jam 10 namanya. Jam 10 nyung pan. Iya biasa na tugas njabat sedelat ya. Orang sih gue. Iya nyung. Aja jam rolas kawanan jam 11 wes ora apa-apa. Iya. Nyandak wes jam 11. Iya, kayaknya orang ngantri nemen nyong ya memang kudu ngantri jam 10 langsung mangkat wes ngantri sedelat. Iya, apane lo tak kayak? Oh iya, ya ora apa-apa malah apa kemebul kan enak Kang. Sakra jumlah gunanya Kang Mali sih lah. Ini Kang Mali lah.
2: Mbak Tuti.
0: Iya.
2: Ini Barma Jumela lah.
0: Iya.
2: Apa Sarul.
0: Eh. Budemu cari nyong ada neng Pak Ali Kang. Weh. Kang Muktar. Weh. Sampean.
2: Sampean janji.
0: Ya gue. Iya. Weh Kang. Iya Kang. Oke okay, Kang.
2: Gak perlu membahas kemana.
0: Ala iya Kang. Ala Kang Muktar.
2: Bu Merah.
0: Yo.
2: Ada Bu Merah.
0: Iya.
2: Kang Kopidin.
0: Iya, Kang Muktar ngomong apa maning, Kang? Iya, ayang.
2: Kang Poin.
0: Ya mono nang studio Marmut, Kang Muktar jemput karo Kasri, weh.
2: Iya, jemput sama dalan ndogone nang Buri. Mana Muktar kan nak tunggu, kok
0: pilih. Lah kita mau ngajak nang Buri. Ada terus
2: sama maning.
0: Iya. Weh, puding kok uwe uwe ya?
2: Iya,
0: kamu tak ada nih aring guci pe uwe uwe. Halo.
2: Oh, udah rapana ya?
0: Eh, cara bude ya wes ngonyong ring studio wah.
2: Pesan doyong tahu.
0: Kang Mukson Kang,
2: lah. Mukson Barokyati.
0: Iya udah kan jasak boy, sih lah yang elom ya Kang. Kang Mukson pimpin kabar sak wah.
2: Iya kabar Kang Mukson.
0: Iya Kang Mukson Barokyati. Jereng no iya sehat.
2: Iya. Sama Elisa Kang Agus.
0: Iya.
2: Kota Kringil, Jundang, Gembrutuk.
0: Wah, Cari mamahasno yuk kon ke. Iya. Cari mamahasno aja geger lotek bakule lagi mobat mabit, Mbak. Wah, iya.
2: Ya.
0: Ya. Ayo mobat mabite saiki yo ya. Iya, kayak gua ya. Malah arep bisa ya engko direwangi yo ya. Iya, direwangi mobat mabite ya.
2: Oh.
0: Direwangi ngunjel ya gua ya. Mama wajrahmu. Aduh, mama wajrah. Mama wajrahnya lagi gekrek ya. Iya. Kang Mukhtar, pimpin maning kang. Iya, Marmut, nunggu baliknya nggak wateng ngiri karena cumi. Wah, wah.
2: Eh, nomor apa orang?
0: Iya. Ya kan, kamu tak ya wit, mien nganti saya kia eman ya, bu bae. Iya, kamu tar gitu loh, iya, iya sak.
2: Iya.
0: Ya bude aku ning studio jam 10, iya deh, tapi nyong jam 10 pan metu sedelat ya.
2: Kangen dan sedelat kalau bude kalau Manurul.
0: Iya nengkani kalau Manurul wis ya, iya tak tinggal sedelat deh, iya. Iya, bah, Mama Hasna, bah, nyong pengin tempe bontone bah tempe
2: ngantuk
0: tempe nek abar ajum kan enak wah dadakan ayo kowe memahas nak di oh dikangani tempe nek ayo ulah koros wer pimes ya wer cari wer otw tek batiri pesek embu boy wer
2: ngomong etok pak
0: ngomong etok iya mama Lani mama Lani aku ingin nyampe rundak makan jasak pingsan konyong repot ya
2: oh pingsan ya anak bojone iki ya no
0: pimen si bati wingi jasa ketemu rambut pirang lambe abang
2: anak bojone iki kan iso gandha
0: ya we bapak Uya mama Uya
2: anu ya mama Uya
0: kang jasa boleh doyan
2: ndi
0: engko dong jemput putune mampir
2: ya nang rumah kang Uya
0: iya ya ketemu nang ayang Linda
2: ro ya
0: ketemu nang ayang Linda wis
2: kowe ayang Linda
0: jasa kang Boim jasa lagi pan mangkat ning dukun disit ya kowe
2: dukun
0: iya mulai lari sih wingi sih iya iya wingi jasak kan dukun wingi rupanya jasak iya pasang susuk disit sih wingi jasak
2: iya nyukuri
0: semarai
2: nyukuri
0: iya iya iya iya iya kan kamu tarung kok bantu dulu dewekan kok tak tinggali bakso sing gede pen anteng ya keh Mbak, apa Aam sak?
2: Aam?
0: Iya, Aba Aam.
2: Apa Aam?
0: Aba Aam.
2: Apa Aam?
0: Iya. Neng pasawahan.
2: Pasawahan.
0: Iya.
2: Sawan aja bener pasawan pangkat.
0: Iya, teh. Cara Om Boim sing duwe mobil malah kalah pamor karo jasa kajum. Iya loh. Nyobe kok kon milih-milih jasa. Ya sak. Ora milih Boim.
2: Wis ana
0: mung nyawang, Mbak. Mulane nyong mah milih karo ya kon milih jasa karo Boim ya nyong luwi milih jasa nemen-nemen lah. Iya. Iya. Iya.
2: Sama jeli, bela tower ya kupas.
0: Iya,
2: heeh.
0: Heeh.
2: Ya.
0: Cara
2: Mama Ari.
0: Cara budemu engko do ning Kang Mukhtar dinake bodoni nyong pan bener-bener benci karo Kang Mukhtar pokok ora pan bener. Iya kon wis. Iya wis. Iya kon. Iya Kang Mukhtar. Iya. Ki lagu apa?
2: Apa sih?
0: Oh lo. Iya tahunan ya sak. Iya kok.
2: Nyobe tahu jepit sapren nembe nembe campur mana?
0: Iya nyobe iya kok nembe campur mana? Patang tahun bu, telung tahun bu, patang tahun. Lagunya pas Mbak Leha Beduk pagi Mbak Leha Beduk.
2: Oh, Mbak Leha Beduk mana itu Mbak Leha.
0: Jangan kalau di live so sana orang ketemu. Ya orang yang orang lab ya. Iya.
2: Orang lab Mbak Leha.
0: Terus so pada kumat terus ya orang monik. Iya mikir kan ngomong. Jadi kan kamu kan bodoh ni pan orang bala. Iya. Kan jasa nyambung ya dong budemut orang bala ni suwe ya nyumpet telung tahun sak elik sak.
2: Iya betul ya. Nomor-nomor
0: tamper wingi. Iya, pada karo nyosak. Iya, umure kan pada karo nyosak ya.
2: Iya.
0: Sudar
2: bensin aja takon maneh.
0: Ya, wah, lo kayak ketemu ndo.
2: Ketemu mau makanan.
0: Ketemu dolan be ora jalan-jalan lirik. Oh, apa wis lah.
2: Ora jalan maning.
0: Mbak Atun sabar busu ada aja merengut ya ngajarin Mbak Atun sabar sabar wis
2: iya
0: cari uwer om jasa nganggo susuk pantes pesek sem-sem iya pancen ora pesek
2: kok
0: ora kan
2: mie ya
0: iya iya jasa iya susuknya nang lambek.
2: Kayak
0: saya kita cari budaya saya kita ketemu malah gemburan ya tak. Woi, ya ketemu ya. Woi, kayak gua.
2: Waduh, kayak ketemu orang sombong ya.
0: Dong kayak tak lah. Wis.
2: Kok kalau ke Jerman ini?
0: Ya gue.
2: Makanya jalan-jalan ciotak men. Peningan kau ya, karena apa ya? Karena ciut tak teman sama film atau lara tapi main kau ya. Ayo, toko menatinin dia ya.
0: Iya sak, tahu sak kayak kue sak. Tahu sak, bener tahu. Lampu merah ya tapi iring-iringan mana as?
2: Ya ngapa bayangannya ya? Nyoba kayak kue kok.
0: Nila layang entah nih lampu hijau suwe. Temen ya Allah.
2: Suwe. Kalau wong piye kaya ngono.
0: Enggak kuwe kaya
2: bener, Mbak.
0: Apa sak?
2: Pondok Dua Cinta.
0: Kang Mukhtar gening kaya Mansur Marmut. Mama Pondi jebule kejem ya Sri pancen. Oke, carane gang, carane budhe lewate gang sempit senggolan anjuk oma langsung adus pasir. Eh kucing adus pasir. Ora terima nemen sak. Ora terima nemen kelambi nempel be ora terima sak.
2: Lah
0: iya. Iya angel ya sak ya. Iya wis. Sekarang apa lagune sak Rajum?
2: Pondok Dua Cinta ya.
0: Nanti jadinya lagunya kayak medeni nemen sih lah.
2: Ya orang medeni.
0: Ya medeni lah Pondok Dua Cinta. Medeni nemen lah sak lah. Medeni nemen lah.
2: Medeni batu menina kamu. Sudah tahu singkong.
0: Ya kue sak. Ya kue sak lah. Ya sekarang para pesak. Bawang spesialnya gak usah pasak racun.
2: Rambut pirang lambe abang.
0: Rambut pirang ngelambe abang.
2: Iya. Pasak, pasak, ya.
0: Selamat pagi yang punya lambe abang rambut pirang.
2: Pasak,
0: kamu ntar kok jebril dijak jebril lagi dikayo lagi dikurung ana macane ya dikurung opi men. Kualik ya,
2: duh.
0: Kualik tuh ini macane sih dikurung malah bandingannya sih dikurung macan ya.
2: Ya meninang kayak tawangnya neng bel. Ilon.
0: Aduh, ke jam-jam ke Mbak Nia ke lagi orang bisa berkutik Kang Mukhtar. Ya.
2: Karena itu kan.
0: Iya. Iya wes.
2: Iya.
0: Yo. Inje.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jo. Terima kasih. Jasa keracun. Mikirlah guna apa ya sepondok dua cinta ya sak ya dendani sak. Pimen budhe nyong pan dandan ya sampean ta. Ya budhe ya. Iya, sampean ta. Iya. Turu bedan dan apa malingan lunga. Ya, budhe turu, turu bedan dan. Apa malingan lunga ya metu sing omah. Alah. Ngandel ya sak. Sesek lajum ngandel ora yen budhe dong turu be gandan. Ngandel ora. Ngandel pimen wakuceluk. Lah pimen wakuceluk. Iya pimen Mama Ikmasah. Ayo. Mama Ikma, jam-jam ge kayang lagi berbunga-bunga nemen sak wingi sak. Jarane Kang Parjo kayang. Mama, iya mengapa ya Kang Parjo? Ah.

0: Mak, mak, lagi nganggur orang, mak?
1: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, mak, cabutin rambut putih bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, nenek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak.
0: Idilah, kue, mak, sing kaca bekaton, kak.
1: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, mak, rambutnya kegian, no. Mulane, engkau melayu nang apotek tuku obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
0: Tumben nyekel duit, mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duitnya bapak, mak. Giliran masalah duit, weruhan nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Abu Top. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Serayu. Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio ada keperluan apa, Pak?
1: Ini ada keperluan di Abu Top.
0: Punya keluhan apa, Pak, sebelumnya?
1: Keluhannya gulas sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Abu Top memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Abu Top.
1: Abu Top.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Ya. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa, Pak?
2: 57.
0: Iya. Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
0: Muda. Oh,
2: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Abu Top terus menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Abu Top, ramuan Arab yang paling top.
3: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Abu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun nomor 135A Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Abu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dangdut ya. Ada Erna Sari Mawar sudah digoyang ya. Yuk di sapa lagi mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Pagi.
0: Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang main guyu sih kepipin. Kok tunyong nangis lah keter.
1: Ora
0: ya keter.
1: Gampang.
0: Keter.
1: Gampang.
0: Keter.
1: Gampang.
0: Keter. Ya iyalah orang lah keter wis pokoknya keter deh cerenyong. Stop ya. Nyatanya orang bisa sih kepipin.
1: Bisa
0: dia. Ora.
1: Ani coba.
0: Ora. Ora lagi nangis nih ngapa? Tidak ada alasan untuk nangis lah ya. Iya. Iya lah. Nangis si apa? Iya. Kamuk tar. Nah, caranya kan ngono. Cara kamu tar iya sih. Kuyonan, aku jadi wong pantang ingkar janji. Ya wis. Pantang Kang Mukhtar ingkar janji betul. Iya pancen.
1: Pokoke sing bojone.
0: Iya. Ora kamu tar ora bodoni lagi wingi be nyatane kamu tar mene ning Paramon yo cumi salengen-lengen ya Kang. Kang Mukhtar. Salengene Nadin ya Din.
1: Ora
0: salengene
1: papan.
0: Salengene Nadin wingi yo. Ya.
1: Lagune ke
0: tapi nyong kok jam 10 iya nyong pan OTW ning kene biasa oh. Perklosingan ya. Iya nyong biasa setoran ya kok ya.
1: Yang
0: mau nyamanan
1: tipas
0: gue barang rentak. Oh ya kue lah adalah Mbak Nur Kanti. Selamat pagi Mbak Nur Kanti. Mbak Ria wis sarapan. Ya wis awalnya takon sarapan. Ini wis lenceng oh ya. Iya. Kayak yang lem.
1: Ini 4-2 ya ta sarapan ya ta.
0: Iya.
1: Pat-patune jam 7.
0: Iya kue. Kayak part kedua. Nanti
1: ini part kedua.
0: Iya. Pak sedina kayak banyak jok 10.
1: Part ketiga ini gue karo Kang Mukhtar.
0: Kang Mukhtar mah iya ya Kang. Kang ya Mama Nizam Bu Fatimah ya, pagi Bu Fatimah. Iya Bu Fatimah. Ya, tadi lo apa?
1: Mulut manis.
0: Hati berduri. Mau ke judulnya hendaklah cari pengganti Bunda Oka. Iya.
1: Lagu kesukaan.
0: Iya, lagunya enak sih ya. Mulut
1: iya.
0: Manis.
1: Hati berduri.
0: Hati berbisa.
1: Itu
0: tuh. Oh, salah, tele mulut hati berduri, mulut ya. Berbisa ya kowe. Ya mulut ya, manis, apa? Hati berduri ya. Iya.
1: Salamnya ngintil Kang Doli wis ya.
0: Wis melu bae budhe iki ora lom. Ora lom. Pisane sih ora salam-salam ge. Mama Percik. Selamat pagi Mama Percik. Mama Percik. Iya, lo mau Bude.
1: Kan beli garu cacak racun ya.
0: Iya.
1: Ngepuri nih Pak Pramudiono.
0: Iya.
1: Baby Belpas, Alkar. Iya.
0: Ajaib. Iya.
1: Oh iya Mama Gendis.
0: Mama Gendis. Iya.
1: Makasih Mater Kesun.
0: Mama Gendis Dek.
1: Iya Mama Gendis Mater Kesun.
0: Iya. Kang Channel Jahit. Iya. Iya.
1: Kang Yanto sih bagi ketemu ya.
0: Kang Yanto.
1: Iya nang Bambang.
0: Oh sih bagi Budi Mono.
1: Iya.
0: Oh. Ketemu Kang Yanto belakang stasiun. Oh, oh berarti Budi bagi Mono. Oh.
1: Iya ta.
0: Iya.
1: Ami bakar madu Umi.
0: Iya. Um Kasnuri pagi Um Kas.
1: Um Kasnuri Mama Wiwin.
0: Iya.
1: Terus.
0: Pati ke jadwal apa? Ketemu bolangnya Rebo ya.
1: Rebo.
0: Pati ora sih. Pati ora bisa. Pati ora bisa ning mana ya? Wis kapan-kapan wis, gampang wis, kapan-kapan ya.
1: Iya.
0: Heeh. Iya. Mane
1: pingsan.
0: Iya.
1: Neju Pak Warno.
0: Heeh. Iya.
1: Ali Mbak Heni Ayang.
0: Makasih udah mampir, Bude.
1: Iya, makasih.
0: Iya, Mbak Atun mie ayam ceker. Pagi Mbak Atun mie ayam ceker. Iya.
1: Heeh.
0: Keh, jari kamu tar aja mangan marmut karo kasring kok mangan lotek karo rujak rompijukan di lo rompijukan ya ya Sri makan anak simpan pada melu ya merapat nih studio jam 11 ya Sri wah
1: iya ya merapat merapat
0: ya
1: malah lima mana dia tidak pesta saya yuk
0: yuk
1: melesek mama Hilman butuh ada mbak
0: yos
1: mama Dea barang empat sekawan nih
0: dealer iya
1: wah atau baru
0: ma ibu dek mut ya, Bu Sri mie ayam cakra
1: mama Ikma mbak Nia barang tiga daerah manis saya
0: iya
1: mama Zira
0: mama Zira Zira Zira
1: Zira
0: mbak Royati terus
1: aduh,
0: Bunda Siti Bengle wis kok kabeh bae.
1: Siti Bengle ya Mama Ayu Bengle.
0: Yo. Iya.
1: Amrul Purbasana.
0: Iya.
1: Afurkon.
0: Mama Kiwi.
1: Oh iya Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi sama Dedek Cira Humaira.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus nanti lawang kafe ya. Terus Mama Salva.
0: Iya.
1: Sugeng Rawuh.
0: Sugeng Rawuh.
1: Iya.
0: Sugeng Rawuh dan Sugeng Midangetaken.
1: Iya. Selamat menikmati.
0: Ya wis, yo Bude.
1: Pasukan bola.
0: Yo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tingting. Jos-jos muah-muah. Terima kasih Bude Emot sih cuman yo. Di sapa di 6145477. Halo pagi Balade Stara Paramon.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutek Sapurete Tete. Aduh Tete. Tete baru bisa masuk ini Tete. Waduh Tete. Wala-wala dala Tete.
2: Maria sehat.
0: Alhamdulillah sehat Teh.
2: Iya betul ya. Semuanya sama cantik ya.
0: Iya dong. Dang dong.
2: Iya pakai kacamata.
0: Iya. Yo.
2: Maria aku
0: lagunya apa nih Teteh?
2: Jujur bisa enggak?
0: Lagunya apa?
2: Jujur.
0: Iya
2: siapa sih
0: ceweknya? Tak jujur. Uut Permatasari.
2: Oh, udah itu ya.
0: Tak jujur ya. Oke.
2: Okay.
0: Amin. Sehat.
2: Doli kanggoli. Ya sehat selalu.
0: Iya. Iya.
2: Ada Mama Hasnah juga ya. Ada Bang Al, ada Mama Dia, Jeng Robi, Om Pet juga. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya, Om
0: Pet
2: bareng Mas Lebetennya. Ada Mama Dia bareng Papa
0: Sumpanya. Anton Lawatan. Kang Anton kurang berarti ya.
2: Oh iya. Yang lainnya kali ini waktu
0: iya. Udah mepet ini semomut ya. Iya.
2: Iya. Ibu Rini barang Mas Parang Budionya.
0: Iya.
2: Barang pada gunungnya Eka Tenyum Eka ada juga ya. Juga ada Mama Ani Congkongnya nanti Mama Lani juga ya.
0: Yo.
2: Iya. Putri Kajen barang empat anaknya juga.
0: Iya.
2: Ada
0: siapa?
2: Barang Melenanya juga.
0: Ada Biru.
2: Okay.
0: Yo, Ami bakar madu.
2: Ami.
0: Ya mau Bude, mesti Bude wis katokan. Ya katokan Omi Mas Aurung. Bu Santo yang tahu ya. Iya.
2: Mbak Ila Tawa juga ya. Ada Akil juga ya.
0: Iya. Iya.
2: Iya.
0: Yo, J. Iya. Teteh. Iya.
1: Ya,
0: sama-sama Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bak ting ting. Terima kasih Teteh Agustin yang ada di Kuningan.

Ya, selamat pagi ya buat balon Setara Paramon yang masih terus setia ya. Ya, seduprak tetap mantep-mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, bagus dewek di tembok lor. Salamnya buat semuanya saja balanin Setara Paramon. Spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria makasih. Terus ada siapa lagi? Mama Zira, halo. Selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Akil di Pesarean juga selamat pagi sudah hadir. Galang di Pacabean juga selamat pagi sudah hadir. Ya, Mama Firdan di kawasan Catirawa Wangadawa juga hadir. Terus ada Mama Anjeli juga selamat pagi sudah hadir. Kang Edi Dedos, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Mbak Feby Belpas juga hadir. Salamnya buat Mbak Am, buat Mama Zira. Terus ada Bu Sri M. Cakra, Bu Ida, Mama Abdillah, Mama Lani, Bu Demut, ada Kang Doli, Kang Parjo, Kang Aryo, ada Kang Kofidin, Kang Mukhtar, buat Mama Dea, Cecak Rajum, ada Om Kasturi, buat Ibu Saada, Om Awang, buat Mancung, buat Papa HM, buat Baria, makasih. Terus ada lagi, halo, selamat pagi dari Kak Sudin ya di Gembong Suradadi hadir ya. Terus ada Mama Wajrahmu juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Amruli Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Rajum ya. Terus buat Mama Lani, buat Bude Emut, ada Mbak Nia, Mama Reganis, ada Kang Sahrul, buat Kang Kasnuri, buat Afurkon, buat Mbak Sada, buat Kang Aryo. Terus buat semuanya saja balani Setara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Sada bersama Awangnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Om Tono juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Parmin yang ada di Purbalingga juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Ayu Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Boim sama Mbak Atun di Pekirikan juga selamat pagi sudah hadir. Bapak Uya, Mama Uya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Leha Beduk juga selamat pagi sudah hadir. Mama Ikmah ya di Selawetan bersama tiga dara manis hadir. Mbak Ria, salamnya buat semuanya saja, spesialnya untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Pak Kuciluk ya sama Wato Ipah, selamat pagi sudah hadir ya. Bunda Oka, selamat pagi hadir. Salamnya buat balani Setara Paramon. Buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mbak Am di Kembangpang juga hadir. Salamnya buat Kang Jojo, ada Kang Aryo, Kang Kofidin, ada Kang Asik, ada Kang Sayo, Kang Kasuri, buat Kang Ibni, ada Kang Peter, buat Jenal Jahit, buat Afurkon, Bu Sri Mayam Cakra, buat Bu Ida, buat Bu Santi Purbowo ya, buat semuanya saja. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum Mbak Ria, jumpa lagi bareng Mama Rizky. Salamnya Kang Ubalani Setara Paramon ya, buat Mama Dea, Mama Nadia, terus buat Mama Lani, Mama Nunung, Mama Ikma, buat Mama Kiwi, Mama Hasna ya, buat Cecak Rajum, ada Kasuri, buat HM, buat Kang Par Jo, ada Kang Pi, Kang Untung, ada Kang Udin ya, buat semuanya saja wis ya. Iya, spesial buat keluargaku, semoga sehat. Buat Mbak Ria, semoga sehat ya. Ya, mudah-mudahan produknya laris manis. Amin. Matur nuwun dhumateng Plateting Joyce ya. Terus ada Kang Ibni Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bu Fatimah juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Jenal Jahit juga ya. Assalamualaikum Jenal Jahit di Debong Kulo nyimak Setara Paramon. Mbak Ria semoga sehat, bahagia, sukses, berkah ya. Makasih. Terus ada Mama Gendi sama Bambang ya, ya. Selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Mama Kiwi
Selamat pagi, hadir bersama Dedek Cira Humaira ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, Pak Esti, Bakul Keplak di Kebasen hadir. Selamat kanggo Balani Sarah Paramon, spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dedek Akil. Buat Mbak Ria, makasih di Blatiting Joyce. Cesak racun. Selamat pagi sudah hadir ya. Iya, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka. Dari Sugeng Rawuh, salamnya buat yang sudah online, Ami Pakar Madu, Kang Ibni, ada Kang Aryo, Om Kasnuri, Kang Doli, Cesak Rajum, ada Budi Emu, Teta Agustin, buat Balane Sara Paramon semuanya, buat Mbak Ria Jenaka, matur suwun. Mudah-mudahan Mbak Ria Jenaka sehat selalu ya. Terima kasih. Ada Kang Anton Lawatan hadir, Mbak Rian J, Kang Mukson bersama Mbak Rohyati, Cereng Nong Nong, iya absen baik, makasih Mbak Rian J, Pak RT Tarsono ya. Selamat pagi, kulo juga hadir ya. Mama Ainun juga hadir, J. Terus ada Caksu hadir ya, Caksu ya. Terus ada Mbak Nur Kanti juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bunda Siti Bengle juga, selamat pagi ya sudah hadir. Mama Percik juga ya, selamat pagi sudah hadir. Ya wes ya, Balani Sara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 21 September 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kon baen kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon.

0: juga ya lagu ne. Makanya rumah nabain.
1: Usuli ning Jakarta, Jakarta nih kebanjir.
2: Rumah nabain patas, Paramon tapping saporete.
0: Betul, Paramon tapping saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sarap Paraman FM TGL. Halo, hai Senin. Lagi Senin. Saatnya beraktivitas, saatnya makaryo ya. Semangat. Patas Paraman Tarlinga Sapolete. Seperti biasa ya, di 21 September 2026 ada Nurul, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan. Ada Habutop juga, obat herbal ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. Rong kapsul ya lur, dinunge sedina ping telu bae ya. Insya Allah waras bergas terengginas. Yuk ditunggu SMS WhatsAppnya di 085239319958 dan telepon online nanti di 3528888 dan 614547.

0: ya, patah suara mantar linknya favoritnya Nurul juga anda sampai jam 12 siang saja ya. Yuk ya, yuk ya, yuk 3528886145477. Hola, halo, halo, halo. Wilujeng siang, Star Paramon FM Tegal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarin wingi anteng nemen nih apa HM.
1: Dangdute, sepurite. Arane lo kan kantira kantir bae.
0: Biasane mana mene. Wingi anteng nemen ya Allah, temanina.
1: Iya lagi anteng.
0: Iya lagunya apa ini? Abah HM.
1: Yang jaluk tanggung jawab.
0: Jaluk tanggung jawab. Tapi sehat ya, Bah? Sehat kan?
1: Alhamdulillah kan sarapan nasi goreng ya.
0: Masya Allah.
1: Mubungi kan oleh Bapak Karisma Siji. Mubungi Walimahan mantune Abah Oli, Abah Oli.
0: Iya.
1: Terus Ananda kondangan ya Oli.
0: Oli.
1: Sedih ya juga sih cepet ya anak menurun.
0: Iya benar.
1: Nah, keturunan lah kan kuat. Anak orang lapar lah. Mungi wajar sih menurun. Akhirnya tak tutup.
0: Iya, gue gawe nasi goreng ya kadang.
1: Iya, goreng. Saya bikin anak dia tangi turu. Ya apa bu, ada segna goreng.
0: Nasi goreng.
1: Hari tak enak ya menurun ya. Kebayang-bayang menurun. Menurun.
0: Dalam.
1: Kebayang aja.
0: Kebayang, oke lagunya kebayang ya.
1: Enyong bikin guru komplit ya.
0: Iya, siapa
1: kini? Badannya setara Paramon FM 101.5 Keramat, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Kayak siapa kaya jarene meneng kewargen gue Om HM.
1: Iya, ini pan banget dengan sarapan budene ya.
0: Iya.
1: Terus pada mana mau soto janteng nemen
0: orang. Ayo, iya. Kemelakaran lo tengnya.
1: Iya, kayong petengnya, kayong mugenya kayong.
0: Medeg-deg.
1: Kayak peteng oli papet. Iya, juga. Pakainya, lah kayong meresek.
0: Oh, Allah.
1: Padahal. Apa syukur menurut?
0: Iya berarti bahagia.
1: Alhamdulillah kan lakasin dua anak anda sini menurut.
0: Iya kue tandanya bahagia berarti.
1: Amin. Tapi pan mikir awak maning ya. Unyong kenal karo wong dewo ngentir bapak ngetura kenal karo wong pan ambil 20 tahun
0: lah. Oke. Okay.
1: Karena menurut ya menurut awen radio kae. Salam menurut. Buat pertama buat manurur sama keluarga ya selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Betul, Bu Ida Martolo.
0: Aha.
1: Pak Adi sama Kanapi, Bu Yong tahu ya. Amir bahkan madu melela. Terus Ibu Rini sama Pak Widiono ya Tegal Kota ya jalan-jalan. Mama Brida sama Pak Nasir berputar radio asal sudah enak ibu yang tahu macam mana kan bambam macam terima radio terus Nasar Mudi Lukas Nuri Uno Nuri wih bandeng men kan Mas Nuri Mam Wiwin ya lanjut wih kalau nyobat hadir di Bapak Nemerian men Bapak Nemerian nyobat banyak aslinya orang pengen balik akhirnya Mam Wiwin balik kepan barasan jam pengapat beli aja umum menurut ya hidup mancung selalu nyendol biasanya wong pesta nyendol kakabah ini ya baru gue hidup mancung jauh nyendol hidup mancung kan nyendol orang gemudul-mudul tanatir juga pesaran juga ya terus buat Melani, Kami, Ibu Sautang Tahu ngotong baik gue Santi Purbowo, zaman, channel jahit juga, berarti ya kangen karena keturun gitu loh.
0: Kayong itu iya.
1: Iya, ya kan nanti bapak lihat nyampe ada kajian apa nih? Radio iki ya, nanti akan diremen,
0: berarti
1: ya. Terus nanti bariati kita,
0: Paman
1: Oleman, betul ke? Pengelorot ya, turan kayu maning oh. Gue apa sarut orang kangutin beduk gue nang purin gue biasa bang mandor. Oh mintel dua kantor ada kelalen, bu mintel ya. Nang mari, Arbu Batri kita lagi kaya maning nang Jakarta ya kasih.
0: Oh iya.
1: Iya malam minggu apa ya? Makat ya, wes lagi kaya maning. Sini rumah Siti Aminatok Manu Mas Nuha terus empu happy ya
0: ada iya.
1: Galo terus sama Asna Kamukson sama Yorati terus Mihana Kang Ibrani yo wingi hadir alhamdulillah wingi ketemu balane Sarah Paramon kabeh. Sing paling ora gagah wong keturen tok ning meneh ya wingi ya.
0: Jare sapa?
1: Kalem nemen iya. Ya bakor tapi ngomare terus kuwe terus karaju mbok saja Mas. Ya Mas awang, Mas Gondrong, Mas Biba ya. Terus Kang Omat, Milma sama Mas Biba juga. Terus persaper sing lah kabar sih kita lupa semua rindimu.
0: Iya ngilang ya.
1: Hilang di lan alan ae besok kasih. Iya Mbak Puri. Ya, Yeni lanjut mengitu Bunda Cece, Mbak Yunita tadi kali bakung Beatri kan Mbak Wingi Mbak.
0: Iya.
1: Mbak Yunita pakai mobil tuh Mbak Nisa sama suaminya. Kali bakung Beatri itu loh. Ya. Oh, kali bakung gue sirapuk Beatri. San Noman malam sama Aryo Pare sih sirapuk nedur. Karena utang-utang nadure pada roda.
0: Iya betul.
1: Sering aktif menang Paramon ya alhamdulillah. Para kata patir pada melat, jangan lupa pada aktif penuh para monora. Jalur kita kani tim ini men asapirolat. Ya contohnya mau keturunan, alhamdulillah ya karena keturunan apa ya, yang kita terus tentang kekuatan dan ya. Umadia, Wang Agus Boler,
0: Mama
1: Rizky, kawasan Kumalar ya. Lanjut terus kawel. Aku Selisa, selalu datang rumah Hikmah ya. Baru parcuk kok gue nemen Mama Hikmah Benyong. Cuma anak pandang terus kau. Ayo nemen dengerin. Ini apa Mbak? Mama Hikmah dengerin. Ini aja nemen wingi.
0: Panglingi ya?
1: Iya Panglingi.
0: Panglingi.
1: Panglingi. Bayang aja pengen kayak ratu kan raja.
0: Jerene Kang Parjo di Sawang sedep.
1: Iya, kamu nunggu atun ngar kamu pada bahasa sayang ini disayang buru-buru sama orang sayang pengen ngaju apa orang sayang ngapa ini lo rayin rata orang ya Allah ya gak boleh ngomongan mengeturan yang hati-hati bos panggungan yang mengeturan tampung budul ya gak boleh boleh ini Paramon tidak pacul jana pacul aja pacul kayaknya pacul menit menit ayu nemen nemennya terus manono kali amat juga ya terus Eka Lonjong Eka Anjas ya Anjas amin terus gue Kang Mukhtar odong-odong sama kiwi kan sambut aroma kiwi Kang Mukhtar ya gue lagi tinggal Jumat mana gue pertama gue kan Jumat satu minggu sama kiwi waktunya dia bisa nih Jumat sih Kang Mukhtar odong-odong nalponnya haus mana mem kamu taruh dong odong mono disi dari Jumat terus Pak Warno maju maping isno ya turun balemu terus cara pasar lele terus pasipur terus buat TV Kunti ya terus kita khususnya terus Binda Tanto ya turun Bang Jemaya mau Binda kali ini turun Mama Renganis sini tuh ya menggeret menggeret apa nih gue
0: ya sing bisa menggeret tanda tanya
1: Ara kaya-kaya ngeparjo be menggeret apa. Ya. Apa dari cara kowe menurut ya.
0: Oke.
1: Ya barangkali wong keturunan ngomongan sing orang anu ngati kaya sing telek ya ngapura sing akeh. Wis biasa wong radio ya yang baru ya. Nyong kenal karo wong dia kudu wingi. Ora zaman
0: ya. Sejak zaman dahulu kala ya.
1: Anak-anak kayaknya masih di SD seneng karo wong ayu ki yo. Karo mbak. Iya bayi. Mbak Iyo, Mbak Rian, terus Kang Bawor, ya alhamdulillah, hampir 20 tahun.
0: Masya Allah.
1: Makasih menurun.
0: Iya.
1: Paling besar kafe menurunnya.
0: Oke.
1: Makasih menurun.
0: Sama-sama, Mbak Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting Ting. Just. Dari Wong Keturen ya. Siapa lagi kalau bukan Abah HM. Yuk, di belakangnya ada siapa. Halo, Wilujeng Siang Sara, Paraman FM Tegal.
2: Halo juga. Dan Dike. Sampor wete.
0: Asik.
2: Teman.
0: Ayam kalem teman melo-melo apa
2: hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Mbak Nurun.
0: Sugeng siang Ugi.
2: Kabar sehat ya?
0: Sehat insyaallah.
2: Banter teman ya ini ya.
0: Iya sih ngebut teman Kang Kasnuri.
2: Ning Kang Sayo.
0: Oh iya titip sih ya iya amanat ya
2: langsung mana dadah mana ketemu kue di dadah
0: oh iya
2: ceritanya mono.
0: Baru kondangan ya, langsung mono ya?
2: Iya, langsung mampir mama sana.
0: Iya,
2: Malotek,
0: iya. Is enak nemen.
2: Iya, sedap nemen. Yang kumar sama gimana?
0: Maring di.
2: Mas, nak be kamu tar.
0: Iya. Salam Belis, iya.
2: Iya. Debut man main lu rumah.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Lagune rambut telas, Mbak.
0: Rambut telas.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salam bertenang gue jenengan. Sehat. Singkasih yang waku lekas ya wingi ya rombongan.
0: Iya, mampir kayong sisan silaturahmi ya.
2: Ya ul. Ngiras-ngirus
0: mumpung ya.
2: Mumpung betul.
0: Lah iya sengaja ya kayong ya.
2: Ya balik sore, Mbak.
0: Iya.
2: Iya.
0: Dengerin sih Mama Wiwine ora melu.
2: Iya, lagi sibuk, Mbak.
0: Oh iya.
2: Kon mangkat, Mbak.
0: Oh iya wes.
2: Ana tukang bos.
0: Iya.
2: Salam iki sing wis mudun ya, Mbak. Papa OM. Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abis Sahrul. Ini kunti pateti walmul kudar.
0: Oke.
2: Terus Kang Nana Kucamila. Jasak Raju, Ibu Syuhada, nampok Ibu Atun, kita Mama Hilman. Terus Abang Basya ada juga. Ada teman nih Papa Uya, Mama Uya. Terus Mama Lani, Titikan yang ganteng, Kang PI, Nyai Ratu, Aa Cucu, Mama Lani, setep. Ada pacaran ya, Mbak?
0: Aduh. Yang nonton wewis.
2: Ya beng ya.
0: Iya sih ngenom-nom wae.
2: Iya mana wis. Peter ya, biol Kang Akbar. Jan jahit amat ganteng.
0: Oke.
2: Wer. Biol. Itu mancung. Terus Sugeng Rawuh ya, Mbak.
0: Iya Sugeng Rawuh.
2: Lanjut tengok. Ya, Mbak. Mama Nadia. Mama Asia.
0: Iya.
2: Terus Mama Rizky. Iya, Bunda. Mato, Ma.
0: Katakan
2: rombongan, Mbak.
0: Iya,
2: tapi nong balik dikit.
0: Oh, kayak gue.
2: Iya, tak tinggal. Iya, anak Yumarti.
0: Kang Ibni Abdillah,
2: Haji Santoso, Natrinin, Tari Tungteng, Manes Banes, Besahrul, terus Maningo, Amnu Barmadu, Melela, Amur Ol, Kang Adol,
0: Abah HM,
2: terus Maningo, Metik Aulani, Budi Ramana, terus yo udah Siti Pengle, Mama Yola,
0: okay.
2: Mama Pengle juga Purau ini Bapak Sipin manusia itu karena Mas Rawi Dina Mbak Aat Dina Rizka Ekan yang tidak patul Dina patul terus Damar Toloyo Mama Sire
0: Kang Muson
2: Ibu Rohanya Di
0: Tore
2: nang Juatri Wisma Jakarta Siti Aminah Mas Nuha Mariati, Pak Mariati, Bang Al, Bang Junet, Purini, Prabudion, Bapak Dion, ya Bu Karus, Wong Irenge, Citi Idos, terus maningnya enggak, Bu Sri Mas Cakra, Mama Abdi, Mama Firda, Bu Santo, Mbak Isjan, Mas Anis, Mama Dea, Kang Angkus Boiler, Kang Ontang Anting, Kang Yono Dunon, Kang Sober, Mas Yuri, Mama Nai, Rohim Menopal Bang John Mama Muda Kalilingi Mama Gilangan Samsur Kang Andoko Wir Urur Kang Desmond Mama Ari Papa Ari Bang Dut Bang Kumis Bapak Nur Anja Kang Densus terus maningnya kok Nyak Nur Kanti Dede Abis Mbak Sipa Warkona Mbak Gordon Mama Vera Mbak Murni Mbak Amcia Kepelanis Kepel
0: Kang Boim
2: Kang Boim Uwis ngewa rombongan jasak raju
0: iya, ini ya
2: iya terus Pepe Wartokang Sapari Andi, Nangin Abadidin Widayan Bapuri, Ning Hayuan Tengah Nur Gawet Nur Jana Sodi Kentung, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Nanto Kang Raju, Lima Bidadari Neng, Atun Tewang, Diki Maraput, Dipurla Krishna, terus nggak memalisa Mas Aguse, Maning Iyem Mauli ini ayam, Mama Pita Pintu Kutin Bentuk, Bapak Untung, Ibu Sri Ada Mesti Ah, Mama Lidia, Mama Mosian, Mama Amit, Mama Nanda, Mama Tugla, Mama Lipoda, Mama Oya, Jaka Sembung, Jaka Tengkir, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Teh Agus, Cendek Robi, Lo Ispen, Ini Depak, Penduk Kamping, Arta Likin, Terus Pak Warno Maju, Pingsan Ulu Wisnu, Mala Hawus, Joko Poleng, Ija Yuiban, Mbak Hiro, Mandengang Kobra, Mama Kiwi, Kang Sabun mau wajib, tapi sama maning Mama Ayom, Kang Mutaro dong, dong Mama Nor, Bapak Nekarisma, dia lagi ngetung loh, Bapak Nekarisma.
0: Oh iya.
2: Iya, ini terakhir minggu sih.
0: Ngetung, ngetung, ngitung.
2: Iya. Saat nomen ya, gua.
0: Iya.
2: Ketemu kafe ya, mbak. Iya. Ya wes mbak, sama nopo ya, mbak.
0: Iya.
2: Spesial yang menyenangkan semoga selalu sehat.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Paling mendokter Mama Wiwi nah. Terima kasih mbak atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
2: Jos.
0: Yuhu, di belakangnya Kang Kas Nuri. Ada siapa? Silakan. Halo-halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
3: Iya, lu juga. Selamat siang juga Dangdute Sapurite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar, Mbak?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Wasyukurillah.
0: Iya.
3: Mbak, lagunya Sembilan Patile Telu ya, Mbak ya?
0: Sembilan Patile Telu. Oke. Okay.
3: Iya. Salamnya. Om Kasenuri, selamat siang juga Mbak Wiwi. Bapak HM, selamat siang. Kang Edi Gadot, Kang Hakim, Kang Yonyan, Kang Rosikin, Kang Epelihi, Kang Kofidin, Kang Pi, Kang Untung, terus Abah Sahrul, Abah Warno, Kang Indro, Kang Cipto, Kang Aryo, Kang Winarso, Kang Atmo, Kang Tirto, Kang Barso, Upo Galo, Pak Afurkon, Bang A,
4: Assalamualaikum,
3: Mama Dia, Mama Hasna,
0: oh iya, hati-hati Kang.
3: Mama Kiwi, Kang siapa sih?
0: Kang Bawor.
3: Oh, Kang Bawor mau berangkat.
0: Iya, mau berangkat.
3: Lancar. Terus buat Eka Wati, Eka Lonjong, Eka Ningsi, Eka Anja, Iratu, Bunda Jati, Mama Anis, Mbak Nisa, Mama Ardi, Mama Lydia, Mama Hima, Mama Nadia, Mama Abdillah, Bu Sri Mi Ayam Cakra, terus Mama Neng, terus Mbak Sapa itu akan lupa, Mbak. Terus buat semuanya ada, Mbak.
0: Oke, Kang Ibni, ya. Lagunya tadi apa ya? Sembilan Patile Telu ya.
3: Sembilan Patile Telu.
0: Lele.
3: Tarik sis, monggo. Terus.
0: Sembilan Patile Telu. Kue. Obah ya. Oke.
3: Ngono bae. Sami-sami
0: Kang Ibni Wonosobo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Jos.
0: Iya, obat herbal Ramon Ara, pastikan jangan sampai salah pilih ya. Pilih yang kemasannya berwarna kuning, itu sing lawas sing dis pasti teruji aja ganti-ganti. Habutop obat herbal Ramon Ara yang top markotop dari PT Denatur Indonesia. Khasiatnya luar biasa ya, karena bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Belinya di mana? Bisa beli di sini nih di Radio Paramount FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: mode.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
3: Waalaikumsalam Kang Bawor.
2: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
3: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
2: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
3: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
2: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
3: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
2: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
3: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum konsumsi Habutop, badan terasa capek, kaki sakit, susah tidur, tangan terasa pegal-pegal. Setelah mendengar iklan di radio,

0: seperti saya, segera konsumsi Habutop dari Denatur Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

ya batas para motor Lingga Saporete jam 11:05. Ada obat yang benar-benar luar biasa ya, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, apalagi kalau bukan Vitama dan V Mata dari PT Denatur Indonesia. Ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp di 0852-9319-9588. Ada Kang Edi Dados bersama grup Trelep Jeger. Terus ada Kang Jenal Jait di Debong Kulon ya, nyimak selalu ya. Semoga kru dan Balanesta Paraman FM Tegal semuanya sehat, bahagia, sukses, berkah. Amin, amin, amin, amin, amin. Ada dari Mama Kiwi. Mama Kiu-Kiu hadir bersama Dede Ciara Humaira ya. Terus ada Bapak Ahmad Bahrudin si hidung mancung di Pesarean. Salamnya buat Papa HM, Pebi Belpas, Dewi Kunti, Teddy, Uwer, Jasa Krajum, Trio Pesek, Pak Hadi, Kang Kasnuri. Ada Akil Pesarean, ada Mbak Atun Mie Ayam Ceker buat Bude.

0: selamat juga buat pasukan bolang Mama Ikma, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Ayu Poso, Mbak Ila Tower. Terus buat Imam Karosolah, Haja Kelalen Isoma ya. Buat semua balane Sarah Paramon FM TGL. Buat Mbak Nurul makasih sama-sama. Si hidung mancung ya Bapak Ahmad Darudin. Fitter hadir di Villa Pingkal Jalan Projo Sumarto Benglet Alang Tegal. Salamnya buat balane Sarah Paramon FM Tegal, buat krunya juga ya. Dumlak ting ting jos. Ada Mbak Ning Marga Padang juga, terima kasih banyak Mbak Ning Marga Padang. Salamnya buat Wong Getas Kerep ya. Buat Mbak Timah, Mbak Murni Sutri, lagunya Insya Allah. Terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang juga. Terima kasih banyak. Halo, halo, halo, Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal. Mama Ikma, halo Mama Ikma. Halo juga.
1: Selamat siang,
0: Menurut. Selamat siang juga.
1: Sehat.
0: Insya Allah sehat, Madam. Madam, ini bekatan, Madam. Ini kondangan orang, Madam.
1: Orang, Mbak. Orang diundang.
0: Loken.
1: Iya, dong.
0: Tak keleti, lingak-linguk ya, langka. Dong eta teka be wong perka.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Sekarang kali Mbak Nurul kacatan.
0: Insyaallah. Iya wis, pandeluk lagu apa ki, Madam?
1: Lagune IPW.
0: Apa, Madam?
1: Tom keluar menaku wong keluar.
0: Apa, Madam?
1: Kasur wong keluar.
0: Kasure ambat ora papari kasure cilik yeah. Kepripen ngayong sesek.
1: Ndar nganggo kayo kabel.
0: Iya wis. Sekasur wong teluan ya. Oke. Okay.
1: Sehat ya.
0: Insyaallah sehat.
1: Ye, kok tak isi. Ini orang dibuka ya jenengan.
0: Apa kue?
1: Kok jenengan.
0: Aduh, wis tak buka kah, wis. Iya. Eh, apa durung ya?
1: Durung.
0: Iya.
1: Kamera ini disungkem mana, boy?
0: Aduh.
1: Cuman gambar itu foto.
0: Iya.
1: Salam ya. Aha. Alhamdulillah.
0: Jenal Jahit, Jenal Jahit.
1: Selamat siang.
0: Aha.
1: Ayo pada makan siang.
0: Wayai, wayai.
1: Wayai, perutnya keroncongan.
0: Keroncongan.
1: Iya, terus buat itu ya, Mama Lani.
0: Uh-huh.
1: Terusan buat Ciratu, Burun, terus Mama Hikmah ya.
0: Oke. Okay.
1: Mama Frida.
0: Uh-huh.
1: Terus buat Mama Wiwin, jar panggil semur ini. Selamat siang. Nah, aja kesuwen gua kabar saya, Mbak.
0: Iya.
1: Senang buriwi, senang tak letut, baik.
0: Oke, oke.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ajos, Madam Rengganis. Di belakangnya ada siapa? Halo, halo, halo. Wilujeng siang, Sarah Paramon FM Tegal.
2: Wilujeng siang, Balene Paramon. Menurun.
0: Dalam apa Sahrul wingi balik jam pira?
2: Baliknya sore.
0: Oh, sore. Iya. Aku wingi mampir kae ning waku lekas.
2: Oh, unding yo.
0: Iya.
2: Wing petek.
0: Ora-ora om sempetek. Iya, mene gedang.
2: Iya, syukur.
0: Iya, alhamdulillah rezeki ya.
2: Sehat ya menurut.
0: Insya Allah Abah ya, Sahrul.
2: Ya. Nyanyi lagu bisa.
0: Boleh boleh, apa lagunya?
2: Demi cinta.
0: Demi Papa cinta, oke. Okay.
2: Lagunya Papa HM.
0: Iya.
2: Iya
0: demi cinta. Demi cinta, oke. Okay. Karo seseorang jare. Iya rahasia.
2: Iya wis. Yang penting saya hati sama Bapak.
0: Iya wis, masyaallah. Demi cinta. Oke. Okay.
2: Salam-salam ya, Menurun. Salam perdanane ke Mbak Nurul. Semoga sehat selalu. Terus rezekine ibarokah. Terus buat Kang PM.
0: Iya.
2: Papa HM.
0: Oke. Okay.
2: Kang Duli, Kang Aryo, Kang ya loko-loko. Amrul. Terus Ida Martoloyo. Terus buat Bang Alvin.
0: Siapa ke? Iya, si hidung mancung. Bapak Ahmad Bahrudin. Hai,
2: Bang
0: hai, hai.
2: Terus buat
0: Abah HM, Abah HM, Abah HM.
2: Ya, Abah HM. Teh Agustin. Pak Ika. Pak Lemu. Pak Daroja. Kapata. Rumah Lili. Terus buat Bawa Kulkas. Orangnya Ida Sima. Semoga sehat selalu.
0: Iya Kang Kasnuri, terima kasih Kang Kasnuri.
2: Mama Wiwin. Terus Kang Mukson.
0: Jasa Kerajum.
2: Jasa Kerajum.
0: Jasa Kerajum.
2: Terus buat Amador, Bumandor.
0: Iya, Jasa Kerajum, terima kasih.
2: Terus buat Kang Edi Dados, karo Kang Edgir, Kang Parto, Mama Lydia, Mama Ari, Bapak Ari, Bapak Nekarisma, karo Mama Nekarisma, Singkas Dombreng-Dombreng. Terus buat Mama Nadia, Mama Alisa, Kang Agus, terus Mama Dea, terus buat Mama Neng, karo Mas Bambang, terus buat Kang Ibni, terus buat Kang Parto, Mama Nani, Mbak Ikma, Yu Marti, Trinil, Mbak Tari, terus buat badannya paramon semuanya. Senun, gih, Mak Nurul.
0: Sami-sami Abah Sahrul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak cing-cing.
2: Jos,
0: yuk di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara, Paramon FM Tegal.
3: Halo, tanginya sapore teh. Lagunya apa menurut?
0: Lagunya pengennya apa, Okil?
3: Oh, si nyandak, konernya nyandak.
0: Nyandak kayak ngeta? Iya. Apa sih, Kil?
3: Lagunya apa, we?
0: Apa? Wakolor sing judulnya apa?
3: Judulnya
0: apa sih? Ngomong dingin aja, guyun dingin.
3: Tembang guyonan.
0: Oh, tembang guyonan. Membuat terasi.
3: Singkatan-singkatan.
0: Judulnya apa? Aduh, Rana, jarene Bu Demut anak. Lagune Mambu Terasi. Aduh. Coba tak koleti Mambu Terasi. Aduh. Oh, ada di sairnya itu ya, tembang guyonan. Aduh, iya iya. Iya, Ami ki dengaren ora. Oh iya, sengaja tak puter. Ada orang jaluk. Iya iya, guyonan. Alhamdulillah bisa nora tekasi, Kil.
3: Materi anak lagi melu lomba.
0: Oh, iya iya, lomba apa, Kil?
3: Lomba, melune lomba kae kaligrafi.
0: Oh, kaligrafi pentol lo.
3: Alhamdulillah di juara loro.
0: Oh, luar biasa. Kecamatan. Oh, tingkat kecamatan. Mapsi ya?
3: Iya.
0: Oh, iya ini mulai mapsi ya.
3: Iya. Salam Mbak Nurul.
0: Aku pembian juara ku kaligrafi.
3: Juara apa, Nurul?
0: Lagi SMP tau, iya. Iya, juara satu.
3: Ngono ana apa?
0: Iya kan? Anak Ria, anak Bu Demut, Darani, oh, yang ngerti teorinya kaligrafi, anak bentuk diwani, bentuk kufi ya. Darahnya kayak gini bapak ya, bisa kaligrafi tahu. Iya tahu juara siji maning, tapi wis sepisan gue tok. Jurine hilaf nih kan ya. Kena gue cerita bener. Yang be orang andel nemen nah nyong juara pentol ya.
3: Hilaf. Miki siapa ya? Miki sing ngemutun.
0: Nembe mudun Miki Abah Sahrul loh iya.
3: Abah Sahrul.
0: Abah
3: Sahrul Ang Amrul.
0: Iya.
3: Terus Jasa Kerajum.
0: Jasa Kerajum bewingi nyanyi.

0: mbu makana kejar-kejaran karo musik ngalor ngidul orang gena wis. Mending nyanyi ya Sak ya. Sing joget be pirang-pirang kah, luar biasa aja Sak rajum pesonanya. Iya.
1: Pada Agusti. Rumiki Mama Renggani.
0: Oke.
1: Mirato. Pailo Tower terus Pabelio. Nangkas Muri. Jabibe pada Gondrong. Ami Bakar Madu. Terus Ibnu Abdillah.
0: Iya.
1: Bokap BPS Manurul.
0: Oke. Okay. Yes.
1: Ampurane ya waktu dan yang tetapi.
0: Iya Kil.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ting-Ting. Ya, di belakangnya Akil Pesarean ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sarap Paraman FM Tegal. Hai, halo juga.
2: Wilujeng Siang.
0: Heeh.
2: Paraman. Parlinya
0: Sakorek. Iya.
2: Jenderal Jahit.
0: Oh iya, Mas Jenderal Jahit. Iya. Sehat Mas Jenderal Jahit. Kepriben?
2: Terima kasih,
0: Manurul
2: sehat ya.
0: Insyaallah.
3: Tinggal
0: ya, Wis, hati-hati kak. Iya, kapan pada plesir nyong ditinggal. Ya Allah. Iya, hati-hati ya. Iya.
2: Salamnya
0: ya,
2: Hafiz.
0: Aha.
2: Om HM.
0: Oke.
2: Terus Tuhan Kamalani.
0: Iya. Aha.
2: Terus Amita
0: Farmasi. Oke, oke.
2: Terus Pati Gondrong. Terus
0: apa kue? Suwun ya Kang Muhtar, odong-odongnya ngorot dijak ya. Teganya ya.
2: Terus apa kue?
0: Iya.
2: Kang Dedi.
0: Ngerti nanemen nyong kerentek pengen bakso awit wingi ya Kang Muhtar, odong-odong cocok karo impenis. Iya. Oke. Kang Muhtar, odong-odong cocok karo impen nyong pengen biar-biar awit wingi. Eh? Iya bu demut. Seger ya. Sedep jare di sawang sedep. Iya. Oke oke. Mama lehawus. Mene mah dolan manyong dewekan mah ditinggal pada ya Allah. Hati-hati ya. Pan pada dolan mama hasna ke si Pak Kulutek. Lo elotek lutis lotek. Bolang-bolang. Wingi nyuwis bolang untungnya karo mama wus ya oli gedang. Iya. Oke, Pak Jenderal Jahit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yuk kapan-kapan nyong cicak bolang maning ngoma wus lah kayong. Kok patan dina maning ngewa kulkas jagunge. Halo, halo Wilujeng Siang Sarap Paraman FM Tegal.
4: Maning itu suara saya.
0: Iya. Sak-sak.
4: Halo.
0: Baik, alhamdulillah. Jebulannya bisa nyanyi ya, Sak?
4: Alhamdulillah, kan seburan kita
0: bukan buran nih. Nyanyi nih, iya.
4: Pengen nyembang.
0: Iya. Kepribian, Sak?
4: Diputar apa belak gune?
0: Oh, simpan diputar lagu nih. Anak apa ya, sekasur wong teluan, terus ada demi cinta, ada tembang guyonan. Iya.
4: Melo akil dewis.
0: Akil.
4: Iya. Tembang guyonan itu pas kolor. Salam nanti pada mudur tapi. Tembang yang biasa.
0: Iya.
4: Bayar. Suhada, Mama Hilman.
0: Oke.
4: Yang presek. Mama Nani. Semua Mama Wiwi.
0: Iya.
4: Menung. Kedalaman nih.

0: banyak kota.
1: Iya.
0: Ya, Pak Nuri, sampai dong malah nih.
1: Lagi sekolahnya lagi diperbaiki ya.
0: Iya, biasa Pak, sasarannya
1: mungkin. Gitu sak lagi jasak nyanyi ya sak.
0: Mendur.
1: Iya manjat mendur. Iya nyong nyong karo deg-degan sak bukan rubuh panggungnya. Lah kue untung kuat ya.
0: Bayo sana sampean.
1: Iya. Lah kue. Amin ya Allah amin.
0: Mantekawan.
1: Iya.
0: Mama dia. Mama Alisa. Mati.
1: Enake.
0: Oh. Kenal jahit. Amrol.
1: Iya.
0: Itu. Oh. Eka Onjan.
1: Oke.
0: Eka Erle.
1: Oke, sak.
0: Ngapain deh, Mbak?
1: Pada. Enggak usah apa, sak.
0: Sambut sekarang lah, Mbak.
1: Aye.
0: Super. Riom besok karo Riom
1: Pesek. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlek ting-ting. Just. Di belakangnya jasa kerajum ada siapa nih? Halo Wilujeng siang sarah para Man FM Tegal.
2: Ada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada kenapa satu kesekek gitu, Mbak Nur?
1: Iya, aku minum dulu ya deh, minum dulu. Banyakkan minum es, es terus.
2: Iya. Seger.
1: Iya, soalnya panas banget, jadi pengennya es,
2: Bay. Iya, kamu kan panas tapi anginnya kenceng banget.
1: Sih. Iya kan.
2: Tapi kena badannya tuh lumayan enak. Greget terus ya. Lalu sehat ya.
1: Insya Allah sehat.
2: Alhamdulillah, semoga sehat selalu bareng keluarga.
1: Ya. Iya.
2: Banyak rezekinya juga.
1: Amin.
2: Makin laris biar manurutnya pas.
1: Amin.
2: Ya, banyak bonusnya. Lagunya masih nyandak.
1: Lagunya barangkali nyandak kapan nih, Teh?
2: Aku pengen itu ya, kalah materi ya.
1: Kalah materi ya, oke. Okay.
2: Kalau nyandak. Salam bernanda, Mat Manoro, bareng keluarga sehat selalu.
1: Iya, amin, ya Allah, amin.
2: Yang baru turun, ada jasa keraju, makan salamnya, bareng itu ada juga sehat selalu ya.
1: Oke. Okay.
2: Ada Mama Kiwi, Kang Tau, ada Mama Hasna juga ya, Kang Doli juga, Mbak Nia bareng ongkirannya. Terus ada Bang Al, Mama Dia, Mama Elsa, Ceng Robi, Anton Lawatan, Kawe, Kang Arjo. Ada Mama Neng bareng Mas Tambangnya, Om Kasnuri bareng Mas Lebetengnya. Terus ada Mama Frida,
1: iya.
2: Kajung, Ibu Suhada, apa?
1: Iya, Kang Denal Jahit, wakuculuk.
2: Kang Denal Jahit, wakuculuk.
1: Iya, wakuculuk.
2: Terus Mama Lydia, wakuculuk di mana itu wakuculuk?
1: Wakuculuk di mana ya wakuculuk ya?
2: Wakuculuk namanya bagus banget ya, di sana ada wakuculuk, ada Kang Kenceret ya. Terus ada Aburkon juga ya, terus ada Kang Peter, terusnya Tukang Akil, makasih salamnya. Terus ada Kang Piol juga, Kang Ahmad Ganteng, juga Kang Albar juga ya.
1: Mama Hilman.

0: Hilman,
1: juga Bunda Septi, Mbak Am Kembang Pak, Pak RT Lihin, ada Dewi Mecahya, Umi Habibah bareng Pak Degonnya,
0: okay. Ya.
1: Tadi apa Saru juga bareng memanisannya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ibu Santoyom Tahu, Yumalti Kang Salmo, Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya, Mama Ani Syonggom juga, Nyiratu, Mama Lani, Mbak Eka Tanyung, Mbak Eka Anjas juga ya. Cengat ini Papa Gio, Aganis Bang Junet, Ami BMJ juga ya. Terus ada Ami Bakar Madu bareng Milelanya, Mbak Putri Kajen bareng 4 anaknya ya. Ada Mbak JJ juga ya, Kang Rizy Ansar bareng Mama Jenis Bonya, Papa HM juga bareng keluarga, Kang Edi Dadus, Kang Pasok, okay. Kang Pagio. Ada Papa HM, Kang Ahmad juga, Kak Mas Kamari juga ya. Kang Selamat Selawat Betan, Andi Pagianten, Penny Gunung Gamping, Bapak Nekarisma ya,
0: Sirat. Yeah.
1: Jeng Rani, Kang Adi, Teh Mimi, Mau Hayla Kalilini, Kang Rosikin, Ami Bakar Madu, Kang
0: Ibnanya,
1: Kang Ibni Abdillah, Mama Silmi, Mama Uti, Adi Santoso juga, Pak Jisari Tinur, Mas Rendi Pratama, Ibu Santo Tahu ya, Bapak Sahru juga, Imam Jura juga ya, buat Mbak Ila Tower juga ya, terus buat Kang Gotrok juga, mudah-mudahan lagi monitor. Terus buat semuanya aja deh, balane paramon.
0: Oke deh.
1: Waktunya udah mau habis ya menurut. Spesialnya buat mana? Bunda itu, Bunda JJ juga, Mbak Dewi Kunti juga ya, bareng Kak Tedinya juga ya, saya selalu di sana. Kang Kumis Sirapuk juga, Pak Warin juga, Pak Buarin yang ada di itu, Bang Hantopik juga ya. Udah salam juga buat semuanya aja ya.
0: Oke deh.
1: Spesial buat menurut saya selalu. Makasihnya juga buat Manurul. Manurul lah, Purnuhun yuk.
0: Sami-sami, Teteh Agustin cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Yes. Yuk, di belakangnya Teteh Agustin. Ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Yes.
2: Mudun lah.
0: Mudun lah. Yos ke, Bang Alman mudun yos, gandeng yos. Nganggo tekan. Ah, kamu sukanya fura-fura.
2: Alah, sama berkaya kok.
0: Ah, kamu sukanya fura-fura.
2: Pakaimu gila.
0: Aku iya rombongan, Bang Al. Kamu sendirian, Bang Al, apa sama siapa?
2: Aku dewek kan ngomotor.
0: Iya.
2: Oh iya, coba beli.
0: Apa nih?
2: Anak wong panjait.
0: Nyong Miki gamise melep ana kenal pot. Pantok permak.
2: Wis melupe ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh melak ting-ting.
2: Yes.
0: Tetap di 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Ada juga Habutop Obat Herbal Ramona Rap yang top, Marco top.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, Bengkulon. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Sarah Paramount, 100.

Ya, terima kasih buat Balanis Tahra Paramon FM Tegal yang terus setia ya di patas hari ini ya. Kang Muhtar Rodong-Odong, halo halo. Iya ya, anak-anak Bais. Bunda Siti Mungle, makasih. Terus ada iya Mbak Mega Belik ya. Oke oke. Terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293199588 dan juga sudah online di 3528888 dan 6145477. Jangan lupa ya, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Ada Habutop juga, obat herbal Ramon Arab yang top markotop ya, dari PT Denatur Indonesia. Ini bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Baik, sampai di sini saja kebersamaan kita hari ini. Jam 12 yang nanti ketemu sama Yosan Darista ya, seperti biasa menemani Balanes Tahra Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Tahra Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta Langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

Rista. Seperti biasa, yang hari ini hari Senin awal pekan di 21 September 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada demang-demang campur sari dan juga ada demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leham. Kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 614, bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arabin lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum dari sehari ya, monggo silakan hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dapyak 132. Kasmaran untuk Anda, Balanes Suara Paramon.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop,
2: empat botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan?
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari tiga kali?
1: Iya, tiap kali. Pagi konsumsi Habutop, jangan coba-coba. Minum aja dulu, baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Baik, kembali lagi masih ada Sandaris tadi 101.5 Suara Paroman FM di Kali ya. Masih di Parasari, Demang-demang Campur Sari dan juga Demang-demang Keroncong masih akan terus hadirkan untuk menemani siang hari Anda ya. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo. Selamat siang Balon Suara Paroman.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga teman-teman.
1: Assalamualaikum.
0: Marama katu. Alhamdulillah. Sugeng siang ugi.
1: Sehat
0: alhamdulillah. Ya.
1: Lagunya plong, Mbak.
0: Lagunya plong ya, Om ya.
1: Nji. Lame perdana ngonjenengan om tugas.
0: Oke.
1: Ya.
0: Aja. Dalam ingin mampir maring wah kulkas.
1: Oh.
0: Dampir namaring wah kulkas ya. Sayang empat dina maning jare nembe apa namanya jagunge nembe panen akhirnya oh ya orang sempat kawin jagung. Iya sayang apa dong dina maning nembe panen waduh kecepetan mono. Ngarep. Iya. Iya, aku ngerti nih Om kas pan ngintil sisan sih Om.
1: Ora aku pan ning Kang Sayo sih.

0: punya malah.
1: Oh, ya.
0: Oh iya ya, ini ya. Ini yang sing pada bayar kue acara piknik. Apa? Oh, tip-tip. Oh, tip-tip. Ya, om apa Kang Sayo enggak bisa hadir ya?
1: Jin.
0: Iya, aku taunya Om Kaspar benar uculen dan enggak ketemu nang anak aku kayak gitu. Ya, pikiranku seperti
1: malan ini kan.
0: Nyai Maimuna, Nyai Ratu.
1: Iya. Terus. Ya.
0: Kang Amrul.
1: Ji, omat omblim abesa.
0: Oke.
1: Apa?
0: Apa ha?
1: Rombongan opingnya aku mbak.
0: Sama? Oh datangnya? Oh ya ya, rahat ya. Mister Gotrok, halo.
1: Gotrok terus Rini.
0: Ya.
1: Batari.
0: Ji.
1: Kang Sarno ramangka.
0: Kang Sarno Yumarti.
1: Yumarti
0: oh ya, iya salaman ya. Kok aku. Watomai juga hadir, masya Allah. Iya luar biasa ya, wong anyar tapi aktif. Iya.
1: Dari bapak ni aku garis karena wong ireng.
0: Papa HM.
1: Iya papa HM. Terus sambil bar madu.
0: Ji.
1: Sang Arjo.
0: Oke. Mama Lani. Kenapa ma? Foto Mama Lani kalau siapa sih ki ma?
1: Enggak. Kang Doli.
0: Ji.
1: Pak Ati.
0: Oke.
1: Kang Nabi. Putra. Peter.
0: Kang Peter ya.
1: Akbar.
0: Ji.
1: Terus Toala Robia yang jongki.
0: Oh.
1: Amat ganteng.
0: Iya.
1: Kang Akil. Itu mancung. Terus aku
0: Oh, Nyai Ratu berdolan maring Mama Lani apa Mama Lani sing maring Nyai Ratu ya?
1: Terus Mbak Eva, Mbak Tati, Mbak Ima,
0: Mbak Ji.
1: Terus Upo Happy.
0: Upo.
1: Madam Renggani.
0: Ji.
1: Putri Kasih. Bang Junet. Mama Ho. Mama Dedi.
0: Ya.
1: Terus maninge go
0: Sinten Mali
1: Mama Mama Yola Mama juga terus Cacak Racum.
0: Oke.
1: Ya Mbak Atun si Begito Mama Hilma terus Awang
0: Mama Ji.
1: Terus maninge go Papa Uya Mama Uya Mama Ari Lampoko Mama Sibuk Lemen. Terus Pak Eni, terus Jo, si Bukor, ya orang sampai orang Melu.
0: Siapa? Orang Melu? Iya. Iya.
1: Baru yang
0: tinggal.
1: Ya sampai di Gunung Weru ya.
0: Belum. Assalamualaikum Mbak Yos, Papa HM, OTW Abah Sahrul. Oh mau ke Abah Sahrul, Papa HM.
1: Aku mau mampir mono.
0: Ji.
1: Enak.
0: Apa, Kang Edi?
1: Iya.
0: Gawe dewek apa pribin, Om?
1: Apa?
0: Gawe dewek apa? Oh, Mama Asna.
1: Ya mampir mono sing Kang Sayo. Balik sore kok.
0: Iya, wis.
1: Terus go di maning, Mbak? Sayo ngeblis.
0: Siapa lagi semua aja ya?
1: Semua wis ya, Mbak.
0: Iya. Wa atau disebut Wa atau Ma ya?
1: Wa
0: atau Ma. Wingi sudah nyanyi apa ora Wa atau? Dentene ora nyanyi-nyanyi air wis balik.
1: Iya, airnya macet, guys.
0: Lah kuwe genae wis pantak joget ya, Wa.
1: Ayo, lah tenang, Dek. Cekeli wong loro sih ya.
0: Siapa? Jasad. Halo lingit. Iya. Ngomong, lah gue nang videonya maksudnya keli ya. Yos, tangannya Mama Lani kalau tangannya Jasad tak cekelna. Tak cekelna, terus diputerna. Gue sing iya sing nyekelna Yos gue. Oke. Ji.
1: Para paramon mau kepada sehat.
0: Iya. Amin.
1: Tapi saya yang gue mbak iya. Siaran.
0: Iya.
1: Bentok termama.
0: Iya.
1: Terima kasih ya mbak.
0: Ji.

0: satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ring ding. Oh, terima kasih ada Om Kasnuri yang ada di kawasan Lebeteng ya. Wah, Mai. Mai luar biasa nemen yakin perhatiannya ayang ya. Ayang. Krungu gelci. Ngetipan ketemu apa orang tapi bisa ucuk-ucuk enggak bakna sepotol minuman es jeruk ya. Ya alhamdulillah plong ya walaupun Estara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Cang siang.
1: Ya, cang siang, Cuki.
2: Parasati. Paramon.
1: Arasarine.
2: Arasarine.
1: Lapore teman.
2: Lapore teman.
1: Iya.
2: Ayo sehat mbak ya.
1: Alhamdulillah baru kelihatan abah.
2: Ini bisa nyambung ya.
1: Iya. Ya kemarin sibuk sekali kan.
2: Iya.
1: Alhamdulillah nah, kemarin ketemu ya bah ya.
2: Kerja ya.
1: Iya kemarin kata Papa M lagi kerja lagi sibuk iya. Di mana di wilayah di desanya Kang Mandor. Oh iya ya. Benar.
2: Salam
1: ya monggo bah. Ji.
2: Padahal ingin urut goyangnya mbak
1: iya ya. Iya ya, begitu cepatnya Anda melupakan saya. Monggo.
2: Lagune Kalang Kangen ora apa, Pak?
1: Boleh, boleh.
2: Ya,
1: Sunda ya. Oke.
2: Okay. Salam-salam, Mbak Yo.
1: Monggo.
2: Salam perjalanan ya, Mbak Yo.
1: Nggih.
2: Sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Rezekine nggih barokah.
1: Amin ya Allah. Doa yang Mbak sama.
2: Kasih Nuri. Mama Wiwi.
1: Nggih.
2: Terus Papa HM.
1: Oke. Okay.
2: Terus Kang Parto.
1: Kang Parto. Oke. Okay.
2: Kang Parjo. Mbak Ikma. Mama Lani.
1: Mama Lani. Nyiratu lagi dolan maring Mama Lani.
2: Oh, Nyiratu.
1: Papa
2: ya,
1: HM. Papa M jebuk. Papa M kayaknya rupanya pan panas-panasan pan OTW maring Abah Sahrul.
2: Oh, pan mana?
1: Iya. Oh, awan-awan ngejak Medang ya.
2: Tunggu ya, siap
1: kopi. Kopi senengi ngopi ben orang ngantuk.
2: Iya.
1: Kang Parjo matane oh ya Ayib.
2: Oh,
1: ya. Ayib sih, Ayib punya lebih Ayib tapi memang lagi nugas ya bah ya.
2: Uyung
1: bubuk. Uyung bubuk. Malas teman bubuk apa?
2: Terus buat Bang Mandor, Bu Mandor. Terus buat Kang Suli, Kang Aryo, Amrul, Kang Tayo Lobo-Lobo. Apuron, Kang A, terus Akil,
1: Kang Akil, Kang Peter,
2: Kang Peter,
1: Amrul, Kang Amrul,
2: Amrul Luis niki, yeah. Amrul,
1: ya Wak Ato ma,
2: Wak Ato ma,
1: iya,
2: terus buat Kang Agus, Mama Lydia,
1: beh, kayak Mama Laning, Mama Laning. Blubur sih bela, berapa enak carane? Ini sih bubuk banyak wajar apa? Iya wes harus disebut ya pak ya?
2: Aja
1: wes,
2: sekarang.
1: Wah ini apa pengen ngantuk durung bubuk sih kira bubuk pak?
2: Oh.
1: Mama Ayi, Mama Ayi.
2: Mama Ayi. Terus Yu Watri.
1: Anji.
2: Mr.
1: Gotrok.
2: Mr. Gotrok.
1: Ya.
2: Terus
1: Kang Surya, Kang Surya Mama SJK.
2: Kang Surya. Iya Kang Surya.
1: Ya.
2: Terus Tete Agustin.
1: Ji.
2: Malemu.
1: Budemu.
2: Budemu
1: lagi pada dolan kan Mama Hasna lah ngecek-ngecek inyong. Iya.
2: Air rujakan ya.
1: Iya sih ngecek malah Mama iya. Wu sebul makan kalau Mama Wu sebulin.
2: Oh, orang Mama Wu.
1: Oh lah, orang cari Mama Wu orang melu.
2: Orang melu.
1: Iya, keren tadi aku diajak Mama Wu ternyata maksudnya orang melu ya sih gitu. Maring di mah, maring Mama Hasna. Oh, aku siaran. Oh, iya.
2: Rujak.
1: Rujak enak ya itu. Iya ya aku juga durung rasan. Rasanin dong.

0: Oh, parah nih.
1: Iya, parah nih. Iya, aduh. Abet. Abet.
0: Ayo, sama. Mana bobo?
1: Apa duit manuk? Apa di rumah punya manuk? Punya burung?
0: Di rumah.
1: Ada?
0: Lagi di rumah.
1: Iya, ada burung.
0: Ada.
1: Oh, iya, kayak Mama Lani pansan ngomong ngono. Apa duit manuk perkutut, Mak Yos? Iya, kue.
0: Iya, perkutut. Oh.
1: Iya, iya ya, sih ngerti ini blubur ya. Manuknya sih wis bubuk. Bakanya kaya paling kan pikirannya mau lewat.
0: Yang manuknya ake.
1: Eh, manuknya ake.
0: Iya, iya, iya. Manuknya mainnya anak.
1: Iya. Manuk
0: terkutut.
1: Iya, bukan pan milih mah Lani.
0: Iya.
1: Gak di dados.
0: Waman mainnya oli.
1: Oli, Mama Lani. Apa namanya diwedangi. Kalau makan deleng-deleng manuknya. Oke, bukan nanya awang ya. Iya, Kang Edi Dados, aku aja disalami lagi di sel karo bakar jagung bah.
0: Oh,
1: Kang Edi.
0: Berarti panen gue.
1: Iya, sedarat maning ya. Kudunya didolani ya, Kang. Ya bah.
0: Kami gue maning didolani, Mbak Yo.
1: Iya, kon Kang Edi. Iya, terus.
0: Buat siapa ya? Agustin itu wis ya.
1: Iya cari Mama Lani, aku nyaluk si Ciba, tapi sih bisa nangis.
0: Oh ya nangko. Wah ya Mama Lani.
1: Bisa nih ngoceh Mama Lani, sekarang nih manuk ke bisa nih ngoceh. Mama Lani udah di manuk. Mama Lani udah di manuk. Ya terus gue lanjut.
0: Matur nuwun Mbak Yos ya.
1: Sampun Ji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding.
0: Jos,
1: terima kasih ada Abah Saharul ya. Ya, lama sekali. Ini baru kedengeran suaranya lagi. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Bu Demut kayak aku nemenis. Aku nongkrong lagi kepengen rujak. Ya, aduh, malah pameran rujak. Aduh, kepalaku jadi sakit, jadi pusing. Gara-gara ngiler sama rujakmu itu loh, Bu Demut. Kang Surya, segang siang bersama dengan Mama SCK ya. Wah, Tomai, iya Mbak Yos. Iya Mbak Yos, wis tak anggap kayak sedulur. Sedulur Mbak Iwa Ato. Soale Wah Ato Mai duwe Mbak Yu adu nang Bengkulu iya ya. Iya wis lah nggo ngobati rasa kesepiane Mai karo Wah Ato ya, terutama Mai. Mai ge ya salam, ora kena krungu titik ngerti. Yos ngucap ya Allah. Dan makan sambal enak ya. Dadak dan ketemu langsung dilukna sambal. Ya Allah. Ya mangan sing kecut-kecut dondong sem ya. Kowe apa namanya? Buaya dicolet dan enggak dicolet nganggo sambal lutis tak enak ya. Wijile pelekna casak raju mana ngomut-mutan. Ya ketemu di internet. Kau lihat nadodong sem. Aduh, orang kena ngomong titik so yakin. Ya yes, angen-angen pengen apa bisa langsung diwujudkan dening Mai. Aduh, luar biasa, masya Allah ya. Kang Muhtar odong-odong. Sama Mama Nut ya, matur nuwun. Sing seger-seger ya. Aku teka-teka nang studio jebule wis ana satu mangkok makno ya. Satu mangkok makno bersama dengan mie-mie-nya dan kerupuk-kerupuknya ya. Sambele waduh pedes moret. Suun ya Kang Muhtar Mamanot barakallahu fi rizki ya. Oke. Iya. Dina kira yang tawannya pada sing pedes-pedes ya. Kang Ibni Abdillah juga selamat siang. Senggol ah. Ya sudah ya, nanti dilanjut lagi. Yang mau gabung di sesi berikutnya saya munculkan dulu untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnuri ya, yang ada di kawasan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwin. Dan untuk Anda balas selera para manja, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Untuk mengkonsumsinya silakan Anda bisa langsung datang Untuk mengkonsumsi dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramana FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132. Mama Hasna, Ria Jenaka, Bude Mut, siapa lagi Bude di Mama Hasna lagi pada kumpul sama siapa aja? Ya, setahunya Bu Demo tadi sama Mbak Ria kan? Ya sudah, selamat menikmati suasana mekap-mekap Anda bersama dengan keluarganya Mama Hasnah ya. Dan bersama dengan Balan Estara Paramon yang saat ini lagi main, lagi silaturahmi ya, ke rumahnya Mama Hasnah. Ada plong dulu, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnuri. Tetap di 101.5 Suara Paramana FM Tegal bersama dengan Yos Anda Rista sampai di jam 2 siang saja. Ipeh, teganya kau meninggalkan ku, peh. Baliknya sambil lewat, peh. Korok mine, peh. Mie kelebut, peh. Om Kas Nuri.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri mana?
2: Alhamdulillah.
1: Kuan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar, itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Ya baik, kembali lagi masih ada Isan Darista ya di 101.5 Setara Paraman FM di Gial sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Masih ada tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya. Monggo yang mau gabung di 352888. Oh ya, tadi yang baru saja saya hadirkan ya, ada kembang gelepang yang disuka sama Wa Atoma. Iya. Wingnya apa ya Pak ya? Sepotol minuman jeruk anget. Sekre mantep. Anyang-anyang Pak. Iya. Kemudian Andai-andai Lemut sudah saya hadirkan ya. Dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Amrul yang ada di kawasan Purbasana. Yang mau gabung yuk di sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Panas nemen. Numpak mobil lah nemen.
0: Iya Bang ya. Daun payungan oh Bang.
1: Payungan mabuk.
0: Yang apa payungan tak sekali aku oh Bang.
1: Payungan kita kudune dolok.
0: Hah? Apa dolok?

0: Iya, Dolok Pelan.
1: Dolok apa itu?
0: Dolok saya melayunya maide lambat ngono.
1: Iya.
0: Sangnya kagawa angin no malah.
1: Iya tetap juga nggak bisa dong. Kudu ana sing nyekeli bang payungnya. Ana
0: sing nyekeli pun payungnya melayu jen lagi pantas.
1: Iya. Ora, dengan nasi nyekeli ora apa-apa. Nih memang karena sampai ora niat munceng nanyong sih.
0: Teman kepenak aku kok
1: pasar di payung ulang. Iya, wong ora tawa-tawa munceng nyong Yesus balik. Dadi nyong mulai nama mawuso ya. Beneran temen sing adem. Apa aku dari pagi yang ngerti sing esuk jeblok. Ya. Nggak melu adang nana apa kowe neng Kang Karisma.
0: Aku mangkat ke tengah waro.
1: Apa sih aku jam 11.
0: Anjok mono jam tengah welasan kayak.
1: Iya berarti sama dong. Berarti aku dateng terus enggak lama kamu dateng.
0: Tapi aku paliknya bingung. Aku kan pada kan bingung yang monyang oleh tempat
1: iya.
0: Tuh ya, boleh ketemu-ketemu.
1: Masa bisa aneh sih, Bang?
0: Aku tahu mono pindo.
1: Lah, itu berarti kamu itu enggak fokus. Iya berarti kamu gak fokus. Berarti kamu pikirannya lagi kemana dan kemene.
0: Apa aku nere kenangannya.
1: Ngaku dewan. Makanya usah caim-caim.
0: Aku bingung mana. Mana ini kan mulus saya.
1: Makanya
0: mulus. Baliknya betul nih. Bisa menjaga tanggulan dengan dia.
1: Iya. Blendrang. Blendrang enggak Google Map ya, Bang. Kan ada Google Map.
0: Padahal saya kan paling-paling pantau ya, paling 5 menit toh ya.
1: Iya.
0: Aku bisa panti ya. Takon-takon ke mana mengendi ya? Mana mengendi? Balik kayak bingung.
1: Kayak aku ya, Bang.
0: Begitu anjok pantau, tak langsung was-was.
1: Iya, kalau udah nemu jalan ya udah. Ya berarti ke gara-gara apa ya, Bang?
0: Ya
1: ora apa-apa wis, Bang. Hidup-hidup ngopih nik ngono. Nggo suwe-suwe waktu, ben ora balik-balik.
0: Bisa munyang-munyang dumel ning ana, apa munyang-munyang sawon jajan. Men ge wong iki ya. Panan cok kali ulingin apa?
1: Melas temen ya, Bang ya. Melas temen kaya tukang kayu, Bang. Ya wis mending anjuk omah sehat ya, Bang ya. Selamat ya, Bang.
0: Panas-panasnya munyang-munyang ya bingung jam tengah siji, jam siji lagi panas-panasnya munyang-munyang.
1: Ya orang apa-apa sekali-kali kamu kan gak tiap hari.
0: Saya lu ngandisit nong
1: ya. Iya kan bela aku ikut bela. Ikut Pak Ketuk
0: Wur siapa? Ente melu duduk temen delik bae.
1: Iya mong kamu senengnya tiba-tiba aku lagi asik ngobrol. Tiba-tiba kudungku ditarik. Ya kan tung pakai penitik. Kalau gak pakai penitik kelepasan gimana? Nanti aku kelihatan cantiknya.
0: Tambah
1: orang karuan ngonong. Tambah awur-awuran raine ngonong. Wrrr bang anyong jawab. Sapa cu?
0: Biasanya lu nganek ke
1: ur. Mano? Ur, kayak ur nyendul lo. Paling ya. Sebut apa ora?
0: Ur.
1: Dan ora dah nyebut ur, mboknya sing dewa ngonong lo.
0: Anu kayak bojo telu bewe.
1: Bojo telu, anane bojo loro, telu kakiin.
0: Mendem kangen bewe.
1: Mendem kangen bewe.
0: Iya.
1: Kan us ketemu. Kan us ketemu tarok ke. Ria seneng, Ria seneng nemen. Dang weruh bang al ketemu Yos. Iya pak. Bener. Aduh.
0: Jadi nabi kan kasih barang itu lampaian.
1: Dalam aku. Ya ampun lah nyong kak item jekong tuh kan jok sementing. Mari wak kulkas, ke wak kulkas. Aku ke wak kulkas.
0: Kesannya buat. Mama
1: tuh ngetan ke lapangan. Iya mbu kue. Oke. Ya orang yang orang titen jalan kan gak pakai motor. Yang nyetir kan Pak Ketuk. Jadi aku ikut aja.
0: Aku lewat monong itu.
1: Aku taunya ada itu Om Kas di depan mobilnya. Itu Pak Ketuk sama Bu Ketuk. Kirain mau ikut bareng. Ternyata enggak juga.
0: Ya kayak yang kepenak ya ngiling TikTok ya.
1: Iya, kamu enggak ngikutin iya, aku sih.
0: Alam bola kan
1: kepenak. Kenapa?

0: bang?
1: Anu kita tetap demen.
0: Primes sampai penyalah gua apa? Mendem kangen tetap demen. Apa pan pikirannya apa?
1: Mendem kangen. Boleh. Tetap demen sama ada manjat.
0: Wah kucluk apa?
1: Lagunya tetap demen sama ada manjat.
0: Iya lagunya siapa? Aku kan manja pas lagi kue si jasa keracum nyanyi nyanyi ya musiknya mana ya nyanyinya meneng balapan jasa kalau ketemu kan aku pas kamu kamu ke situ aku pas lagi jogeden beli koro jasa beli
1: ya tapi lagi tetap temen gue tau.
0: Oh berarti sama sama oh itu sama Dinuk.
1: Iya
0: apa ya? Oh berarti pas aku ngomong-ngomong jasa waktu ke kamu belum datang ya?
1: Iya belum datang.
0: Oh.
1: Ya Allah. Salam hasil warnya.
0: Iya monggo.
1: Monggo dengan dia.
0: Iya.
1: Yang kau Mbak Nuyul.
0: Mbak Nuyul. Iya ketemu ya yang loro-lorone ya kamu.
1: Kumpas Mama Win.
0: Ketemu idolamu kan? Idolamu.
1: Patang atau istilah. Kabeh.
0: Alah ya. Dia do prime ah senenge mlipir mlipir
1: mana dia saya pepi pepat
0: ya wak kucluk wak kucluk Kang Wir
1: ya Om Kas mauin Kang Paco
0: Kang Wir
1: lah angel
0: bul melasi ah nyalu nyendul nyalu sipu to Kang Wir Kang Wir
1: Irfan Kang Awang
0: Yos Anda Rista
1: Yos ya Yos Yos
0: ya. Ya. Kamu kalau nyebut Yos Anda Rista bisa loh. Kenapa nyebut yang lainnya gak bisa eh? Kamu kalau nyebut Yos Anda Rista bisa nyebut yang lainnya gak bisa
1: kan gak gampang Yos ya
0: betul. Iya Anda Ristanya bisa kok biasanya
1: ya bisa
0: coba bisa gampar
1: Mama
0: Kang Wir ngeledek Kang Wir ya.
1: Ya tane kowe sapa ya?
0: Kang Raju.
1: Ya Kang ya.
0: Wah atau mak kelak ere ke. Lak ere sing lancar, lancar, lancar tanpa batas. Wah atau?
1: Wah atau mak.
0: Ma.
1: Iya.
0: Rinil.
1: Kang Boim.
0: Ya.
1: Ya,
0: kayak sing lagi pada kumpul Mama Hasna, siapa Bayo?
1: Ya, Hasna ya.
0: Ya.
1: Duduk ya.
0: Ria jenaka.
1: Tane kowe ya, Bunda siapa ya?
0: Budemut.
1: Ya ampun.
0: Kang Muhtar. Odong, odong.
1: Tane yo, ya.
0: Eh, memang eh, aku tanya sama kamu, memang enggak ada nama lain di hatimu selain Yos.
1: Fakultas lah, Kak.
0: Nok Ita kayak Nok Ita melasi nemen sih pengen desep nang hatimu. Nok Ita pengen desep. Waalaikumsalam di belak ting ting. Ya salam. Ya Nok Ita sih pengen desep di hatimu kok kamu kayak gitu sih, Bang. Ayang Alvin udah makan apa belum? Wah ya sangin perhatiannya kok ya. Kamu menyia-nyiakan Nok Ita. Sungguh teganya, teganya, teganya. Orang ringok kenapain budak temenan. Iya, seringnya main orang ringok deh Kang Wir ya. Main bureng dengan anak huruf R, dia tuh seperti ketakutan. Seperti melihat itu Sung Gokong dan Kipat Kai. Halo, selamat siang Mbak Nustara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
2: Aku hari ini saporete.
0: Saporete nemen Kang Mas Parjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kamu tumben anteng sekali.
2: Ya anteng lah. Mana gue yang aneh.
0: Oh kamu tumben kemarin ya. Kayak ora-ora obor apa. Terus kayak kau madepe bokongi maning. Seakan-akan entah apa takut dijatuh cintai lagi. Apa karena sebaliknya pengen jatuh keraku jatuh cinta atau takut nanti ya. Rudu neng kono. Aduh, seruput Kang Mas Parjo. Kopi nih Kang Mas. Seruput, eh benar arit seruput. Primen, lagunya apa?
3: Yang
0: ah, Jojo lagi mengkerut, Mbak Yos, ke Kang Wir.
3: Mengkerut, Kang Wir.
0: Kang Parjo sehat, Kang Uwer Uwer.
3: Uwer Uwer, alhamdulillah. Karena apa?
0: Ya, apa judulnya Kera tadi? Ya. Lagunya?
3: Lagunya Caping Gunung belum.
0: Caping Gunung belum.
3: Caping Gunung Bayus.
0: Ya.
3: Dalamnya berdalam ke Mbak Yos. Ya.
0: Orang dolan, mari munjung Agung. Nang kono anaknya iu?
3: Ya, tahu aja lah.
0: Ah, beres iya. Oh iya, dikasih info sama Nyi Ratunya. Kok kamu gak menemuinya? Menemuinya dong. Apa-apanya? Apa-apanya? Aku mau ketemu sama Nyi Ratu. Padahal ngirus-ngirus. Oke. Kang Darmo.
3: Darmo Bapak.
0: Wong endi kuwe Mbak Yos lagi online?
3: Wong Indonesia.
0: Wong Indonesia Raya.
3: Darmo Bapak ya.
0: Pagi. Iya, ya, kumpul ya. Di Mama Hasna.
3: Kumpul aku ada kumpul Mama Hasna.
0: Iya.
3: Itu Mbak Yos.
0: Mbak Ria. Bu Demut. Kang Muhtar.
3: Kang Muhtar.
0: Iya. Ya terus apa lagi enggak tahu lah. Ayane iya wong telu kowe.
3: Ya. Ya.
0: Ji, amin.
3: Mahasna. Dan menjadi silaturahmi ya.
0: Iya.
3: Terus buat
0: silaturahmi ya. Ngerti silaturahmi kan?
3: Silaturahmi kan mendatangkan rezeki juga.
0: Iya kan silaturahmi.
3: Mulai ngecewa coba itu silaturahmi ya.
0: Iya, iya silaturahmi yuk. Silaturahmi pamaring di pamaring kawasan Nunjung Agung apa maring Slawi?
3: Ya,
0: pamaring Slawi ya, tang maring Slawi engko aku urung rasan sotone kaya apa. Sok ngejak ya, lakon-lakon ora. Aku tahu kemarin dirimu curi pandang pada diriku terus. Kan ada CCTV nih, gede banget. Ada yang ada sing wadul.
3: Iya,
0: yeah, merasa gede rasa, Jok. Diriku. Iya, yeah, fakta. Fakta, ngelirik. Ya lirik.
3: Iya, ngerti cebule.
0: Iya, ngerti. Gue ngeliriknya maring siapa juga RTC sama Melani. Ngeliriknya maring siapa yang malah takon.
3: Ya, maring ngomong nyawang.
0: Iya, pengen.
3: Karena kamu nganyar bingung kondangan ya.
0: Akhirnya, tapi jujur dari hatimu yang paling dalam sebenarnya sing dilirik siapa? Sing dilirik siapa?
3: Terus sama dia ya.
0: Jangan daripada dilirik di nugrup sisa nugrup ngono. Tanggung temen dilirik garing blengos ya. Ya, belok kiri langsung tugrup ya kuwe dong nejo. Ajeng lirik ya. Kang, kok kedeng weh dialing nakang uwer.
3: Nakang uwer.
0: Ya. Panas-panas aja menggerut Jojo.
3: Ya, memang menggerut iya, Bu. Luar biasa.
0: Iya, ke si pesek mama Nadia lapor jare Mama Lani, Kang Parjo curi-curi pandang. Curi-curi pandang. Tapi kayaknya curi-curi pandangnya di rumah Mama Lani, maringnya Kang Pi. pengen nyambit.
3: Terus buat
0: apa lagi?
3: Bapaknya Arisma ya. Yang darah monitor lagi.
0: Ya, lagi sibuk.
3: Terus buat takut cukup ketu ya. Sama siang, wadir-wadir-wadir. Jamin sama siang.
0: Iya.
3: Akamari bumi rabu kor.
0: Jasa kerajum.
3: Jasa kerajum.
0: Iya.
3: Pasuri Mama Wiwi.
0: Kang Albar Jumargasari.
3: Kang Albar. Kang Albar Jumargasari.
0: Ji.
3: Selamat malam.
0: Oke.
3: Buat apalagi ya, pengen di Gunung Kamping ya, ya ingin ketemu karena ya.
0: Oh
3: ya?
0: Ya selalu waku ya. Celuk.
3: Nanti waku celuk.
0: Ya. Dangeko.
3: Dangeko.
0: Ya.
3: Gimana kabarnya ngek?
0: Kabarnya baik. Kang Edi Dados.
3: Edi Dados. Oh ya sama siang ya. Terus buat apa lagi ya?
0: Siapa lagi? Wat.

0: Selamat malam.
1: Ya.
0: Terus buat. Ya, orang ini bertenggelam biar ya pikiran.
1: Iya, permisi. Sampean kelingan wingi. Sampean melian wingi apa pripi pesan yang gelam biar?
0: Ada yang dipikiri lah.
1: Ada yang dipikiri. Gejolak hati.
0: War-war ya.
1: Gejolak hati yang belum sempat terluapkan.
0: Tohalarobi juga ya.
1: Mama Nadia. Iya, iya Manet. Jare Mama Lani mau nene wingi, gue Kang Parjo lirik-lirik, Manet. Sing dilirik siapa? Manet, akurat sing akurat Manet, infone Manet.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jual lalu malu lu mapi Mama Is. Ya ibarat ketem terus mandur leman punel kayak.
1: Iya.
0: Apa Mama Eni?
1: Berarti berarti sampean kayak gue ngelirik maring Mama Lani, tapi ngucap maring Mama Ikmah. Ya Allah Mama Ikmah, mukamu kok di Sawang sedep banget ya gue. Prima sih orang sinkron ke antara ucapan dan pikiran. Wingi nyonyak seni Riana apa malam melu bunga. Mama Ikma dia yang disawang sedep banget ya.
0: Iya.
1: Ucape marang Mama Ikma monine sedep banget lirikane maring dindio.
0: Mama Renggani siapa Mama Ikma?
1: Aduh. Untuk Mama Ikma ramili orang hitor.
0: Kuat ya.
1: Ya sing dituju ya, cara manet.
0: Apa ke?
1: Ya sing dituju mata. Oh. Dituju bisa sing dituju mata. Ngelirike nganggo mata. Sing dituju lirikane maring sapa manet? Iya, disalamani pan balik malah ngomongnya.
0: Ya,
1: ke cekel ke. Disalam. Disalamani pan balik malah ngomongnya ki cekel mi sing kenceng padahal manas prima sih. Wah lah mang sampai nengi disalami tadi ngomong Lani. Iya salaman terus ngomongnya cekel ini sing kenceng nemen ya. Iya
0: itu paling kaya.
1: Oh
0: paling bonceng sekarang kenceng.
1: Oh, Mama. Oh, sing ngucap sapa? Sing ngucap. Oh, Kang Parjo ngongkon cekelane sing kenceng. Oh, iya paham. Tapi ya, jare padahal jarane panas. Kayak kok iya.
0: Sapa?
1: Sampean.
0: Entahlah kok istilah panas.
1: Oh, jare Mama Lani muni panas padahal ngongkon cekelan sing kenceng nemen tapi jarane atine muni panas.
0: Mama Bayu, ya Mama Mita, Mama Apri.
1: Ya sing pengin dipandeng Kang Parjo, Om Bayos. Oh.
0: Buat
1: iya, Kang Wir. Comat AA Jojo aja mengkerit Bayu. Comat apa kowe?
0: Maksudnya apa kowe?
1: Bu, comat. Embu orang ngerti
0: ya. Kasih lupu ya.
1: Iya, ayang Ita, nok Ita. Waktu celuk.
0: Selamat siang.
1: Ya, wis. Sampean kayaknya si blendang ya kayak kalingan kejadian wingi.
0: Wis apa nih? Terus cara kuat ya dia. Super besarnya. Tetap buat untuk yang punya kamu dan Charles ya.
1: Iya. Tetap buat siapa? Buat siapa?
0: Mama Ikma.
1: Oh, Mama Ikma. Ah, Mama Ikma yang.
0: Cara aku kan jelas.
1: Oh iya jelas.
0: Inti ya.
1: Benar. Iya kayak kuat tuh itu namanya laki-laki gentle ya.
0: Tanya banyak antara paramu.
1: Oke.
0: Terima kasih Bayos atas waktunya ya.
1: Kata-kata.
0: Mohon maaf jika ada kekurangan.
1: Ya.
0: Mau maafin gelap retorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting. Jos. Terima kasih. Nyong tapi ini memang krungu. Ya Ria ya. Ngomong apa ngonong kayak. Yakin nyong tak nyawang Mama Ikma sedep nemen ya aku. Kayak dibulin kerungu monine lirak-lirik. Liriknya maring siapa manet? Cari manet monine. Ya liriknya asing pengen dilirik ya. Liriknya maring siapa? Kang Mas Parjo. Ya saya minta lirik. Apa karep pebesnya? Saya main dilirik Kang Mas Parjo siapa? Ya saya minta lirik. Ya, tadi jaga kesehatan Anda, balani sarapan aman dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Ya, Habudop ini obat herbal aroma, ada pelagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh.

Rabun ini juga baik bagi para penderita rabun. Salah ngucap deh. Habudab juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, bagus juga untuk kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, dapat memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampak 132 ya. Ada mendem kangen. Itu apa bukan? Lagunya seperti itu apa bukannya? Sajeroning hati. Ya. Tambah kangen. Kangen karo awakmu. Bukan song. Ada di Kempot Mendem Kangen. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari tadi yang pertama siapa yang masuknya? Kok saya lupa nih. Spesial untuk Anda Balenusara Paramon.

satu di Bang Jambur Sari dari menyanyi di keempat ada Mendem Kangen Saat Cerunning Atiku. Ini lagu spesial untuk memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kosan Lebago. Ya, sing lagi pada selonjoran madep mantep di 101.5 Setara Paramana FM Tegal. Di rumahnya Mama Hasna sing lagi pada rujakan, lagi pada megap-megap ya. Ada Ria Ria Jenaka, ada Bu Demut, ada juga Mama Hasna, ada Kang Mutar, ada Ngodong, dan semuanya saja. Ayo, Ria, Ipe, Demut, Mama Hasna, Tirto Nadi.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya. Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu. Bapak udah beliin habu tuk tadi pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habu top buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus tanpa efek samping.
1: Oke deh pak, besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Batik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gel ya, masih ada Sandarista di detik-detik akhir kebersamaan kita di Parasari siang ya. Ada Didi Kempot Samping Gunung sudah saya hadirkan. Memenuhi permintaan dari Kang Mas Parjo ya. Selamat siang saja untuk Anda. Kemudian terima kasih untuk Anda Balan Star Paraman yang sudah berpartisipasi, yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sugeng siang Mbak Yos. Ada Amrul, saking Purbasana Taruh Perahu. Salamnya buat Bu Demut, ada Memalani, buat Mbak Nia, ada Jasa Kerajum, ada Kang Kasnuri, Kang Doli, Kang Parigyo, terus buat Kang Sahrul ya, Abah Sahrul, buat Kang Kopidin, Sedoyo Mawan, Kru Lan Balane Sara Paramon. Sugeng Lili, rehat siang, spesial Kang ini pun siaran Mbak Yo, sumugi pinaringan sehat, bahagia, sedangkan kalian keluargi. Mr. Gotrok juga selamat siang, terima kasih.

mau salam-salam dari Wa Atoma. Ih. Mana dewe nemen ya arane ta sahurup tok. Salamnya Wa Atoma ya, mau kirim salam buat Mama Lani, ada Nyai Ratu, ada Om Kasnuri Jasa Krajum, ada Mama Dea, ada Mama Elsa, buat Om Parjo, ada Mama Ikma, Mbak Siro Budemut, Mama Ida, ada Ayu Poso, A Furkon, Ami Baikar Madu, Umi Lela, Mbak Am Kembang Pat, ada Agustin, Mbak Nia Tegal, terus buat Bunda Sati, dan buat semua balanya Sarah Paramon. Buat Mbak Yos spesial, Mbak Yos dalam. Wingi jeruk perasa enak Pak Yos, enak tenan. Anya mah yang udah gue maning berarti kayak mah wadai kayak bemang ngarep. Wadai plastik bae mah, kan botolnya neng Yos mah. Ya mah, mah jeruk panas mah. Jaluk lagunya Mbak Yos, Kembang Gelepang sudah dihadirkan ya. Lagunya spesial buat Wa Atoma. Kang Parjo sama yang juga terima kasih sudah hadir. Mama Ayu di Bengkulu juga selamat siang. Ada Kang Edi Dados asing lagi diesel karo bakar jagung ya, telat maning panen. Siap-siap dolani. Arep-arep panenane. Aduh, kemudian di belakangnya Kang Edi Dados ada Kang Ibni Abdillah. Senggol-senggol. Iya, salamnya buat semuanya ya. Abad Balan Estara Paramon. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yos. Aku Ju saking Margasari. Tembangnya Selendang Biru ya, yang versi Adela. Oke, nanti di akhir acara ya. Masih menunggu Mas Ju. Salam-salam pertama kangge Mbak Yos, keluarga Mbak Nur Kanti, ada Pak Ridi Ansor, kali Mama Silisbon, buat Mama Lani ada Tere Agustin, buat Mama Ima, Bumi Jawa ada Mama Zulfan, buat Mama Elsa seperasa kangge Mbak Yos, sing lagi tugas materun, jeh. Di belakangnya Mas Yu ada assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yos Albar hadir, salamnya buat semua balan Nesara Paramon KB Mbak Yos, terima kasih Ji Kang Ahmad Albar. Aku celuk, aku duwe manuk tapi bukane koin, ora doyan pur. Mbak Yos, Bang Al, Siawuk, Ical, tas kondangan ya, iya benar. Wingi perkondangan, ketemu di tempat kondangan. Oh, yang punya burung bukan cuma Abah Sarul aja, Waku Suruk juga punya banyak burung. Burung-burung di taman. Bang Al ya, selamat siang ya Bang Al ya. Terima kasih Bang sudah hadir. Kemudian Nok Ita Bang, Ayang Alpin udah makan apa belum? Ditanya Bang, kamu jawab apa Bang? Belum, sini Oma ngasih makan aku gitu. Suapin sekalian ya. Jangan pakai sendok. Pakainya sekop gitu. Yang lagunya Tanjung Perak. Mbak Yos, salam go KB bae Mbak Yos. Semoga badan sehat selalu sak ete. Jasa wingi ya nyanyine kayak yang leher nemen ya saknya. Sing juga ditarok-tarok. Ayu-ayu maning ya. Penyiar bisa menjat kafe lah ala kafe sak. Jasak tersunjang Jasak ya. Di belakang Jasak Rajum ur, selamat siang ur, sudah hadir Kang Ardian Syah Babakan ya. Selamat siang Kang Ardian Syah. Ndi mikian jo kendi. Ya. Kang Wir ya. Kang Wir juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mama Lani yang ada di Kesan Menjung Agung bersama Denegani ya, yang baru kedatangan keluarganya Nyi Ratu ya. Nyi Ratu main sama siapa aja Mama Lani? Hah? Sama Papa Win gak? Sama Om Langlang buenaknya? Kemudian di belakangnya Mama Lani, Mama Nadia juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Nadia Kang Raju. Lagunya Jali-jali Nokyo.

0: nak kias, ngji sama dar na bawa dereng nak kias. Sampun dong, ini malah datang-datang studio sudah ada bakso, sudah ada rujak, kenyang deh hari ini pastinya. Alhamdulillah. Sukeng robok anak ya, sekarang raju kali Mama Asri Lisbon, saling kelima bidadari ne, salam kagem Mama Prabu, Mama ini ada Mama Jelita buat Bu Cito. Kemudian buat Mama Ella ada Mbak Siva Pekalongan, Mbak Ernawati, ada Mbak Wiwik Sikit, ada Tete Agustin, Mas Albar, Mas Ibni Abdillah, Nyiratu, Abah Danu, Abah Salim, Tang Bulakamba, Lajeng Abah Muhaimin, ada Bapaknya Uyun, ada Kang Aryo, ada Kang Panca, Ambat Kanapi, Salamanis, Kembar, Nok Kaisa, Nok Isna, Nok Windi, Nok Anissa, Abas, Maturun, Nok Yos, Nji. Di belakangnya Bang Al, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Parjo bisa sekop nemen. Iya, itu kan Bang Al, kalau Bang Al itu mau menerima cintanya Nok Ita, asalkan tiap hari harus masakin buat Bang Al ya Bang ya. Ya sekalian disuapin. Tapi Bang Al itu gak bisa kalau makan pakai sendok, tahu Kang Mas Parjo. Dia maunya pakai sekop ya. Ya, ya setidaknya 2-3 suapan lah cukup, jadi kan cepet ya Bang ya. Cepet entenge. Tang sing dulangnya setengah ngono tangan no tak cecilna. Sakegem sisan. Mbak Yos, Nia Nangol. Ya, selamat siang Mbak Nia. Sudah hadir, terima kasih. Wong lanang ya nor. Mama Lani tanya, manuke sih? Blupur apa ora? Ya nyong pikirannya makanya blupur. Giliran nyong ora tak baca lah, bukan blupur. Mama Rani komplain, nyong ora blupur Mbak Yos. Memang apa Sarul kan dua manuk ya, akhirnya nyong ngomong apa Sarul punya manuk? Ya, punya banyak Mbak Yos. Mana Mama Rani bukan punya uang manuk-manuk kayak nyong kayak gue kan. Iya, nggak dikancani kewis tak wedangi ya. Ya monggo mainnya bukan mamal nyong, manuk nyong akeh bukan mandi sawangi. Aku ya sici-sici. Mamalanya malah nyaluk sici, tapi nyaluk kesini bisa nangis. Ya nyong angel maning ya. Kue melunya termasuk belum berapa ora. Ya kan? Aku ngomong aku ngucap blupur tak sensor. Nyong orang blupur. Wong memang apa sarun duwe manu. Lah ki sing gebrek maning, gebrek menurut IP ya ki pasane IP kan gebrek ya. Sing gebrek maning ki Mbak Nia di ujung acara ya. Aku kan ngomong iki sing duwe manuk sapa kucluk ya, wa kucluk duwe manuk. Jadi aku pengen duwe manuk kok Mbak Yos akeh ya kowe. Itu. Belum Mbak Nia. Terus dua manuk kok ngelorotok Mbak Yos mbupa. Di belakangnya Mbak Nia masih ada gak nih? Kang Mustar adong-adong ya. Lagi makan rujak Mbak Yos. Ini sih iya yeah. Oh, mudun-mudun aku kan manjut lah. Yang orang percaya Budi Erafana.
1: Makasih ya mudun-mudun ya. Asli.
0: Song. Cibule asli. Makasih orang percaya nih sih Kang Mutar sih ngomong. Dan Bude mesti ngomong iku nyong percaya Bude. Cing yo sugeng siang Bude nyuwun sekar tak lelo ledung ya. Salamipun Kang Sedoyo balane sarap paramon matur nuwun. Nggih. Oke. Papa HM juga selamat siang ya. Papa HM lagi makan siang. Ya, jasa kerajum juga selamat siang. Anak acara Joget dan Maning apa ora esak ya? Enggak sampai nyanyi Maning esak. Kok budhe mut kudu melu kudune tang jasak nyanyi ya. Kok nyanyi kan jasa. Kan nyekli tangane jasak ya. Tangane jasak di pendurune, Dek. Iya, enggak kon rada jongkok kok, Dek. Wah.
1: Kayak
0: gedang
1: ya.
0: Aku ini gedangnya esak ya. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Para Sari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 21 September 2026. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Untuk Anda juga terima kasih yang sudah bergabung melalui voice call. Di setelah ini nanti ada Sandra Rista kembali lagi ya untuk menemani Anda di Lanosta. Ada teman-teman Pop Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan sampai di jam 4 sore. Nanti ini teman terakhir saya penuhi permintaan Mas Ju ya. Mas Ju yang ada di kawasan Margasari ada selendang biru versinya Divarina Endra ya. Dan 101.5 Sarapan FM Legal. Yos Andarista pamit undur dari Para Sari Siang.

0: dengar Radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mama ke, wis Android kan. Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine neng Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Diloken sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Siki ora usah

0: 0283 352 8888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggar pan krongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut lo?
1: Kue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balane Setara Paramon. Halo, ketemu lagi ya sama Isanda Arista. Kali ini saya ada di Lanosta di kesempatan hari ini, hari Senin awal pekan di 21 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya.

Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145477. Dan Anda juga gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biar Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan alap yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya itu 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Don't go anywhere. Tetap di 101.5 Stara Paramount FM Tegal. Masih ada Sandarista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Intuition, Jewel Special.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candi Mulyo, RT 1, RW 1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu.

0: Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 103, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apa kabar?
5: Hai juga, Ra. Kabar aku baik, kamu gimana?
4: Kabar aku juga baik, Din.
5: Ih, sekarang kok kamu pakai kacamata, Ra? Dulu kan kamu yang ngeledek aku pakai kacamata, sekarang malah kamu yang pakai kacamata.
4: Iya nih, Din, udah 2 tahun aku pakai kacamata. Semenjak aku kerja di depan komputer terus, mata aku jadi minus. Terus dulu juga aku ngeledek kamu ya, Din. Sekarang aku ngalamin sendiri. Terus sekarang malah kamu yang gak pakai kacamata. Mata minus kamu udah sembuh, Din.
5: Alhamdulillah, Ra, minus aku udah sembuh. Sekarang aku bebas dari kacamata. Dulu aku disaranin minum Vitama, Din, sama saudara aku.
4: Vitama? Itu vitamin mata apaan, Din?
5: Iya, Ra, Vitama itu vitamin mata untuk membantu memelihara kesehatan mata bagi penderita mata minus, silinder, katarak, glukoma, rabun dekat, mata pegal, mata merah, penglihatan kabur, dan gangguan penglihatan. Aku bawa ini kapsulnya, kamu minum 2 kapsul 1 hari 3 kali. Ini ada yang ditetes juga, Ra, Vimata namanya. Cara pakainya ditetes 1-2 tetes. Ntar kalau ditetes jangan kaget ya kalau perih, lama kok, paling beberapa menit udah sembuh.
4: Oh, perih ya, Din?
5: Iya, Ra, tapi gak apa-apa, aman kok. Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, beri, tomat, wortel, bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan mata.
4: Besok kalau ada perubahan, aku mau beli deh Vitamanya, Din. Belinya di mana, Din?
5: Di apotek juga ada, Ra.
4: Oh, oke, okay, Din. Makasih banyak ya.
5: Iya, Ra. Sama.
0: Bantu memelihara kesehatan mata.

0: wajah, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitamal sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25 Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudega, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Kembali lagi masih bersama dengan News Anda Rista di 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Butin Eko yang saya hadirkan ini Bruri Marantika duet bareng Dewi Yul, Rindu Yang Terlarang ya. Mungkin yang dimaksud kalau Hati Yang Luka itu dari miliknya Beta Reo Senata, kalau dari Bruri itu Hati Yang Terluka, Butin Eko. Jadi nanti ya kalau waktunya nyampe di akhir acara ya Butin Eko ya. Yang terpenting ini sesuai juga permintaan dari Butin Eko yang ada di kosan Mejasem, Rindu Terlarang, sudah saya hadirkan spesial untuk Anda Butin. Ya mau gabung yuk di 352888. Halo, selamat siang jelang sore Balanes Sarah Paramon.
1: Sore. Sehat Mbak Yon?
0: Alhamdulillah sehat. Bude ada. Bude ada di mana, Bude? Bude di mana, Bude? Oh, ini udah pindah lokasi. Di bawah tangga apa di bawah jembatan?
1: Enggak lah.
0: Enggak ya. Oke. Silakan Bude mau request lagu apa nih?
1: Apa Mbak?
0: Lagunya apa?
1: Aku lagu deh Cinta.
0: Cintanya Paramita?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Bukan.
0: Yang apa?
1: Novia Kolopaki.
0: Anak apa orang ya? Novia Kolopaki enggak ya, ini terbatas koleksinya.
1: Oh.
0: Iya, nanti saya cari dulu coba. Novia.
1: Aku Mbak.
0: Ya, nanti saya cari Novia kalau pakai ada enggak yang cinta.
1: Oh, iya, iya.
0: Novia kalau aku pakai cuma ada Kusimpan Rinduku sama Asmara.
1: Oh.
0: Enggak mau.
1: Ya, Asmara aja.
0: Asmara Novia ya.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat semua aja. Mbak. Buat Bayo sehat selalu ya. Tutan bola.
0: Iya.
1: Makasih Bayo.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembak ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Terima kasih ada Budemu yang imut-imut seperti marmut ya. Sangat imute ya. Iya kan marmut juga imut tahu. Aku suka sama marmut ya. Asal jangan tikus aja. Lagunya nanti tunggu ya Bude ya. Bude repot-repot sih deh. Ah. Lagi dolan studio bae tengkolak online. Makasih ya Dek. Ya aku nyendul loh Dek ya gede. Ada Kang Akil, ada Kang Channel Jahit kayak Bude dengerin nemen, Bude dengerin nemen lu pun ngios. Sebelum Akil aktif, Kil, ini Bude juga ya beberapa kali kan sering masuk ya Dek ya. Cuman kalau siang kan nen waya-waya lagi ngeleker. Mama Kiu-Kiu juga selamat siang, Bunda Oka juga selamat siang, ya Kang Channel Cai juga selamat siang. Di belakangnya lagi di 477. Halo, selamat siang jelang sore Balanes Sarah Paramon.
2: Halo. Hitnya sepanjang hari.
0: Iya.
2: Orang gue lagi bolos, Bude.
0: Bude.
2: Orang mangkat.
0: Bude bolos libur 3 hari.
2: Oh, libur

0: kerjaannya Bu Dede tuh enak banget ya.
1: Enak.
0: Kerjanya terserah gue dong.
1: Enak.
0: Enak ya. Iya. Saya PNS. Wakil.
1: Sirna Ana Sirna.
0: Sirna. Sirna siapa ya?
1: Lorok tapi.
0: Niki, Inka ya. Coba.
1: Coba anu beli.
0: Iya, mau kotak-kolati, Kang.
1: Format kalau apa ya?
0: Sirna, Niki Astria.
1: Astria.
0: Iya, Sirnanya Niki Astria adanya.
1: Oh.
0: Mm-mm.
1: Ya, kata wis.
0: Apa?
1: Niki ya. Barat.
0: Barat dia.
1: Terus itu Niki ya. Terus itu Amurkon. Apa? Oh, Ami. Barang Umi. Terus kok
0: Jasa
1: Keracun.
0: Oke.
1: Toro
0: Sinten Mali. Kan channel jahit Ki.
1: Channel
0: jahit.
1: Mama Ikma.
0: Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi. Terus
0: ya, terus
1: Mama Lani.
0: Apa nak? Apa lagi?
1: Terus
0: Bunda Oka.
1: Bunda Oka. Terus Mas Pri, Mas Ayam,
0: Kang Mas Parjo,
1: Mas Parjo, ini ayam di sini apa ya Mbak? Jadi orang Pak Apo?
0: Ya nggak ada apa. Anaknya Miki Lorotok Asmara karo kusiman rinduku. Ya pripun, gue sih Bude. Orang percaya lah kalau anaknya cinta para Maita deh. Cinta. Lanjut Ki. Eh sih masih. Iya. Kang Peter, Kang Peter, Kang.
1: Kang Ambon, Kang apa sah?
0: Ya, Putin Eko di meja sem.
1: Putin Eko.
0: Mas Dangek.
1: Dangek.
0: Ya, Papa Ari, Mama Ari.
1: Papa Ari, Mama Ari.
0: Mama Ikma Akil, Mama makasih Akil. Kil.
1: Ya, Mama Ikma. Terus kok sing pingin digawe apa
0: sing Ikma? Iya, sing Pak Am Kembang Pang.
1: Pak Am Kembang Pang.
0: Kang Boi. Hadir.
1: Nyiratu
0: yang baru saja ini main ke rumahnya Mama Lani.
1: Mau sing tas kumpul-kumpul po ya.
0: Iya. Kenapa?
1: Iya kas mau sing maring bah apa?
0: Mama Hasna.
1: Mama.
0: Iya, Mama Hasna. Ya itu Bu Demur sama Mbak Ria. Kang Muhtar, Kang Doli, Kang Doli.
1: Kang Muhtar, Kang Doli, Kang Muri. Terus ini apa ya?
0: Nji, grup Mania. Trio Dara Manis.
1: Trio Manis.
0: Iya.
1: Trio Dara Manis.
0: Tiga Dara Manis. Iya.
1: Trio Pesek dong.
0: Trio Pesek we Mama Lani. Mama Nadia, Mama Nunu. Ya. Kalau tiga Dara Manis itu Mama Ikma, Mbak Nia, terus Mama Bibin.
1: Mama Bibin. Batang Semuri ya.
0: Iya.
1: Terus kok sama maning gue
0: ya. Apa lagi semuanya saja. Bude Ravana.
1: Bude Ravana.
0: Pak Atoma.
1: Itu mancung tangga.
0: Itu mancung tanggamu, tanggamu. Apa? Ada.
1: Mana?
0: Ya sudah saya siapkan.
1: Ya wis.
0: Oke. Sama-sama, Kang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah blak ding ding ding.
1: Josh.
0: Terima kasih ada Kang Akil yang ada di kesan besar Rean. Every day I love you nanti hidupku saja. Ah, ora hilang-hilang ya. Padahal wingis di seruput di jeruk panas ya. Nang mak, halo. Selamat. Siang jelang sore dalam ya.
2: Siang
0: juga.
2: Ini pengen lari.
0: Orang pengen repot ya Kang Doli. Orang pengen repot jadi nih. Asal. Enggak yang ngomong bahasa pelan-pelan seolah-olah yes kok tidak ngerti nan ngono.
2: Mending mbak yes ngerti
0: pun. Ngerti bahasa nih. Dia orang ngerti orang apa. Iya, demot, cemut-cemut ya deh. Kang Poim hadir.
2: Poim.
0: Mama Ikma.
2: Mama Ikma. Nanti.
0: Ya.
2: Siang ya.
0: Ya Allah.
2: Oh,
0: enggak
2: sore enggak ya?
3: Halo, Kang Doli, selamat sore, Kang Dodol. Apa kabar sampean, Kang?
0: Sampeannya apa kabar?
2: Mama Elsa.

0: dong.
1: Kabar baik, Mama Elsa. Terus Ji. Bacum ini Mbak Ria.
0: Ya. Bacum Win Miki ya.
1: Iya.
0: Pinter.
1: Siapa lagi?
0: Papa Nau ya, Mama Nau.
1: Oke.
0: Mama Ari, Papa Ari. Saya masih ya.
1: Sing online durung adus jarene Mama Ikmah, ngledek. Enak temen yang adus sesa dina ping 7 ngono Kang Doli. Ora aduh melok kaya coro ya. Coro ora tau coro ora tau adus be glowing terus ya.
0: Mending melong.
1: Iya wes.
0: Terus kan duduk kita.
1: Ah. Kang Parjo sudah tadi Kang Parjo.
0: Ya.
1: Mama Kiuki bersama dengan Kang Sabud. Hadir sama Dede Cira Humero.
0: Kamu taruh dong, baru mama
1: nonton. Butin Eko di Menjasem.
0: Butin Eko juga masih ya.
1: Kang Amrul.
0: Amrul.
1: Iya.
0: Sama siang. Sama nih
1: kan. Sama
0: Marjo ya.
1: Ji.
0: On lah kabarnya on.
1: Iya. Lagunya dulu apa Kang Doli belum kan?
0: Lagunya Merana.
1: Merana.
0: Mengapa Bayus mengapa?
1: Oh mengapa. Plus plus ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Mengapa.
1: Oke kan. Ji. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ding. Terima kasih Kang Doli ya. Nasing Kerry Ami bahkan madu bersama dengan Umi Layla yang ada di kawasan Air Hakim ya juga selamat sore. Melong tapi berang-berang. Ya enggak ditimen kan kok. Apa namanya parfum se sedrigen ya. Ya udah kada balan suara para yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamin ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata ya. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk vitaminnya ini diminum ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Kemudian untuk V matanya ini diteteskan ke mata pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Papa M selamat siang. Dan untuk mendapatkannya ya silakan untuk mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Papa emang lagi main di Abah Sahrul ya. Selamat siang buat Abah Sahrul bersama dengan keluarga ya Mama Nisa. Juga selamat siang. Selamat menikmati suasana siang hari Anda. Suasana santai Anda ya. Adios asmara. Mana dia penyanyi di situ? Kira dia cek sa. Cek sa. Asmara dari bagian Novia kalau pagi.

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mati di burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
1: Makanya aku takut Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
1: Mau dong Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio Wi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi.

0: asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2000. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM The Girl ya. Masih di Lanosta, ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an. Sampai di jam 4 sore saja ya. Asmara sudah dihadirkan spesial memenuhi permintaan dari Bude Mood ya, benar. Kemudian ada Everyday I Love You. Ini lagu disuka banget sama Kang Akil ya, yang ada di kosan Pesarean. Katanya lagu Everyday I Love You spesial lagunya buat anak, buat anaknya Mas Akil yang kemarin juara 2 MAPSI Lomba Kaligrafi tingkat Kecamatan Adiwerna. Luar biasa ya, Masya Allah. Iya, pintar ya anaknya Kang Akil ya. Oke. Ya sudah, ya, yang mau gabung lagi yuk di 352888. Kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lanesta Paramon. Sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore. Lanesta hitnya sepanjang hari.
0: Iya, teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Farcu.
1: Ya, akan sehat ya.
0: Siapa?
1: Mbak Yus masih keadaan sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Walau agak-agak suaranya serak-serak begini. Kun fayakun. Kun fayakun. Ya, bismillah qadarullah. Kang Mas Parjo ikmah. Iya. Lagunya Mama Ikma mintanya ini, oh, Betare Sonata yang Tinggal Mimpi.
1: Tinggal Mimpi.
0: Iya.
1: Ya udah,
0: anak ohe ya. Kok yang pernah disit lagune bukan sudah jebule mimpi-mimpi yang indah.
1: Nah, Salamnya. Dan abad bayo.
0: Ya.
1: Barang keluarga. Pasat lalu ya.
0: Amin.
1: Buat Mama Ikma. Darah manisnya ya, Nokia,
0: yeah.
1: Pasturi ya, Nongirang,
0: Nongirang,
1: Madia, Nongani,
0: Mama Elsa, Kang Doli,
1: Iba, Mama Bayu, Mama Abdul, Mama Mita,
0: ya, Kang Boim, Kang Boim, aku baru pertama kali ketemu sama Kang Boim waktu di Kang Karisma ya.
1: Sudah ketemu.
0: Di Bapak Nek Karisma.
1: Ganteng mau ya.
0: Iya, kayak Leneng ganteng. Iya Kang Boim. Mama Rengganis, Madam Rengganis.
1: Mama Rengganis. Sore, Mama Gila.
0: Anjir.
1: Terus buat
0: lagi.
1: Kang Haryo ya. Purpo. Padewati Sidam. Mama Rizki ya, Mama Dea. Mama Nita, Mata.
0: Iya.
1: Masih tangkas memilih dia Kang Pak.
0: Oke.
1: Ma'i.
0: Wah, atau Ma'i.
1: Ya, Ari Trini.
0: Mama Ari, Papa Ari, Mas Dangek.
1: Mas Dangek. Kabar Mas Dangek.
0: Sehat ya, Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi bang Kang.
0: Kang Sewud,
1: Marcel, Mama
0: Bunda Oka,
1: Bunda Septi, Kabar Madu Melela, Kang Sarmudi,
0: Pak Am Kembang Pang,
1: Pak Am Kembang Pang, Mama Sira,
0: Butin Eko di Mejasem,
1: Butin Eko di Mejasem, iya selamat sore ya, Mama Frida.
0: Mbak oh Mbak itu Mbak maksudnya Mbak lagu Mbak tadi Mbak. Yang Tinggal Mimpi itu lagu yang disuka sama budeknya Mama Ikma.
1: Oh,
0: iya.
1: Marban,
0: iya, itu lagunya Bude Mama Ikma.
1: Iya, ngomong aja sama Kang.
0: Iya. Tapi katanya memang Mama Ikma lagunya buat Budene mungkin. Maksudnya Budenya kan lagi monitor terus request lagu lewat

0: Mama Ikma.
1: Nah,
0: iya ya, begitu. Iya. Ya arane ora papa calon mantu ya arane eman. Kayak lagu bapak kan ya seneng.
1: Pak ketu bo ketu ya. Tolong ya Pak.
0: Iya iya iya iya.
1: Datang racun ya Ibu Suara.
0: Mama Nizam.
1: Mama Nizam.
0: Ngopi ngopi ngopi ngopi ngopi. Ayo padang ngopi ngopi. Mbak Nia namanya kopi.
1: Sap-sap yang namanya.
0: Mbak Nia.
1: Mbak Nia.
0: Iya, Papa. Emnya rupanya lagi pada ngopi, kayak lagi ngopi neng Abah Sahrul.
1: Betul tem. Abah Sahrul.
0: Iya, heeh.
1: Ya, bareng Ibu Nita ya.
0: Ji.
1: Duduk ya.
0: Heeh.
1: Sore kan udah betul.
0: Iya.
1: Untung juga ya. Buat Kang Boy Pak Atu.
0: Iya.
1: Terus gua bakal ke Papo ya.
0: Iya. Budene mama iku acara cengar-cengir.
1: Cengar-cengir.
0: Iya seneng lah.
1: Seneng ya.
0: Kan dingei lagu calon mantu.
1: Lagu. Sang Tiatila ya.
0: Iya.
1: Selamat sore. Terus lanjut buat.
0: Siapa lagi?
1: Kang Raju.
0: Kang Raju.
1: Ya,
0: Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Ya. Yeah.
1: Terus gua sangat sobat tinggi.
0: Nyi Ratu.
1: Oh, Mbak Maimunah monitor.
0: Mbak Maimunah pulang ya, dari itu. Mama Lani kan.
1: Yo papat mau. Berarti Papa Ubino. Salam buat Mbak Maimunah. Ini kan sanen dan.
0: Oh, iya iya iya, berempat. Ya budene kan ya memang sih bukan mamane, mamane maman mama Ikma masih ada.
1: Masih ada.
0: Oh masya Allah, maaf ya ma. Iya kirain udah, iya padahal kemarin udah dikasih tahu habis sakit ya. Oh iya pikirannya sudah nggak ada, akhirnya budenya kan bisa jadi pengganti, jadi ngomong calon mantu. Oh berarti arane berarti malu nih pimenyong bahasa nih calon calon pime ponakan ngonong. Eh bude sih mama Ikma ngonongnya bude ya berarti ponakan ya mama Ikma ya.
1: Ya.
0: Berarti Kekang Parjo juga calon ponakan. Orang sudah calon mantu ponakan.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Siapa lagi? Ya. Kang Rasito.
1: Siapa?
0: Kang Rasito.
1: Kang Rasito. Terus Kang Ito.
0: Iya.
1: Abdillah ya Mama Abdillah.
0: Jiwa atau ma?
1: Oma.
0: Oke.
1: Kebleng
0: semuanya aja ya.
1: Yang buat semuanya.
0: Iya udah sore juga.
1: Balik Tara Paramo. Saya ada pesan ke Bayong.
0: Oke.
1: Keluarga semoga sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Spesial sayangnya buat Mama Ikma.
0: Mama Ikma. Oke.
1: Bekar madu untuk Mene.
0: Bekar madu Milela. Uji.
1: Terima kasih Bayong.
0: Ya.
1: Waktunya ya. Maaf tidak ada salah-salah kata. Maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting-ting. Jos, terima kasih ada Kang Mas Parjo nya Mama Ikma ya. Lagunya nanti ditunggu saja. Ini satu permintaan sama Mama Ikma. Katanya lagu nih Mama Ikma kue lagu sing disuka sama Bude Nur. Ya Bude Nur. Bude Nur, iya. Lagunya ditunggu ya Bude ya. Di belakangnya Kang Mas Parjo kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balane Star Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Dari mana aja? Dari mana saja nih tetap?
2: Aku monitor, aku online terlalu. Aja.
0: Oh begitu ya. Aku nyari-nyari kirain kemana. Ternyata karena memang pas mau masuk gak bisa-bisa. Iya sok sibuk. Sok sibuk sih ya. Alhamdulillah sehat teteh.
2: Selalu bahagia selalu ya.
0: Anji, amin amin.
2: Sehat, ya.
0: Amin. Doa yang sama buat teteh ya dan keluarga. Salam.
2: Aku pengen lagu apa lagi ya?
0: Lagunya apa dong?
2: Lagunya dari Dedy Dolores untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi?
2: Spesial buat yang aku.
0: Ya yangnya siapa sih?
2: Ada deh.
0: Aku mau tahu dong.
2: Yes, Kep.
0: Kepo dong.
2: Iya, saya sekarang banyak pacarnya ya.
0: Pacar-pacaran teh. Iya.
2: Iya, udah
0: pacar, pacarnya pacar bohong-bohongan. Itu mah.
2: Pacarnya beneran
0: deh. Iya, pacarnya bohong beneran ya.
2: Kalau
0: iya,
2: pacarnya
0: pacar-pacaran.
2: Mbak Yus pinter nyetelnya sih.
0: Aduh.
2: Menanggapinya
0: terpinter. Iya, iya, iya. Seolah-olah yang mending jangan ada yang baper ya teteh ya. Iya.
2: Aku sampai ketara-ketara ya. Iya, terpinter banget. Menyenangkan hati orang ya.
0: Karena asal dia bahagia teh. Ya, ya teteh. Kan aku ilmunya dari teteh ya kan. Bagaimana caranya biar aku bisa menyenangkan hati orang ya kan gitu.
2: Ya kalau orang yang gak tahu mah kayak iya gitu ya.
0: Taunya beneran ya teteh ya.
2: Aku cuma ketawa-ketawa aja. Kalau aku intinya udah nyala, aku pada pengen komen gitu. Cuma intinya belum nyala jadi gak bisa komen.
0: Iya teteh. Oke. Kok gak mau ngomong teteh.
2: Pertama banget buat iya sehat selalu, bahagia selalu. Keluarga.
0: Jasak rajum. Iya, Casak Racun pe pacare akan nemen ka teh. Enggak, sekarang udah enggak sama Iya Casak ya. Iya.
2: Udah pindah
0: ke lain hati.
2: Kayaknya Casak sama aku lah.
0: Iya, wis ya. Casak memang
2: Casak
0: iya. Casak juga memang diperbutkan ya, Sak ya.
2: Iya. Itu yang baru turun ya, Kang
0: Pagyo. Kang Pagyo.
2: Lalu ada Mama Kiwi Kang Sawu. Jadi Kang Akil juga udah online ya tadi ya. Terus ada Sugeng Rawuh ya.
0: Sugeng Rawuh.
2: Tadi nyalamin teteh, makasih banget ya.
0: Terus Kang Piol, Kang Piol. Teteh Agustin selamat sore, Kang Piol.
2: Kang Piol.
0: Iya, Mama Elsa. Selamat sore Teteh Agustin.
2: Sore juga siapa?
0: Mama Elsa.
2: Mama Elsa juga yang siap lalu ya.
0: Terus ada ya,
2: Ami bakar madu bareng Om Relanya. Ada Kang Akil juga.
0: Bunda
2: Kang
0: Siti, Pio, Bunda Kang Siti.
2: Bunda Siti juga. Terus buat Mbak Nia bareng Wong Irengnya dan Mama Hasna juga bareng keluarga ya. Kang Doli.
0: Kang Doli.
2: Kang Doli ya. Jasak Rajum bareng Ibu Suhadanya, Om Kasori bareng Mama Wiwinya ya, sehat selalu. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya dalam. Terus
0: yeah,
2: buat
0: ya.
2: Mas Bambang juga ya. Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga. Jeng Robi, Anton Lawatan Agus Kawe, Kang Aryo. Terus ada Mama Terida juga, ada Papa Sudanya juga ya. Mama Lani bareng Dede Ganinya. Terus ada Nyiratu juga ya, bareng keluarga ya.
0: Mbak Ning di Marga Padang.
2: Oh, ada Mbak Ning di Marga Padang juga, selamat sore.
0: Mama ya. Nizam.
2: Mama Idam.
0: Kang Boim. Mama Frida.
2: Kang Boim juga ya.
0: Selamat sore Teteh Agustin. Mama Frida juga hadir.
2: Siapa?
0: Mama Frida.
2: Mama Frida tadi udah Mama
0: udah
2: Frida
0: ya.
2: Bapak Fridanya ya. Kang Ini Abdillah juga ya.
0: Selalu
2: terus berat. Kang Didi Ansor bareng Mama Jenis Bonya juga ya. Selamat sore Kang Edi Dados, Kang Parto, Kang Parjo. Ada Papa HM juga ya di sana ya. Terus Pak Bagio Jengatini juga ya. Terus buat siapa lagi
0: ini? Sang mantan.
3: Siapa sih? Selamat sore Cemi. Masih gelis apa ente Cemi?
0: Ya masih dong. Emang dasarnya cantik ya teteh.
2: Mantan yang terindah lagi apa?
0: Mantan terindah cie.
2: Lagi apa mantan terindah?
0: Iya, lagi duduk ya, aja. Ya,
2: maksudnya ada di rumah nggak berangkat?
0: Enggak, hari ini nggak jadwalnya inkaso.
2: Oh lagi.
0: Lagi di kamar atas, ya. Lagi di kamar atas.
2: Ya benar, yang penting sehat ya.
0: Lagi apa Kang Bawor? Lagi memikirkan dirimu ya.
2: Oh gitu.
0: Iya. Aku lagi memikirkanmu.
2: Dirimu tak usah dipikirkan, kalau masih terdengar suaranya berarti aku sehat.
0: Lanjut teh.
2: Terus buat Kang Lidi Ansor ya, bareng Mama Jenis punya juga.
3: Lagi bayangan ya. Lagi bayangin dirimu, Jeremy.
0: Iya bener.
3: Ayo nama Toslamin terkependak. Jadi bayangin dirimu.
0: Ya. Cocok ya. Cocok roh
2: ikan. Kalau yang kependak sing Jeremy ya. Kayaknya hari ayah waktusnya.
0: Iya, awas nanti kebablasan.
2: Ya, nanti menuju sumping barang turun jadi sibuk.
0: Bula teh ngomong apa? Misalnya iya ya
2: tak banyak banget jadi sibuk.
0: Oke.
2: Jadi sekarang mah agak yang penting cari duit dulu.
0: Benar, prioritas dulu.
2: Kedua.
0: Iya.
2: Kira sesuatunya pakai duit tanpa duit sekarang mah.
0: Iya dah.
2: Away.
0: Hidup mah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi memang harus ya. Duit itu dibutuhin. Apalagi lagi musim kondangan.
2: Iya di sini kondangan
0: banyak.
2: Banyak sih.
0: Kan lagi musim-musim banget.
2: Banyak banget undangan tuh Mbak Yun.
0: Ini sini juga lagi musim
2: kote. Lebaran tuh ya undangan tuh sampai sehari tuh ada 5,
0: ya.
2: 6,
0: 2 gitu. Iya pusing baginya ya. Lu apa namanya cari uangnya 2 kali lipat.
2: Iya. Terus buat Mama Ning yang di itu temannya Mama Kiwi juga ya. Ya udah buat semuanya aja.
0: Semuanya dia teteh. Oke. Okay.
2: Soalnya sudah
0: udah sore.
2: Punya kelalaian capek iya. Mau istirahat. Terus saya buat Pak Yas ya sehat.
0: Ji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
2: Jos,
0: terima kasih ada teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat. Lagunya nanti untuk apa lagi Dedi Doris? Ditungguin saja teteh ya. Nungguin ya. Halo, selamat sore Balanes Tara Paramon.
4: Selamat sore, Mbak Yas.
0: Alhamdulillah, Ami. Bakar madu.
4: Air mata rindu.
0: Saya kamera. Cari dulu Mi.
4: Kamera ya.
0: Coba saya cari.
4: Nyanyi sama kayak Ira Kamera apa sama ya?
0: Air mata rindu.
4: Cak Agustin sehat ya?
0: Sehat.
4: Mama ada mang kabar
0: alhamdulillah. Oh, Ani Karera.
4: Iya, Ani Karera. Air mata rindu.
0: Inci. Iya. Salam monggo Mi.
4: Kang Kasuli. Mama Wiwi.
0: Iya.
4: Kang Bajo.
0: Inci.
4: Mama Hikmah. Dari Mama Lani, Kang Pi,
0: dari
4: Bunda Septi, Sinta Nola,
0: Kang Amrul,
4: Kang Amrul, ya, dari Kui, Akil,
0: Kang Akil, Kang Piol,
4: Akil Piol, pinter-pinter, wonten lagune Mbak,
0: ada, ya. Wonten Ami. Sudah saya siapkan Ami bakar madu.
4: Satu lumut.
0: Ami bakar sampun niku, sampun Ma'am Tero.
4: Sampun. Kodal badan Ma'am Tero cuma Mimi cucuk.
0: Sampun Mimi cucuk kaleng. Alhamdulillah nggih. Berarti sampun warit nggih.
4: Nggih kenyang apa kan lu. Lah Gusti lu sedala ya lokis yang ropi cita-cita tuh kan Mimi lancar.
0: Oke,
4: mudahan lah.
0: Anji.
4: Lo, kalau kamu taruh doa-doa sama
0: Mas
4: Selin, lo, wademu Jaroja, lo Balilir, Amasa, lo Pak Mur, Mama Ed, Dedi Budi, apa
0: lalu, Mama Elsa,
4: Inden,
0: Mama Elsa,
4: Mama Vin,
0: Bunda Oka. Bunda Oka.
4: Oh, Bunda Oka gitu.
0: Terus itu Butin, itu. Butin Eko di meja sem, Butin Eko.
4: Bunda Sate Bulbowo. Terus Mbak Aku Mbak Mbak Mbak Terus Bisol Iya Mbak Abang Mbak Saja Mama okay. Ari Mbak Le Ari Mbak Kumis Mama Bagja
0: okay, Mama Nizam
4: Mbak Mega Alisma, sehat di
0: Nji
4: sehat di Mbak Mega Alisma gitu. Kesan di Mbak Mega Alisma gitu.
0: Nji, ini rame Omi. Ami ditunggu datang.
4: Kula rame yang ngobong rumah.
0: Iya.
4: Rame maling ya. Wah kulkas.
0: Iya.
4: Siapa maling ya.
0: Siapa lagi? Siapanya saja Mi. Du, semuanya aja durasi.
4: Oh, iya, maksudnya.
0: Iya. Ji.
4: Bisa matalah pun sampun bi.
0: Ji, Ami Bakar Madu. Ji.
4: Mama Frida ya, Bu saya yang sakrang nggih.
0: Ji.
4: Mama Negara Subang nggih.
0: Ji.
4: Bu satu yang tahu nggih. Sampun pun.
0: Ji.
4: Ibu pun sampun nggih.
0: Oke, monggo.
4: Derek
0: kami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jos, terima kasih yang membakar madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kawasan Air Hakim ya. Lagunya nanti ditunggu saja. Yuk, tetap semangat sehat ya dengan mengkonsumsi Haputop setiap hari. Haputop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Haputop ini berhasil untuk membantu memulihkan berbagai macam keluhan penyakit ya. Bahkan untuk Anda yang sedang tidak mengalami penyakit tertentu pun Habutop ini bisa dikonsumsi, karena Habutop juga bagus untuk stamina, bagus untuk daya tahan tubuh supaya kita tidak gampang sakit, dan supaya aktivitas kita tetap berjalan dengan lancar ya. Oke, saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Mama Ikmah. Mama Ikmah ya, Kang Pajo ya, Tinggal Mimpi, Betaria Sonata. Lagu ini juga disuka sama Mama Ikmah, juga Bude Nur ya, budenya Mama Ikmah. Selamat sore saja untuk Anda. Tetap di 101.5 Suara Parlemen FM Tegal. Masih ada Sandarista, masih ada Lanosta, dan juga masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Ada satu demang pop nostalgia ya, dari Maria Dede Dores untuk Apalagi ya. Ini lagu disuka sama Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Sebelumnya ada Tinggal Mimpi Betaria Sonata juga sudah dihadirkan ya, disuka sama Bude Nur, adik tersayangnya, Mbak Yu tersayangnya dari Mama Ikmah ya. Mama Ikmahnya Kang Mas Parjo. Dan terima kasih negara balanya Sarah Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari, oh ya, Papa Sahra Mahes juga selamat sore ya, baru pulang kerja, selamat beristirahat ya, selamat menikmati suasana santai sore Anda. Lagi makan somi, Wena eh. Iya sih dia. Mama Lani, selamat sore, terima kasih sudah hadir ma, bersama dengan Dede Gani. Kemudian Butin Eko juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lagunya tadi yang saya pilihkan sementara, Yang Rindu Terlarang ya. Kalau untuk yang Hati Terlukanya almarhum Ruri, besok lagi ya Butin Eko ya. Ada Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang, salamnya buat Mama Wiwin, ada Mama Lani buat Mama Dea, ada Mama Nadia, ada Mama Neng buat Mama Kiwi, Mama Dea, Mama Abdila, ada Jasak Rajum, Bapak HM, Umi Lela, Bude Habiba, Mas Fitter, A Furkon, Kang Jenal Jaya, dan semuanya saja. Lagunya Tiada Yang Abadi, Christine Panjaitan. Lagunya sudah saya siapkan, tapi waktunya kayaknya sih tidak memungkinkan ya. Di belakangnya ada Assalamualaikum, selamat sore Mak Yos, Waalaikumsalam, selamat sore juga yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle. Ada Fitter hadir di acara La Nosta, hitnya sepanjang hari. Salamnya buat Jasak Rajum, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, ada Bang Al, ada Pak Jabidin, ada Kang Jenal Jait, Kang Edi Dados, Sayo Lobo, ada Kang Piol, ada Kang Akil, Yuwatri, Mama Lani, Dede Gani, Mbak Nia, Mang Irang, ada Tete Agustin, Mbak Mudrika Zen, Mbak Am Kembang Pang, Kang Ibni Abdillah, ada Abah Sahrul, Kang Agus Bailer, ada Kang Boim, Trio Pesek, Trio Melesek, dan buat semua kru Paramon. Buat Mbak Yo sehat selalu, selamat berdukas aja, terima kasih. Bunda Oka juga selamat siang yang ada di kosan Desa Grogol, tetanggaan desa sama aku dong. Selamat siang Mbak Yos, Bunda Oka hadir. Salamnya buat semua balanes Nestara Paramon. Lagunya dari miliknya Poppy Mercury, yang apa aja deh, boleh. Sudah saya hadirkan tadi, yang terlambat sudah ya, spesial buat Bunda Oka. Makasih Mbak Yos, Nji, sama-sama. Ada Mama Kiwi, Mbak Yos, dari Mama Kiwi. Mama Kiwi hadir ya, sama Dede Cira Humaira. Request lagunya Cira Humaira. Request lagunya nada sering apa ya? Lagunya Nada Sering Kang Sabut, Mbak Yos. Cintaku Takkan Berubah. Anak-anak bagi. Lagunya Nada Deringnya, Nada Sering. Lagunya Nada Deringnya Kang Sabut. Oh, bojone tewe Kang Unen Nada Deringnya. Lagune Ani Carrera, Cintaku Takkan Berubah dari miliknya Ani Carrera. Wah. Saya baru fokus, besok lagi ya Mama Kiwi ya, gak apa-apa ya. Kemudian Mama Kiwi di belakangnya ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Kang Jenal Jai di Bengkulon. Nyimak Mbak Yos, nyimak Sarah Paramon di Lanos Tahiknya sepanjang hari. Salamnya buat semuanya saja, buat balanes Sarah Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Kang Mas Parcu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mas Dangek hadir di Lanosta. Salam-salamnya penganggo Malani, Jasak Raju, Mupe Happy, ada Mbak Nia, Balik Kota, Mbak Inia Kota aja deh. Ada Kang Akil, buat Kang Uwer, ada Kang Kasnuri, Kang Parjo, Kang Pi, ada Jaka Tingkir, buat Nyiratu, ada Tete Agustin. Kemudian ada Abah HM, Mbak Wahyuning Hai, ada Kang Iton, ada Mbak Ila Tower, ada Yuwatri, Jenal Jahit, terus ada Kang Jenal Jahit buat Delben, spesialnya buat Danyep itu apamu, Mas Dangek, itumu kan? bojomu berarti ya, disebutnya danyep ya. Di belakangnya Kang Jangek, mana dagingnya? Iya, Mama Ari, Papa Ari di Sirampok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Boim juga hadir ya, lagunya Yakinlah. Sudah saya siapkan juga Kang Boim, Iwan Fals kan. Tapi waktunya enggak memungkinkan untuk menghadirkan lagu. Ini cuma ada satu lagu ya yang sudah saya siapkan. Kang Akil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Tadi lagunya sudah yang Everyday I Love You ya, katanya lagunya spesial buat Ananda tercintanya yang habis juara MAPSI ya, juara apa, kaligrafi ya. Oke. Terus menjadi kebanggaan orang tua ya Nok ya. Kebanggaannya Papa Akil sama Mama Akil. Saya enggak tahu nama istrimu Kang Akil. Terus Pak Maringgani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Nia Tegal Kota juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yos. Ji, Mama Nisam juga terima kasih sudah hadir. Kang Rasito juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manis hadir. Mak Yus, lagunya Tinggal Mimpi sudah dihadirkan ya, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas Parjo. Makasih Mak Yus. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirim salam buat Wong Kali Jambe, Mbak Kotun, terus Mbak Yuni, lagunya Lintang Reina. Terima kasih buat penyiarnya. Oke. Kemudian Mama Elsa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Frida juga selamat sore Mbak Yos. Mama Frida hadir ya. Salamnya buat semuanya saja, buat Balan Estara Paramon. Ada Kang Amrul. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Yos Andarista. Enji Amrul di Purwasana Tarub hadir. Lanosta hitnya sepanjang hari. Request lagunya Cindy Claudia yang Rasa Cinta. Iya, ini juga lagunya sudah saya siapkan, tapi waktunya ya besok lagi ya Kang Amrul ya. Salam coleknya buat Kang Ajaja Sakrajum, buat Mama Lani, Bude Mut, ada Mbak Nia, buat Mama Ringanis, ada Kang Sahrul, buat Kang Kasnuri, ada Furkon, ada Mbak Saadia, ada Kang Aryo, buat semua kru dan juga Balai Nestara Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat penyiarku Mbak Yo, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga, amin. Terima kasih doa yang sama ya buat Mas Amrul dan keluarga. Ada Assalamualaikum Mbak Yos, Pion Dolop di Lanosta. Salam buat Degani, Moklani, Aparjo, Udini, ada Kang Pi, ada Kang Dangek, ada Bude Mut, ada Kang Akil, ada Nyiratu, ada Aju, AUU ya. Ada Tete Agustin, Jasak Radium, Ibu Suhad ya. Ada Kalonjong buat Mapping, ada Trinil, ada Papa M, ada Mukas Nuri, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Mas Fitter buat Kang Jenal Jahit. Terus buat Mbak Feby Belpas, ada Kang Doli, buat Mami Tika Leoni, Bang Al, buat semuanya saja, buat Balan Sarah Paramon. Supre buat Mbak Yos, sing semeloke, semoga sehat dan bahagia selalu ya cantikku. Inji matur nuwun. Kemudian Bude Nur, Assalamualaikum Mbak Yos. Mbak Yos, terima kasih lagunya sudah dihadirkan. Lagu yang dari adikku tersayang sih Mbak Yos, Mama Ikmah. Oke. Pripun Kang Pi?
1: Nah, orang keduman Mbak Yos lah. Orang jadi panggil-panggil kak. Itu pemikirnya karena guling ngepin Mbak Yos yang bopong.
0: Sungkat teman sampai anda nyengitin teman. Anda orang lagi nyekong penak-penak, nyekong sebelah langsung disenderi. Direkannya nyong tembak apa ya? Giliran dedek gini marah nih. Gini mana? Kayak ngomong maring ibu lah nih. Kayak kayak Om Pi nyender maring Yos kayak mana langsung teman-teman. Kale kalau ditekan itu ya langsung tangi wedi. Wedi disambit aning memanani. Aduh. Oh dicaliku es krim pe. Oh ini iya jebule. Bunda sini juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Ajeng Yos, Bude mau lagu Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusadi. Salam-salamnya buat Balanes Lara Paramon. Terima kasih buat Mbak Yos. Kang Mutara Dongodong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Papa HM masih main di rumahnya Abah Sahrul juga, selamat sore Papa HM ya. Udah sore Pak Papung, apa Papung. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanoson untuk kesempatan sore hari ini. Hari Ewa atau sama Mai juga selamat sore Ji. Iti Mai sing perhatian namun koreyos ya. Ngedang-ngedang pemaning kebakne ceruk paning ya Mai. Nang plastik bae Ma, plastik bae Ma. Botole Mai kan sing nang yos ya. Jalu kan teman sing yos. Sing panas sama. Aja es Ma, lagi serak ya Ma. Ya Papa Mahes, Papa Zahra Mahes juga selamat sore ya. Sehat-sehat untuk Anda. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanoson untuk kesempatan sore hari ini, hari Senin di 21 September 2026. Terima kasih untuk bersamanya ya, yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Di sebelah saya, di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor ya, akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Demang terakhir ada Ani Carrera, Air Mata Rindu hadir memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kawasan Air Hakim. Dan 101.5 Setara Paraman FM Tegal, saya Yus Andarista pamit undur dari Lanos Tahitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu isukan, wis gari milih saiki, gagian pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu, tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva dangdut acara neng radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wis yo, gegian.
1: Gegian apa pak?
0: Bapak, saiki piceti ya bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5 101.5

0: langka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Brahma Dadu Desa Poriti. Baik, kesempatan sore ini di Diba Dangdut ya, ketemu sama Bawar si Sompraktor Eji Kiwir. Di edisi Senin 21 September 2026, insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balanis darah para mohon mudah-mudahan dalam terbaik. Sehat walafiat, tak kurang suatu apapun tentunya sadar dan pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online. Bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar itu salam buat teman rekan anda tulan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-9391-9958. Bayu ada Fata Morgana ya, Bayu Rita mengalir jumpa kita Ece Kewir. Langsung di sahabat Asia Balwa. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Jod.
1: Di Padang Jod dan Rota Sekoret.
0: Nemen-nemenen Ece Kewir. Oke.
1: Sore
0: juga. Alhamdulillah berkas waras teringinas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Alakone apa ya?
0: Apa judul?
1: Judulnya apa ya? Senyum untuk semua orang. Apa ya? Senyumlah untuk semua orang ya.
0: Yo, yes, ya.
1: Senyumlah untuk semua orang.
0: Senyumku untuk semua orang. Gua, aduh.
1: Iya, sambil nyari ya.
0: Yo.
1: Ya, salamnya buat Mama Hikmah.
0: Yo.
1: Mama Hikmah, Kang Perjo, Kang PI, Kang Doli, Bani Menggaris. Pasok
0: Parti,
1: yo terima
0: tri, okay. Mamati,
1: Kang Jasa Kratung,
0: okay.
1: Terus buat siapa mana ya, Ami Bekal Madumilela, Mama Ersa, Mama Nadia,
0: yo.
1: Empat sekawan.
0: Gue judulnya Senyum dan Hatiku, Hatimu.
1: Oh iya, gue iya.
0: Ya.
1: Okay. Terus buat
0: yes, ketemu
1: lagi. Buat Pati udah, Teh Putin, Teh Citanto, Mama Celita. Mama
0: Nadia. Ya, ini segala digoleti ning Google ya ketemu.
1: Iya, Mama Regani.
0: Oke. Okay.
1: Iya, KPP Mas.
0: Oh, KPP baik.
1: Iya, spesialnya Mama Yuh. Erwin. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Mas Bawor, selamat tugas ya.
0: Yuk.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin,
1: makasih,
0: amin.
1: Terima kasih, Mas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dula Cincing. Yuk. Pak Yadaka Tonjong yang ada di Tonjong di Gapura, selamat sore. Bumi Ayu, Paguyangan dan sekitarnya, selamat sore. Kawasan di Cipetung, Kali Gua, Kali Kidang. Baiklah, sahabat dari Setara Pramon. Ya, 6154477, wassalamualaikum. Selamat sore, Cipet Jadud.
2: Waalaikumsalam. Cipet
0: Jadud, selamat sore. Nama-nama sak, lagu ini diset.
2: Lagu ini.
0: Yop.
2: Ye. Rindu tapi angkuh.
0: Apa rindu tapi angkuh?
2: Iya.
0: Ya wes, terus wes, monggo wes.
2: Selamat mengundur.
0: Yuk.
2: Kak Erwin.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Kang Doli, saya dengan Doli ya.
0: Yuk.
2: Goni Abu Garen. Mama Ikma.
0: Yuk.
2: Mama Wiwin, Mas Nuri, Kang Pat, Mama Lani, Mama Nung, Mama Nadia.
0: Yuk.
2: Udah harapana, ambil karma dulu, Laila.
0: Oke, okay. Sak.
2: Halo.
0: Mama Ikma.
2: Mama Ikma.
0: Yuk.
2: Sama bersepakatan.
0: Yuk, ya. Kadang waras kadang it.
2: It.
0: Anwe. Iya.
2: Mama Ari, Bapak Ari ya.
0: Yuk.
2: Empat kawan bangir, we.
0: Ya, empat bangir ya. Cantik.
2: Ya, bisa ada.
0: Yuk.
2: Mama Ari. Bapak-bapaknya Uya.
0: Yuk.
2: Bapaknya karisma ya.
0: Oke. Okay.
2: Mama Sira.
0: Yuk, Sira.
2: Bang Bang.
0: Ya.
2: Bus Bunda Santo.
0: Yuk, Bu Santo.
2: Ada apa nak? Mami kalau ni.
0: Oke.
2: Ada Gusti.
0: Yuk.
2: Mau ya teh.
0: Cik Emi.
2: Ya. Ya. Terus kau Akil.
0: Yo.
2: Amrul.
0: Yo.
2: Berber. Yo. Yo.
0: Yo.
2: Mama Lani. Nongko PP Kang sore.
0: Oke, siap. Yo benar ya. War sehat sak.
2: War sehat war. Ya Pak Samro apa Sakrol?
0: Aci.
2: Karo kaos metu ketok.
0: Oh, yo warni pa.
2: Yo warni pa.
0: Yo kira kira. Yo
2: Kang Kape ya.
0: Yo.
2: Benda wali mana Kape?
0: Yo siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cincing.
2: Terus.
0: Pagi, terima kasih untuk jasa rajum bersama Mama Suwada yang ada di Arjo Sari Idol. Ada Yupuyi, ada Mama Caki, Bapak Caki ya. Dan aja ada Walupa ya, Sintin Jenny, Semar Sabrang ya, semua saja wis. Sahabat dari Setara Pramon di Arjo Sari Idol. Selamat sore juga yang ada di Arjo Sari Elor. Baik, Pak Ward didukung produk PT Denatur, solusi sehari untuk kita semua. Sore ya untuk Budin Eko yang ada di Pala 25 Blok B. Ada Budana ya bersama Mbak Ipingnya yang di belakang pasar Bebetan. Sehat selalu tentunya, hingga cepat sehat. Doa yang terbaik untuk panjenengan. Ya. Watri ya lagi ngitung duit, semangat ngulon ya mengina karo nuha. Sing duwe modem ya lagi ngonceti pete ya. Iya sing duwe modem ning padu raksa lagi ngonceti pete ya. Bener apa ora wis. Ayo ada juga Bunda Rini bersama Pak Pramudiono yang ada di Jalan Jalak ya, Bunda JJ Danawari ya. Matun Sintan Ola ya lagi tuji jayan. Set ini biasa ki lagi oleh proyek ya, kerja ya. Paling-paling iso monitore bengi ya ini. Ayo ya juga karyati ya. Wes kape bae wes ya. Selamat sore untuk semua saja yang tidak bisa disebut satu persatu. Gua waktu ini keburu enteng ya. Ya agak ada senyum dan hatimu. Ada Kang Mas, ya Kang Mas Parjo ya. Ada rindu tapi angkuh dan ada terhanyut dalam kemesraan. Baik ya Pak Ward didukung produk PT Denatur, solusi sharing kita semua. Seperti Habu Top, ramuan Arab yang ngetop. Ini untuk menjaga stamina yang prima, untuk mengatasi keluhan sakit dalam tubuh, iya, bronkitis, stroke, kolesterol, hipertensi, dan lain sebagainya.

selimut apa Kang? Salju Banyu Putih Kang Ber. Air putih tapi salju ya, dingin ya. Alhamdulillah sehat Kang Ber. Mudah-mudahan panjenengan juga sehat.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami.

0: di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: 101.5 Star Abramon, Tegal dan Desa Poreti ya. Ada terlanjur dalam kemesraan, ada rindu tapi angkuh. Ada juga Kang Mas Parco ya. Senyum dan hatimu hadir. 35288 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam.
0: Walaupun kalian berkata,
1: nasib janda kan?
0: Ulo, nasib janda.
1: Iya, salam-salam ya.
0: Pan metua yang ngurut duit ya dicurigai.
1: Iya, angel.
0: Angel.
1: Pun udah ini gatel.
0: Nah, kayak ku.
1: Rambutnya sih gatel.
0: Iya, aku nih lirike.
1: Kemarin malpe ya.
0: Yo.
1: Ya salam-salam nih, Bunda Septi, Sita Nola Yuato, Bunda Ana, Cacak Lajum ya, Miki ya. Terus, Cacak Lajum. Lalu Kang Kasnoli,
0: Bimbing. Ya, war-war-war Cikiwir.
1: Eh?
0: Wari-wari Cikiwir.
1: Oh, wari-wari Cikiwir. Biar-biar, Peter.
0: Bunda Siti Bengle.
1: Bunda Siti Bengle.
0: Iya.
1: Lalu Omi Habibah, Pak Cikondro. Mama Lani, A.A. Cucu. Lalu Kang Bi. Mama Ikma. Terus. Tapi sore.
0: Tapi sore. Ya. Tapi sore. Waduh. Waduh. Waalaikumsalam. Oke. Set, set, set. Ke Madam, Madam Rengganis, gue ngosek.
2: Amin, ya, jadi gue.
0: Ya sing, ya sing dia donasi yo. Aduh, waduh. Amin lagune, lagune.
1: Iya ya, Mama Leganis.
0: Ke cuma lagu.
1: Sing gua amin be kayak ngelan ngene ya.
0: Bunda Siti Pengli
1: ya
0: wis.
1: Heeh.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla cincin.
1: Ya.
0: Cuma sebuah lagu. Kaya-kaya kuwi bae wae boro-boro kok single parent sing wis rumah tangga wae sing kaya kuwi ya anak. Jadi tergantung sikap masing-masing saja ya. Yang pisahan rungan areng wulan wae wis anak sing pamer wong lanang wae anak ya kuwi. Wis nang ngarepe bawor sisane. Lucu ya kuwi. Ya kena-kena wong sugih duwit-duwit mungkin kan. KPKP iso ditunggu. Coba saiki ketemu yang dalam tak soteng pas rane wadone. Oh, HP ku wis tak GPS soalnya. 6154777 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
3: Padang Dut itu sir Mas Bogor.
0: Oke.
3: Zainal Jahit di Panggulam.
0: Oh, Kang Zainal Jahit, oke.
3: Aduh buyung, aduh
0: buyung. Aduh buyung.
3: Iya, lagunya. Salam,
0: okay.
3: Terus, cilok apa ya? Aduh, yang
0: Bang Gitu. Bang Gitu, sudah rawo.
3: Rawo.
0: Oke. Okay. Kita
3: hormati tadi ya, Mama Rengganis sama Lagu.
0: Mama Rengganis, oke. Okay. Hati
3: kondrom. Mas Bawo.
0: Iya.
3: Ya, cukup sekian. Assalamualaikum. Mas Bawo, Pak Nisa, Pak. Mas
0: Bayang,
3: semoga sehat
0: bahagia. Amin. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu cincin. Pak, ya terima kasih Mas Zainal Jahit ya yang ada di Debong Kulon punya. Ya, kuwi arane pamer pacar, pacar pacar bojone wong. Kanggu-kanggu ora organis. Nah, nyong pan pamer pacar tang liwat anu ngluwi kae lah gampang lah. Nemutan pamer-pameran ya. Baik ya, ada Mbak Kembang Pang yo hadir, Mama Elsa yang ada di Pukateja juga hadir. Mama Ikma dan tiga darah manis ya hadir, Kang Bawor. Lagune Kang Mas Parjo dong, spesial Pak Isbanu. Ya super spesial nggo Kang Mas Parjo. Mungkang Mas, Kang Mas tok. Kang Mas Parjo ngono bae wong saiki wis padha ngerti kian, wis pulgar kian. Panabat itu tutup-tutupi ya, yang penting kok tak dukung ya. Nek memang panjen pan ya nganti Gusti Allah ngekei paring berkah jodone, geng kok nengger nanggap orjen bawor nyumbang MC rasa dibayar. Ora usah, bener iki wis janjiku. Ngene-ngene nanggap orjen, orjene kon golekne bawor ya ora apa-apa. Tapi orjennya dibayar, MC ini bawornya, ora usah bayar apa-apa. Nih kayak kue. Yo, umur-umur Cikiwir ya hadir yo. Ada Madam Regali juga hadir. Metsore Kang Bawori Cikiwir yang ada di kawasan Villa Pinggal Bengle Talang. Kang Peter hadir di acara di Badangdut. Salam kanggo Mama Lani, Mbak Nia bersama Wong Irenge, ada Mbak Am Kembang Pang. Putri Senami Bakar Madu Melela, ada Umah MHM. Ada Kas Nuri, Kang Doli, Kang Parjo, Bang Al. Ada Piul, ada Agil. Kata Agustin, Nyiratu, Mama Asna, Mama Nadia. Edi Dados, Ibni Abdillah, Cacak Rajum, Furkon, terus buat kru, Peramon semua. Buat Kang Bawor, ya, sehat selalu, terima kasih. Baik, dia ada ranting kering ya, ranting kering itu gampang patah diinjek baik. Tapi ini rantingnya segede ya, kuat keringnya. Teganya.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Melati Kertas Krep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Krep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Krep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa. Alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30

0: Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Baik, kembali ke 101.5 Sinara Pramon. Tegalkan itu sabore itu. Para cinta ada ya, tadi ada Dubuyung, ada Nasib Jendes, dan ada tadi Ranting Kering. Ayo 35288. Iya tadi. Ayo. Udah kelunding-lunding pergi tanpa permisi, datang tak diundang. Kayak jalangkung kayaknya.

0: Ayo di sampai yo ada Jemalo. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Padang Jut dan Jutesa.
0: Teman-teman ya cekewir Mama Prija.
1: Iya, selamat sore Kang Bawor.
0: Selamat sore juga.
1: Kang Bawor pengin lagunya Ida Laila ya.
0: Apa judulnya?
1: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu. Oke.
1: Salamnya buat Kang Bawor bareng Kete Anginnya ya, semua sukses selalu.
0: Amin.
1: Yang udah pada masuk, semuanya pada neparamon ya Kang Bawor.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih Kang Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dupla Cengceng.
1: Yo.
0: Ayo, ada Mama Prida ya yang ada di Randu Gunting ya. Ayo. Iya, 6145 47. Halo, assalamualaikum. Iya. Masih cukup ya untuk menelpon satu lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jut.
2: Apa ya jujur nemen ya Pak.
0: Iya, sing dikeruk sing medeng.
2: Medeng durung.
0: Kaline.
2: Yang kaline kan lemai kaya balem. Jujur nemen ya, pas karo ayo bentere.
0: Iya.
2: Ini dikeruki. Heeh. Lepe lepe.
0: Iya.
2: Pongari kabe.
0: Ya, jua lagune.
2: Cinta berduri. Salamin
0: lo kape
2: baik.
0: Ya bener.
2: Buntel.
0: Nyong pan apa yuk plek plek.
2: Ya wis
0: nak. Ya. Ya orang ngawat tutang ya masak ya apa berarti.
2: Oh ya wis. Nane mambunan cuma ini.
0: Ya yang ora apa apa lah ngasih ngeloni gini. Iya. Oke. Iya. Wong atus ya wangi wong ayam beratus enak dipangan.
2: Ya larang.
0: Ya larang wedus.
2: Iya,
0: tenang ya war. Pada 100 baik, pada di kayak sate.
2: Iya,
0: nyong ada juga neng ayam payu neng apotek. Ya war. Itu adus wes kalem.
2: Ya,
0: waalaikumsalam Dupla Cincing. Ayah ada Manda Berengganis, yang ada di Tanggal ada dosen Aldi yang ada di Dua Ringin ya. Iya, saya itu adus itu enggak cuma dua kali atau belum, enggak aturan ya. Asal gerah mandi, asal gerah mandi.

Bisa 4 atau 5 kali sehari semalam itu ya. Mau tidur aja habis siaran jam 12 atau 12:30 itu turun mandi saya. Sedingin apapun itu tetap mandi ya. Kalau bersih baru tidur. Itu saya itu. Cuma iki Miki pan awan mau. Iya, pas sebelum duhur gerah mandi. Iki ya mandi maning. Banyu ratuku iki banyu akeh. Ayo Pak, tuntas sudah kebersamaan bawah di kesempatan sore ini. Ada sebatas angan, ada oh nasib. Ada hanya untukmu dan cinta berjuri. Selamat sore ya Pak Pur, pamit undur diri. Nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Segala yang terbaik, mohon banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5 setara Pramana FM Tegal dan Rusa Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selama sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya, Pak? Kan saya sudah storin tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana? Kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Alah, maaf sekali, Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat, Pak. Mata juga agak burem. Maklum, Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya, Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya, Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama. 2 kapsul, 3 kali sehari, supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh, Bu, buat sakit mata atau rabun, Bu. Minum juga habu topnya, biar daya tahan tubuh lebih kuat. Nggak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya, Bu, ya. Lain kali diperhatikan, Bu.
0: Iya, Pak. Baik, Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 Agi Dewita, at Jalan Dagan Sep RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Ranga 200 meter.
4: 1,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kartu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Oh, pasar Minggu, ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos, yo, ayo berangkat satu, yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Ini tak beres nih, bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Aduh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih, aku kasih solusi ya. Mulai hari ini, kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya, bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi nggak sakit, bos. Cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi nggak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional.

0: Nasional ISO 9001-2015. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apollo Pharma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon Tegal Diang Dute Sapor Eji. Dari season kedua di Dang Dangdut Memory di edisi Senin 21 September 2026, masih bersama Power Sing Sobak Tur Eji Gewir. Bagaimana kabar balan Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya seleran bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Sekarang kita ke hiburan di Dang Dangdut Memory. Tadi sudah ada angka 1. Wacu, wacu, wacu. Ada over. Baik, langsung disapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Para teman-teman
1: di
0: Besok Kor, RTK.
1: Sehat yang
0: mulia. Alhamdulillah bergas paras terginasi suatu kubras.
1: Alhamdulillah.
0: Cuma mani kan gue. Oke, siap.
1: Lagunya
0: gue. Yuk.
1: Apa ya lagunya? Apa ya?
0: Apa?
1: Ida Elisa.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Harapan Duka.

0: Harapan duka. Oke.
1: Okay. Harapan duka ya. Gitu. Hmm. Salam ya. Iya, yeah, mohon.
0: Terima kasih. Iya.
1: Om Margani, salam. Ami bakar madu kau yang umilela.
0: Oke.
1: Terkang kita kandang kerajung, kandang suri, kandang doli. Iya. Iya. Oke. Warti yang baru ke buat war-war cewek ya.
0: Iya.
1: Mama Lani, kerjakan di Kang Bardo.
0: Iya.
1: Terus ke Bapaknya Uya. Terus ke Lupi, Wa Terus
0: okay.
1: Ke buat Kamar Sukmuni. Terus cari anak.
0: Iya.
1: Balap
0: parah. Oke.
1: Saya super dalam saya.
0: Oke.
1: Kamu sehat lalu berkat.
0: Ada harapan duka bukan Ida Elisa itu mas?
1: Siapa ya? MP.
0: Bukan. Si antar ada ADI rumah. Rana Rani, Christine Rana Rani.
1: Rana Rani. Ya, ganti dulu sang bawa.
0: Iya.
1: Ya, ganti dulu. Saat
0: cuma
1: pertama
0: wis mesti jadi. Oke.
1: Oke. Jadi kita ngomor ya.
0: Yuk.
1: Sehat-sehat yang ngomor ya motor semuanya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla ding cing. Ya. Oh, ada Mas Erwin yang ada di Desa Cilibur ya. Ikutnya itu nanti di Paguyangan tentunya ya. Malam yang ada di Kecamatan Bangun ada Bumi Ayu ya, Lonjong Linggapura. Sahabat dari Setara Paramon FM Kala. Bagi 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Setara Paramon dang di Betas.
0: Teman-teman
2: kecik.
0: Alhamdulillah ras tergedas
2: iso. Amun luwi tumbul-tumbul
0: iso tutup emas. Ya.
2: Ya terutama Mas Ireng ya Mas ya. Mas Ireng ta.
0: Ya. Larang. Boleh larang.
2: Dari wong tua ngaranane Mas Ireng.
0: Iya Mas Ireng ya.
2: Mas Ireng ngerti Mas ya?
0: Ya tahu ah. Tanah pekarangan.
2: Iya kok darane ngaranane Mas Ireng. Ari Mas Erwin ta.
0: Mas Erwin ta. Kau.
2: Iya. Kelalen gue Mas Erwin. Iya. Ya kan lab ini. Lab ini. Ini kita yang melatih teman masak sendiri, makan sendiri ya.
0: Iya, iya aku ceritain lagi makan rampok angka 1.
2: Iya, kayak
0: iya. Iya, bener lagi makan masak Miki ya.
2: Masak sendiri gue.
0: Iya, aduh ya. Sedewek, nyuci sendiri.
2: Orang-orang iri-iri gua panok.
0: Lah, lo bocah saya kita ngerti mau ngapain tok lah enggak.
2: Iya, pancen kok kayak gitu ya. Iya. Iya.
0: Boro-boro.
2: Lagu ini si ngembang wong wadon mas jadi dia resah
0: iya
2: ngelpio
0: iya oke
2: kalau resah nemen kayak gitu ya masak sendiri
0: iya iya bener ya iya kadang-kadang
2: apa kayak aku bener sama anak tata di kamar
0: iya
2: diterima sendiri kayak
0: gue bener sendiri iya
2: ya weh salam-salam ya Kak Erwin, Mbak Eka, Mbak Nisa terus kok Kang sing ngono Kang Sensus ya wong itu
0: lan kabeh ku Mas. Bapak Ari, Bang Dul,
2: Bapak Ari, Bapak Ari, rupane wingi kumpul wong Bapak Ari.
0: Iya, Kang Komis, iya benar.
2: Kang Komis ya kok. Terus kok ame bakar madu milela wer.
0: Wer wer iki.
2: Mama Lani. M ya. Lagi apa Mama Lani? Ratu. Oma Kiwi karo Kang Sawute ya.
0: Iya.
2: Lanjut maning. Lah kayaknya kabeh.
0: Si. Ah, Madam Rengganis, makasih salami.
2: Madam Rengganis. Ya Monas
0: wis rubuh. Oke. Ta ora Monas jembatane sing rubuh sing medeng. Mas Joko Tingkir. Angka 1.
2: Angka 1. Iya, pokoknya.
0: Iya, kaya Mas Joko Tingkir ya berdua yang angka 1.
2: Iya, pokoknya ngerwong-wong sing angka 1 ya. Ayah nyoba hari duduk maring telawi ke angka 1 kok mas.
0: Iya.
2: Kadang-kadang masih di penangguannya gak dijumput.
0: Iya
2: kayak gitu. Di penangguannya gak dijumput mas ya.
0: Iya bener.
2: Warung maksudnya. Makasih yang ngokong bawa. Pokoknya salamnya kabe bayi lagi ngerokna. Dia muka rodong-odong karo kang Doni Mbak Nia. Mbak Nia tanah mata Nia kayaknya orang online di.
0: Ya orang lagi ngumpat
2: lagi di pinggir kita kayak tambah kincel
0: iya benar
2: makasih yang ngokang pokok ngerti ini lagu nih permisi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam dupla cincin
2: jok
0: kita sempat bani di Kelampok ya, selamat malam Mas Joko Tingkir dinas bengi apa dinas awan

Ya, angka satu ya. Sama, beliau juga kayak gitu. Iya, lingga-linggo, mending oh. Ya Dewi kan ya, putra-putrane ning Semarang kabeh wis pada kerja. Ya ning peserta udut pisan, nek bawur ta si anak udute. Iya, tapi ya aku asline ta meguru ning senior iki Mas Joko Tingkir ya. Wis perang tahun ya. Ya, sementara pada sehat ya Mas Joko Tingkir. Iya. Ayo selamat malam juga untuk Kang Sarmuji Damjak Surabaya ya. Iya, biasa Black Lop. Semang selalu. Wah, wingi bar kumpul-kumpul ning larangan. Iya, kono glopot yo kena Mas Sarmuji. Glopot ini yo cebedir kan boisone ya. Yo cinta hitam yo Mas Sarmuji ya capcus.

0: hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Ntar masuk angin, target kekejar, tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Habu Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen.
1: Iya?
0: Pastinya guys, harus dong.
2: Habu Top, obat herbal publik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Pramon Dadu Desa Poriti. Lalu rindu yang punya jealous ya. Perkikian gak?
1: Sudah ada resah juga ya.
0: Ada setelah jumpa pertama ada cinta hitam berlalu dari ruang dengar panjenengan ya untuk menangis Setara Pramon ya. Terima 4 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bawa candu tidak boleh ke teman-teman.
0: Teman mi.
2: Bulan dalam berluka.
0: Boleh yuk.
2: Bulan lah, yeah. Sehat pun.
0: Ya Allah.
2: Sampai ada kayak kembrot.
0: Nyos, ya.
2: Aduh. Salah-salah kayak sentinela. Udah jadi ya.
0: Yuk.
2: Kita nolak. Yang lagi ngeyun-ngeyun. Jadi atun-atun.
0: Yuk.
2: Baby Belfast. Mama Nono kali nyaman, Mama Nadia, Kang Kopici, Ijan Layeman, Mama Uti, Mbak Yunita, Mama Lani, terus Kang P.I., terus Mama Ikma, kalau anak cucu
0: nih,
2: Mbak Ikma, Bang Cek, terus Kang Kasnuli, Mama Wiwin, Mama Frija, Kang Noli, terus Ijamat lo lo
0: sinta
2: kamu
0: tolong
2: sama
0: anak
2: sama
0: Selin, Wajibu, siap.
2: Lili, Bapo, Mama HM, Jawi Kunti,
0: yo, siap.
2: Bapak Sahrul, Anjaman,
0: yo.
2: Iya, Bapak Sahrul kalau Mama Nisa nih mandoleman,
0: nasi
2: mandi
0: lembut selamat malam Umi, selamat malam Ami Umi. Bukan yang punya Pemalang.
2: Ah iya,
0: Modam.
2: Mama Aji, Mama
0: hadir Mi.
2: Mama Aji berbulan
0: nih. Rebulan iya. Rebulannya Mama Aji wae engko dipeluk.
2: Mama Aji wae rebulan dalam
0: pelukan. Iya.
2: Amel, Mama Anjas moga.
0: Hadir Mi, Kang Akil.
2: Akil. Iya, Akil segis nangis susu kaleng.
0: Yap, susu kaleng, gue bener.
2: Hebat lah Akil, bener. Dan cacak lagi kosong, anak
0: kapin jurone. Ya, ayah kuwe, ya bener.
2: Amin. Nyongkil demo, dikongon lewangi.
0: Nuwe, ngerti amplop. Ya,
2: Muktara condong, Mama Nen, Mama Selin.
0: Yuk.
2: Mama Kibi kasih awur, Kabil Beka.
0: Yuk, siap.
2: Mujum ke lagu, udah sampean.
0: Yuk, weh.
2: Assalamualaikum.
0: Rembulan, waalaikumsalam, dublak tincing.
2: Yes.
0: Ya, dikirimi rembulan, dalam pelupan rembulan ini jadi Mama Arti. Ya. Ayo di sama 614547. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
3: Waalaikumsalam.
0: Weh, Mi. Nemen gue Mi. Weh, langsung Mi.
3: Langsung disebut-sebut sama Ami.
0: Yo, akhirnya tuh bisa melebu Mi.
3: Iya. Sehat kan?
0: Oh, alhamdulillah berkas suara terminasi satu ku beras.
3: Alhamdulillah.
0: Bapaknya Uya.
3: Iya, sebelumnya Yuk. Mama Adi mau ngucapin terima kasih banyak.
0: Apa kue?
3: Atas sesuatu.
0: Mimi.
3: Atas oleh-olehnya.
0: Mimi.
3: Yang sudah diantarkan ke sini.
0: Mimi.
3: Seperti biasa. Walaupun ditarik-tarik nggak mau masuk.
0: Mimi.
3: Mau dikerok.

0: mau kan suaranya soalnya loh. Iya. Aku bilang gerakin ya kan.
1: Iya. Weh, bapak nari, mama nari rumah no.
0: Iya. Tadi akan kesini ke rumah.
1: Iya. Weh.
0: Tapi dikerokin nggak mau.
1: Cuma nih gerbang langsung balik.
0: Iya. Padahal kan aku kasihan. Dengerin suaranya masih serak.
1: Iya.
0: Aku bilang kerokin sini kang.
1: Iya.
0: Kok
1: mah. Weh, ami bakar madu. Cuma nenggur gerbang tok masuk.
0: Ya,
1: masuk.
0: Kebiasaan. Yeah. Kan akunya jadi kesel.
1: Iya, kalian lagi kesel jadi Mi.
0: Kesel banget kamu.
1: Kamu
0: masuk.
1: Iya. Weh, mamane ya mamane Ari langsung beger Kang Bawor. Ya mlebu WA ora mamane Ari.
0: Iya, mamane Ari tadi kan suaranya serak.
1: Yeah.
0: Aku bilang ini kan masuk dulu aku kerokin.
1: Iya, apa dikerokin ya. Iya.
0: Kenapa?
1: Alulah.
0: Enggak apa-apa kan ada itu, ada anggala, ada adik, enggak apa-apa. Tapi akangnya malu. Lagunya ada dia kan.
1: Eh, ada dia. Maksudnya gini loh, ke situ itu ya perjalanannya Tegal ke sana. Cuma ning kono kuwi 2 menit wae ora ngakung sih 2 menit mamane Ari.
0: Iya. Beneran. Aku kesemah kita
1: malik
0: kali ya.
1: Bukan kayak gitu. Dulu belum ada waktunya.
0: Iya. Belum saatnya.
1: Belum saatnya.
0: Oke. Okay. Udah. Sesuatu. Yeah. Pokoknya terima kasih.
1: Malu tapi mau pasti bayangin deh.
0: Bayangin apa ya?
1: Ya orang lah bayangin apa.
0: Kalau kamu bawa ke sini.
1: Permak.
0: Iya.
1: Ini lagu.
0: Lagu dulu.
1: Lagu dulu.
0: Ya nggak dulu banget sih. Kalau itu mah belum monitor.
1: Banyak gini belum mungkin.
0: Upo.
1: Oh upo.
0: Semalam aja nggak itu. Selamat
1: lima,
0: malam.
1: Ya 5-2. Dengali aku dengar.
0: Terus.
1: Lunjak. Tuh langsung lunjak. Angin deh.
0: Bayang.
1: Dong. Akhirnya protes awangnya. Akhirnya saya wadah.
0: Boleh.
1: Martiem mama gilang Martiem lengganis mungkin.
0: Udah mama.
1: Dengar ya kepalanya tengkar mama Lani.
0: Papa.
1: Paman.
0: Logis tadi ya.
1: Oh, kui ami bakar madang ami bakar. Ya digoleti neng kayo YouTube YouTube om mungkin.
0: Ya
1: jangan.
0: Bayar.
1: Orang mlebu kok gerbang we ora. Salah kecil dan orang.
0: Para mon. Yang
1: tetep repet.
0: Biasa
1: aja
0: mas.
1: Bisa tunggu
0: alhamdulillah. Terima kasih selalu. Makasih mas.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumlah rincing
0: John.
1: Baik, terima kasih untuk Eka Tonjong ya. Terima kasih Bapak Uya, Mama Uya yang ada di Kepandian ya. Ada Pak Guru Bu Guru Kepandian, Mama Angeli, anak juga di sana, Mbak Eka, Mas Anjas ya. Ada Nok Linda Ayu, Mas Arule. Selamat malam yang ada di wilayah Kepandian, wilayah Lawatan ya. Ya, sama selalu. Tentunya di kesempatan malam hari ini ya. Baik ya, ada pemeringganis Mas Jawa Tingkir, Kang Sarumudi. Ya, sudah hadir ya. Anak Mas Ju Thomas yang ada di Jakarta sudah hadir ya, terima kasih. Mama Hikmah dan Tiga Darah Manis ya, Kang Bawor. Lagunya selalu rindu, Evita Mala, spesial buat Faizban. Kayak gue. Makasih Kang Bawor. Ya. Mas kembali. Mau ngomong spesial kok Kang Mas tok ora. Ya di jenenge Kang Mas. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor. Minta puterin lagu dong, Penantian dari Elvi Salamengo. Nok lagi ya Mas, makasih Bupati Mah yo bersama Pak Seudin. Ya insya Allah ya nanti dihadirkan. Ada Kang Akil yang ada di Pesarian hadir ya, terima kasih. Bapaknya Ari Kang, ya. Manusia kan bisa berencana, Allah yang punya keputusan ya. Kita yang berumah tangga bertahun-tahun aja bubar bisa, itu kan kehendak Allah mungkin kan ya gitu. Apalagi kita yang baru merilis ya. Mau merilis ya. Tapi yang penting mungkin keputusan yang Maha Kuasa ya. Kita yang berumah tangga sudah berapa teh. Pokoknya enggak Kang Parjo

0: Macam ngomong apa?
1: Terima kasih. Ayo orang percaya ikhmah kapan?
0: Yeah.
1: Ya orang ngarep.
0: Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, Mama Rizky. Kang salam sehat, gak usah sing lagi siaran. Terima kasih nublat dinding, cocos. Counter mana Kang? Coba kalau bilang dari tadi aku ambil janji, ada sebuah janji. Counter yang itu dari saat durungin jenengan ngingin kuwi kok mentok terus ambil kanan itu. Itu counternya di situ yang selatan jalan. Yang tembusan dari jalan ini, jalan Patung Sudirman. Pokoknya dari sebelum rumah jenengan lo pojoning ke timur ambil kanan. Nah itu ada counter di sebelah selatan, selatan jalan. Tapi biarin, gak apa-apa, wis hilang, wis milik orang lain saja. Gampang nanti beli lagi.

0: baik dari Bahasa Melayu tadi dua buah lagu. Saya kembalikan lagi.
1: Dengar berikut wawancara dengan
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
2: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultan, hubungi call center 52 9319 958 0852 9319.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Werna, Kabupaten Tegal. Daru JT16 W07 di Werna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan, RT09 RW02, Kalimati, Adiwerte, Jalan Kia.
1: Agen 101,5 Paramon F yang berat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di...

0: Pak RT, stop.
1: Cipurupu.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau buat menderita stroke, diabetes, darah. Ibu Ica.
2: Daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TB Republik Indonesia. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO.
3: Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, hubungi
2: ya, lagi monitor ya.

Iya. Liriknya pada karo Rita, ini ambil di Rita, wey. Malam juga untuk Bunda Ana bersama Pak Iping di belakang. Sehat selalu, ya.

0: ya.
1: Ya.
0: Ya wis kon mangan sampean lepo maning. Iku lagune sing spesial nggo sing dicoret. Yang penuh dengan cinta rahasia.
1: Cinta rahasia. Iya.
0: Iya, wis kan lagune spesial nggo sing dicoret.
1: Pimen kowe.
0: Wis kurang apa?
1: Kurang apa emang?
0: Banyak paring laut ketemu ya.
1: Ayo. 8:29 waktu di Sanbang. Komplek cinta kita balemu. Yang raju bareng Mama Jelis Pon dan kelima bidadarinya. Bersama Dede Anggi, terima kasih, amin, amin ya. Baik, assalamualaikum, channel Jahit Debong Kulon Nyimak ya. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah, setara peramon goyang di Padang Dutuh. Kok di Pasipi men? Cikiwir ya Kang Janal yo. Goyang Dut Memori. Bahagia, suaramu, cinta rahasia. Ada juga buah duri neraka.

0: 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau

200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: di WA kak orang dibales-bales. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik.
2: Ama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain.
3: Mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03.
3: Di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Baik, kembali ke Ramadan dan Sabar ini. Assalamualaikum, selamat malam setara.
1: Kang Duti, sepura teh, asal berkatu kang.
0: Waalaikumsalam, tumblak tingting.
1: Kang, ayah kim bapak wong, kena ganjil.
0: Ganjil lawang ini kena.
1: Kasih beriwi kau dah, walau mungkin tak ngah Duti. Lihat dari ini tanggane, papa ayam kang, kau buka.
0: Yo.
1: Kalau walau
0: mungkin. Oh, walau mungkin apa ini lagi error.
1: Lihat dari nang tanggane, papa ayam kau dari kau dia aktif bawa sis.
0: Oke.
1: Aku supir taksi. Sudah karo kali kan kali ya kang, apa ya? Supir taksi.
0: Ya.
1: Iya. Perdana kang Bawor.
0: Oke.
1: Bisa di. Iya. Eh, kau
0: kau
1: balik
0: kau, gua balik kau. Oh, jadi wah, pental lu cepat men. Ya wes, hati-hati. Yop, oke.
2: Malam, Papa HM, jarang bawor. Ayah siapa uang?
0: Weh.
1: Ya kang, lagi kang.
0: Ya.
1: Kang stress. Mie kang stress.
0: Ya, benar.
1: Oh, ini buat lemah nengok, mana kanker. Mama pun nama anak sir, ma adur.

0: putar racun ras bujur enok
1: ke oh no kopo
0: nah, enak enak oh. Tahu Krisno aja yang tahu
1: yep
0: mana kambang sarmuti berkasiun ya saya sarmuti di Prabowo yang kak Ayanto di Blantasiun lanjut
1: yeah.
0: Malani
1: oke
0: berani di Purbowo
1: ya
0: Hikmah Kang Agib Gerani Asuti Mbak Kori Ibu siapa ibu Bu Mira sama kawan juga ya.
1: Iya, benar.
0: Anna, Bu Matri, Semarang sekarang lagi Bekasi.
1: Iya, benar.
0: Di rumah adanya Mbak yeah. Mina. Mau terus Oma Ki bakal saya utang Marcel.
1: Racu enak.
0: Enak ke, orang enak. Kang, gua tak mutar odong-odong.
1: Odong-odong,
0: iya. Lanjut, manik.
1: Yeah. Enak kepitingi Trisno, Sri.
0: Oh, ya ul.
1: Iya.
0: Siap.
1: Lanjut racu.
0: Ya. Terus kumiki ya. Kerajaan bos aja macam
1: sawah macam
0: terus macam apa warna macam cuma pingin
2: lulu pasang
0: urus
2: sembuh. Hm hm selamat malam sehat selalu.
0: Alhamdulillah sama ke kang.
1: Kang Acong karo Yusibat bakal apa Kianten?
0: Acongnya Kang Acong ya apa Yusibat ya.
1: Yo.
0: Oh apa lah nak waktu dalam mana kerja jenengan kang?
1: Ya kalem wes aban-aban wes.
0: Ya mungkin ngoprek pak Kianten dekian
1: kang. Iya. Tak
0: ngepeng sih sang sangat liter bapak.
1: Kalem wes rausan kang gue ngepeng sih.
0: Nanti balik. Oh gue sing gue. Gue salam.
1: Ya. Upo happy.
0: Ya. Ya yupet. Gue enak lurus tuh. Lurus enak ya kang.
1: Ya.
0: Mampir apa jangan wede ya kang.
1: Wah,
0: sing
1: musik
0: saya dikit-dikit nang wong urip kaya iya. Wong urip lha nek semua jangan tapi jangan
1: lelu.
0: Iya. Lelu.
1: Iya.
0: Terus pakai gendrong ya pipa
1: Pak. Iya.
0: Kaya yupet.
1: Oke.
0: Sama
1: Aco. Dinda Sindang Laut, Dinda.
0: Kenal karo Andi kan jare.
1: Iya, kenal.
0: Andi pakaian pagian, Andi juga pakaian.
1: Iya,
0: oke. Tapi ada pakaian tin mate ngalor. Jam tengah, jam 5 lewat mono mau
1: iya
0: tutul ya
1: iya
0: kita lah tutul kondangan gue pengarik masih
1: bobae
0: tambah kota
1: kota kota
0: oh iya
1: kayak mana ya uang bu ganjil-ganjil kena
0: uang bu kayak gitu iya udah Mama Aryo Mari
1: iya
0: Bang Tul Batun Rasa Semanggi terus Tangkupin sama Bagas
1: Kang Kang Kawit Bumi Jawa selamat menung Kang Kawit
0: Kangkawi kan,
1: ya. Kangkawi,
0: Cici, Mbak Yunita, kemarin hadir ayunan teman sama Mas
1: David ya.
0: Iya, Bunda Cici.
1: Ya wis roh Mas David ta ya.
0: Di mana sama Pak Haji Imam Bujat Moko yang di Harapan Jaya.
1: Oke.
0: Lanjut, terus Ida Pacul dan
1: Rani
0: Pacul dan Pacul dan Ngal Pacul.
1: Dewi Pacul.
0: Iya. Mas Harapan Pacul.
1: Iya.
0: Lanjut ya, Kang. Menen, dia wong ireng ya.
1: Banyak
0: walemu.
1: Wakadul maning
0: siapa kan
1: acara dendang dan memulai jalan ke siwar siwur
0: ngomong siapa nih
1: siwar siwur ke jam 10 wakadol
0: oh
1: iya
0: udah ngomong lah udah melawat tidak lelah bapak orang apa
1: terus ya wajah ini gue sih bisa keduman waktu jam sangat berung diputer
0: tadi gue lanjut ya rumah Hikmah
1: terus rumah
0: Parco ya harus boleh sama dia, sama Elisa ya,
1: lewetan
0: terus Porto Party, Porto Party
1: Porto
0: Party, lanjut ya, kembali dia Eka aja kan ngelonjong ya, lanjut, oh kata Husein ya, India,
1: Kanto
0: ya, teman-teman Doko, Mama Renganis, sing gue menggeret, Mama Gilang,
1: Bapak-Bapak Ibu
0: Bapak ada karisma, lagi capek keselan ya. Lanjut, mau pindahkan Lingi, Bang Cun, Mama Yatina, Abah Rohim, Mama Meni, ya, Abah Nopal juga.
1: Oke.
0: Bagi Kunti, Kang Teddy ya.
1: Lanjut, ya, habis online.
0: Jule Kasaran, Jumarti, Nama Tris, Trinin, Mbak Tari Dumteng juga.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Sarul, Nang, Tang, Poe, sama Mbak Atun ya.
1: Ya, siap.
0: Sama Manisa, Untuk Beduk. Kang Dai Beduk ya lanjut anu mana ya
1: yep.
0: Anu kayak mana tak kotor kan ambar ya
1: okay.
0: Ya sih

0: Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Bapak dengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi? Mengonsumsi Habutop, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah lemas, tinggal sedikit, mie saya sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar, nomor 132. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karsebu, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidah

ke utara SMP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Baksiu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Kecamatan

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi, 9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Download aplikasi Or, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal di setel.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

102.5 Setara Paramon FM Tegal. Tarlinge Tegalane Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar Balen Setara Paramon? Selamat malam semuanya. Yuk.

Di kesempatan malam hari ini, hari Senin di tanggal 21 September tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balen Stara Paramount di Stara Paramount Show ya. Seperti biasa sampai nanti selesai, Balen Stara Paramount tuh bisa request lagu Tarling atau juga lagu Tegalan ya. Bisa kirim-kirim salam dan juga bisa request lagu. Simpan telepon kayak biasa ya, 6145477, SMS atau WhatsApp, nomornya gurung diganti ya, 0852-9319-9588. Ya wis ya, sing lagi pada yang lembur, sing lagi pada leyeh-leyeh ya, sing tembe balik kerja, sing tembe mangkat shift malam ya, jam sapene biasanya tembe mlebu ya, jam sangat setengah 10 ya, jam 10 wis mulai sibuk ya, sampai kok jam rolas jam siji istirahat ya, kok mulai maning sampai esok kayak kue biasane ya. Sing lagi pada jaga-jaga juga selamat malam. Sing lagi pada dagangan juga selamat malam. Sing lagi pada dagang nasi goreng juga selamat malam ya. Iya, biasanya kan nasi goreng bukannya sampai bengi ya. Iya, kadang Arvan misal balik siaran ya, ngelih ngonong ya, ya mampirlah ya, mampir neng nasi goreng ya.

tetap makaya ya. Ya wis, tapi yang kesel ya istirahat di sit ya. Nyuwingnya orang siaran bengi ya, Kang Bob. Soalnya gara laporan laporan mingguan, gara laporan keuangan ya. Balik nyampe ngumah kan jam pira sih ya? Jam 11 kayaknya ya. Jam 11

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsum

Setelah mendengar iklan di radio, mencoba beli Habutop. Alhamdulillah, keluhan sakit saya bisa terobati. Mari semua

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklop

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: disoalin, kita gak usah likur ya. Nah kan, candungnya kayak yang piar-piaran dong akhir bulan ya. Dioyok ke mena-mene. Iya kadang sesek ngonong ya. Ada sate. Oke. Iya wes oke. Ajojo gimana? Ajojo mengkeret juga. Oke. Tasi terus. Yo oke. Laka wong liya. Oh, anane nok ikmah ya Mas Parjo. Ya Allah. Nok ikmah jarene. Sok-sok imut banget nok ikmah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ajojo ya. Oh. Ha ha wak wak wak wak jarene ya.
1: 32 gitu loh.
0: Oke gitu loh. Iya.
1: Ya benar. Sama keluarga sehat lalu ya.
0: Amin. Iya. Oke. Oh.
1: Kan apa ya Ibu Rini sama Pak Budiono.
0: Yo.
1: Anak sih Mas
0: Arfan, ngapura
1: Mas Arfan. Lagu-lagune.
0: Oh.
1: Lagine batur ana Mas Arfan.
0: Apa? Kan
1: kate Mas Arfan.
0: Lagune apa?
1: Judule Lagine Batur.
0: Oh, Lagine Batur. Batur
1: ana kate Mas Arfan, Parjul Mas Arfan.
0: Oke. Ya. Yo.
1: Terus Bambang Mane, Mas Anto Belasang Rasul ya. Kang Sarwuti Surabaya. Oh, Bang Ketret. Kang Acel sama Yubi Sibet kawasan Pagianten ya.

0: Cukup,
1: jangan.
0: Apa nih?
1: Judulnya
0: kan dibayar,
1: Pak.
0: Oh, tetes bus. Oke.
1: Yuk.
0: Oke. Iya, wis. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke.

0: buat Mas Arfan.
1: Yuhu, baik, siap. Siap.
0: Makasih Mas Arfan.
1: Sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat papa. Papa. Papa. Papa, papa, papa.
2: Tapi cinta enggak ora di.
1: Oh, jebulin lagi. Kondisi ya.
3: Malam Papa HM, kayak apa uang Papa HM?
1: Iya, kayak iya ya, iya kayak kayak ya uang ya. Ya wes, oke, okay, belakangnya Papa HM, silakan di 6145477 boleh dimanfaatkan. Yang mau dikasih lagu ada juga, kirim-kirim salam juga boleh ya. Lalu selamat malam Stara Paramon. Iya. Oh, oh. Halo, selamat malam. Sapa-sapa ge, sapa ge, sapa ge, sapa ge.
4: Dangdut Esa Korete.
1: Iya, benar, benar, benar, benar, benar. 100, 100, 100.
4: Selamat malam, Mas Arman.
1: Iya, selamat malam juga.
4: Tarling, Mas.
1: Oh, Tarling apa lagu ini?
4: Ngacal balong singambak.
1: Hah?
4: Sekaca balong sing
1: ambe. Sekaca balong sing ambe.
4: Iya.
1: So, so, so. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
4: Iya, Rahwana.
1: Oke.
4: Ya, Mas.
1: Oke. Okay.
4: Terus yang sudah
1: ada
4: merasa dinakan.
1: Iya.
4: Ada gading yang tak retak. Heeh. Langit pasti ada langit.
1: Ya, iya benar. Iya iya.
4: Terima kasih ya, Mas.
1: Sama-sama.
4: Kacang lupa kulit ya.
1: Iya, oke. Okay. Sama-sama.
4: Boleh merakuti
1: vlogger
4: juga
1: enggak
4: apa-apa.
1: Iya.
4: Oke,
1: siap.
4: Yang baik.
1: Iya, oke. Oke. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Coba ya Arfan cari kok. Balong sing ambe ya, balong sing ambe. Coba nanti ya, Arfan cari dulu. Kayaknya kok ini kok masuknya ke dangdut ya. Oke, siap satu penelpon kembe. Oh, ilat tanpa balong anane ya. Ya wes, siji maning wes ya. Sing pan melu gabung ke Arfan silakan di 6145477 atau sing pan SMS atau WhatsApp silakan.

0: 0852-9319-9588. Ya, oh iya, yeah, lagu ini kok bisa nelang kayak digolet ya. Aduh, ya Allah, ini mohon maaf ya. Lagu ini mbubie digolet kayak nelang kan, enggak nelang kan, ya ampun. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Yang Dute, support teman-teman.
0: Iya, betul sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Mas Arman.
0: Selamat malam juga dengan siapa di mana?
1: Pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru. Siapa namanya?
1: Bang Jun.
0: Oh, Bang Jun. Bang Jun, nang di Bang Jun.
1: Gitu
0: lah. Kejulian nang di Bang Jun. Oh, jadi negara berarti penyalahan ya.
1: Yo.
0: Oh, nyong wingi kasih penyalahan no Bang Jun.
1: Ora mampet.
0: Iya, nyong mampire maring Pahudori, kepala desane.
1: Heeh. Nang lurae.
0: Iya, nang Pak Kades bener. Tanggane sampe no ya, Bang Jun.
1: Ya
0: tangga
1: sih.
0: Tangga nih. Yang nggak. Oh iya.
1: Kapan
0: maning ya? Yang mana maning lah ya? Maning Pak Hudori. Ya wes Bang Jun. Pan request lagunya apa Bang Jun?
1: Janji baik ya.
0: Janji baik.
1: Pelinan.
0: Janji baik.
1: Iya.
0: Oh sebentar. Bisa neka lagunya pada diganti lah kasih ya. Aduh, janji bayi Mailina. Yo wes. Oke, ana. Yo, salam buat siapa Bang Jun? Terima kasih Bang Jun. Amin. Siapa lagi? Kang Doli, selamat malam. Oke, siap. Oke. Barina, selamat malam. Siap. Terus. Oke.
1: Okay.
0: Ya. Oke. Siapa lagi? Siap. Oke. Siap, Bang Jun. Oke. Siap. Terima kasih, Bang Jun. Buat siapa?
1: Mama Lulu.
0: Oh, Mama Lulu. Baik. Iya, amin. Terima amin. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Jun ya. Di kawasan penyalahan Jatinegara ya. Iya, nyong wingi kas. Kapan sih ya, nyong terakhir maring Pak KDC ya? Nyong dong mono ge sore sih ya, ora jam-jam esuk ngonong ya. Soalnya pas jadwal ge muter-muter di sit ya, nyong juga maring penyalahan anak apa. Iya, mampir nang ume Pak Kades, ya anak medang, ya anak ngopi, mangan gorengan ya. Ya, arane silaturahmi ya. Ya wis lah ya. Oke, ya, silaturahminya juga ada nemen ya, nyong. Anjuk ning penyalahan, ko mana ngidul maning ya. Ya. Dong ado-ado nganggo mobil dah lumayan ya. Ya nganggo mobil ya alhamdulillah wis lah ya. Rada-rada kadang pas kita lagi jaman-jaman udan ya, ngodong lagi udan kayaknya, ya Allah ya, sepatunya kotor KB. Melasi Dever ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Dan tadi yang request lagu Balong siapa? Balong apa ya gue ya, ya di Goldie Kolaka ya, coba WA aja ya. Soalnya Arvan gak nemu nih, di YT juga gak nemu, di komputer juga gak nemu. Kalau di YT nemu itu Arvan bisa download ya, bisa langsung Arvan masukin ke komputer. Tapi karena gak ketemu gimana dong, Arvan gak bisa. Oke, ya, terima kasih Sing Wis bergabung ke Arvan. Sing Ban bergabung, silakan SMS online atau WhatsApp 0852-9319-9588. Sing lagi pada uplak-uplak ya. Sing lagi pada apa namanya, sibuk-sibuk ya. Iya, anak sing dagangan esok ya kan. Dong dagangan esok ya, ya wene wis diiris-iris so ya. Anak tempene, anak tahune, terus anak apa kol-kole ya. Kangkungnya wis dipetiki ya kan. Terus engko yen masak mie ya, mie wis dikum ya. Jadi engko jam 3 esok.

Ya, ngeri masak ya. Mau sampai jam setengah jam 5 ya. Setengah 6 baru dasar ya. Jam 6 baru akeh doku. Iya nyong mien ngrewangi bae nyong sih ya. Gedine dong bengi ya kan. Ngrewangi ngirisi tempe kayak gue. Ngodong minggu ya dong ora sekolah ya. Melu maring pasar ya. Dagangan godong ya lo, godong klutuk ya kan. Mangkate mlaku ya, mari pasar Menjasem kayak Mas Arem Menjasem sing nang pasar Menjasem berarti sing ya pokoknya pasar Menjasem lah ya. Mlaku. Pernah ora sih ya dodolan ning pasar Jambon ya. Nyoke ngredeg-redeg lalen ya. Pokoke kadang biasane ge sorene nglempiti godong oh ya. Oh bengine ditatani. Esuke ngomeng pasar ya, ngadul godong ya, balikin numpak becak. Gue denggaro Mbak Enyong ya, gue denggaro Mbah Lanang ya, biasanya digendong ya. Min kan angel ya, nganggopit ya. Dengnyong cilik kayak dong, dia umur piran ya. Ya kelas lor SD lah dia nih ya. Oh digendong maring apa namanya warung makan ya. Yang biasa oh jukutnya apa ndok asin ya. Garo gedang. Oh mangane apa mangane? Mangane ge biasane gule ya. Pokoknya andalane gule lah ya. Iya ya, tapi saya kim bae wis laka ya, Mbak Lanang wis laka, Mbak Wadon wis laka ya. Ya wis ya. Ngodong nyangoni duit ya. Nyong ngasih turu dikareti nang kawasan kayak gue ya. Oh. Ujug-ujug ispan jajan gini nang duit ya kayak gue. Ya abis lah ya. Kanda-kanda dong esi cilik ya. Saya kira tau bisa orang. Saya kira malah sekebalikannya ya. Aduh ya. Saya kira ngerasa luruh duit. Kesel ya, ya wes ya. Harap apa wes lah ya. Ya wes.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suhamah dari RT2 RW3 lingkungan Desa Kolot, Kelurahan Linggasari, Ciamis. Saya punya keluhan sakit mata rabun. Terus saya beli obat dari radio Vitamak. Saya sekarang sehat walafiat. Alhamdulillah, gak ada keluhan lagi. Kepada para pendengar, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, segera beli Vitamak. Vitamak bisa membantu memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Alamat di Jalan Serayu, nomor 2A RT 05 RW 08 Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: atau hubungi call center kami
1: di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
2: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluke apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Wah, pengen bojo apa?

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Tarlinge Tegala nih, Saporete ya. Oke, masih bareng sama Arvan sampai selesai. Jam berapa Mas Arvan? Iya, sengen nu kenyong lah ya. Nyong aduh jam 12:30 ya, 12:30 pamit ya kue. Ora lah sadel maning ya. Pengin bojo jangan nyong ya. Sing request lagu Selamat Malam Apa Kabar dari Kang Tirto. Dari kawasan alun-alun Batang. Wow. Salam-salame Kang Gowong berkat ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arvan, apa kabar? Sehat ya aku dong. Lagune masih demen. Salamnya buat semua balen Setara Paramon, terakhirnya buat penyiaris. Sehat selalu dari Madam Rengganis. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan. Ada Bunda Yanti di kawasan Tonjong ya. Oke, apa kabar Bunda Yanti? Semoga sehat ya Bunda ya, bareng sama keluarga. Oke, request lagu ini Kangen Wong Kae. Di Goldie kok lagu ini langka ya? Nyong bingung ge. Salam super spesial buat Mas Arvan, juga Kang Bawor, Dede Agi, juga semua sehat selalu ya. Salam kangennya buat Wong Tegal, semoga semangat dan sehat selalu. Terima kasih Bunda Yanti. Halo selamat malam Wakadol, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan, selamat malam juga. Salam-salamnya Kanggo Mama Ikmah, Mina Ting Ting di kawasan Selawi, Kang Doli, Mama Jelita, Kang Pendi Gunung Gamping. Spesialnya Kanggo Mas Arvan, sekeluarga semoga sehat selalu, lagunya Siwar Siwur ya. Dari Wakadol, terima kasih Wakadol. Mbak Ina kawasan Bumi Jawa, selamat malam. Selamat malam Mas Arvan, ada Mama Ikma bareng sama Tiga Dara Manis. Hadir Mas Arvan lagunya Pengin Bojo. Salam spesialnya buat Faiz Banu. Super spesialnya kanggo Kang Mas ya. Kang Mas Jojo. Makasihnya buat Mas Arvan sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, malam Wong Ganteng. Dari Burini bareng sama Bapak Pramudiononya, selamat malam. Halo Bang Kecret, selamat malam Bang Kecret, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu Mas Arvan, saking Mas Tohirin ya, di kawasan Sokasari, Bumi Jawa. Kapan ya nyong maring Bumi Jawa ya? Ngasuk dian, ngasuk maring di Margasari. Yes. Orang lah nyong maring Margasari ini kok baik.

morning sedoyo ni mawon ya. Siwuk monitor spesiale kangge penyiare matur suwun dumblak rating jos. Oke, terima kasih buat Mas Tohirin ya. Mbak Am kembang. Ning kaya cilike aku melu manene dagangan godong. Tapi ning pasar esuk Tegal ya. Senenge tuku dodol sing akeh gulane ya. Mangkate mlaku balikin numpak elep. Waktu kuwe tahun 82 ya. 82 Mas Arfan gurung lahir ya. Halo Teh Dinda, selamat malam ya di kawasan Kuningan, apa kabar? Iya, Miki Nyong wis cerita ya, cilik Nyong karo Mbae Nyong ya. Oke, terima kasih buat yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Sara Paramon FM Tegal ya. Jangan kemana-mana, tetap bareng sama Arfan Satria Perdana di 101.5 Sara Paramon FM Tegal, bersama produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Britapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, 101.5 setara Paramount FM Tegal. Tarlinge Tegalane Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar untuk Anda yang masih terus bergabung sama Arfa di kesempatan malam hari ini, yang mungkin malam hari ini itu lagi sibuk dengan segala aktivitasnya gitu ya, atau lagi ngobrol-ngobrol sama tetangga ya, sama pasangan, atau mungkin sih lagi leyeh-leyeh, sih lagi sibuk-sibuk ya. Iya, Dion ya, apa maning sing tebe balik kerja ya. Ya wis, selamat beristirahat. Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 23 lebih 46 menit waktu setara Paramount FM Tegal. Itu apa artinya ya? Artinya Arfan harus pamit karena sudah habis waktunya. Ketemu lagi bareng sama Arfan nanti besok jam 10 sampai dengan selesai ya. 10 malam ya. Oke. Bagi-bagi waktulah ya. Pacaran yang kok baik lah ya. Kita apa namanya, burinan baik lah ya. Sementingan jenis sampean KB balik secara Paramount ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan dan untuk lagu-lagu yang belum bisa Arfan hadirkan di kesempatan malam hari ini ya. Ketemu lagi sama Arfan besok jam 10 malam sampai dengan selesai. Terima kasih atas segala kebersamanya. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalan.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center

0: di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwulu, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, iya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali?
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

0: yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama
2: gitu.
1: Lambung ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
2: Iya, pesan Ade ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

setruk kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit saya

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Weekend berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

Kontak kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HBU.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum wamsu

0: Literatur Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parung Kujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1 sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak.

0: apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habuto, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
1: Dulur-dulur Batu Selembur, Barayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana Bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
0: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak, ya?
1: Nggak ada, ini khusus Abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali,
1: amin,
0: ya, Pak.
1: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, nih ya, pamit ya, Pak, ya. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tinti Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik

0: di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya, RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setrum. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan, berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah, berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami setruk seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotik Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 3 RW 2. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Adapun saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sebulan yang lalu tiba-tiba muncul isu di internet bahwa Banser Ansor Bali menolak Abdul Somad. Saya pun heran dari mana ini datang. Tapi tak lama setelah itu datang pernyataan dari Banser Ansor yang asli bahwa yang itu KW. Belajar dari sini perlunya klarifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang bawa berita jangan telan bulat-bulat. Fatabayyanu, klarifikasi. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu tersebar lagi di internet. Memang internet ini sarangnya isu. Tapi gara-gara internet juga masyarakat muslim Bali mengenal saya. Jadi sikap saya terhadap internet ini benci tapi rindu. Mau dirindu dia penyebar isu, mau dibenci tapi masyarakat kenal kita karena dia. Maka jalan tengahnya adalah tabayyun, diambil dari kata bayan, jelas. Kalau ada info yang tidak jelas, mari minta kejelasannya. Maka muncul isu Abdul Somad ditolak oleh masyarakat Bali karena dia radikal, anti NKRI. Saya tidak percaya pada isu. Saya tidak percaya. Tidak mungkin masyarakat Bali itu menolak saya. Andai mereka menolak umat Islam, tidak mungkin 800 tahun sudah Islam ada di sini. Ini ulah-ulah provokator yang tidak benar. Tapi saya tetap ada cemas ada di sini. Maka begitu turun dari pesawat sampai ke bawah, tiba-tiba saya dengar ada kelompok orang berteriak. Ya, saya sangka ini yang unjuk rasa menolak saya. Ternyata karyawan bubar barisan. Wah, saya pun nunggu. Saya tanya Ustaz Dayat, mana Pak Nadlah, kenapa belum datang juga? Beliau masih sholat Jumat. Oh, ternyata saya gak sholat Jumat. Sampir, tidak berapa lama saya lihat ada orang brewo berjampang datang. Saya sudah menduga ini dia masyarakat Bali yang menolak kedatangan saya. Ternyata setelah dekat, Tengku Wisnu ternyata. Akhirnya terjadilah klarifikasi tabayun. Apa betul ini Ustaz Somad anti NKRI? Kata siapa? Sebelum berangkat ke Mesir, 1998, 1000 anak Indonesia lebih kurang ikut tes ke Mesir, mesti lulus Pancasila dan P4. Dan saya termasuk 100 dari.
0: Ini ada yang bermain-main apa?
1: Dan saya termasuk satu di antara 100 anak Indonesia yang lulus tes bukan cuma bahasa Arabnya, tapi tes Pancasila dan P4. Saya lulus. Pulang. Setelah selesai kuliah, saya pulang. Saya ikut tes dosen. Di antara materi dosen adalah mesti cinta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang setelah jadi ustaz, saya masuk ke kampung-kampung desa tertinggal pedalaman setahun dua kali, bulan Februari, bulan Agustus. Kenapa saya pilih Februari dan Agustus? Itu cuti libur semester. Dari kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, jalan darat sejauh 5 jam untuk sampai ke tepi sungai. Dari tepi sungai, kami naik perahu, naik sampan 7 jam ke kampung pedalaman. Dan videonya masih ada, fotonya masih ada, saya mengibarkan bendera bersama anak-anak desa tertinggal. Jadi kalau ada isu saya anti kebinekaan, anti NKRI, ini pasti dibuat oleh orang yang tidak punya paket. Karena nontonnya cuman video pendek. Tapi kita tidak boleh kasar, tidak boleh marah. Kita doakan orang-orang yang menebarkan isu-isu ini mudah-mudahan diberikan Allah hidayah, insyaallah. Yang paling penting diberi Allah mereka rezeki yang lapang agar bisa beli paket 4 giga. Nonton sampai selesai bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Untuk para pendahulu, para ulama yang membawa Islam ke negeri ini, bisa bertetangga dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda agama, saudara-saudara kita yang beragama Hindu, tetap bisa dalam payung NKRI. Untuk mereka yang sudah berjuang untuk negeri ini, kita bacakan untuk mereka Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata dalam pembacaan Al-Fatihah itu pun kita juga tidak sepakat. Ada yang mengatakan Al-Fatihahnya sampai pada orang meninggal, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi karena kita toleransi, ini luar biasa. Ustaz Somad yang undang ini Masjid Muhammadiyah, terus jamaahnya NU. Kan unik itu. Dan itu ada di Bali. Masya Allah, ke depan memang kita diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Nabi melepas pasukan perang. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami. Kalian akan bertemu dengan para laki-laki yang tinggal di sawami, gereja-gereja tua. Mereka adalah para pendeta. Mereka adalah orang-orang yang tidak menikah, mendekatkan diri pada Tuhan. Mereka non-muslim. Apa kata Nabi? La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. Ini khutbah Nabi yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Dulu mereka kalau berperang, hancurkan rumahnya, bakar kebunnya, ratakan dengan tanah. Tapi Nabi mengajarkan, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta yang sudah tua tidak sanggup angkat senjata untuk perang. Wala taqiranna nakhla, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna syajarata, jangan kamu potong pohon kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ini sudah diajarkan Nabi kita 14 abad yang lalu. Sekarang barulah kesepakatan Jenewa PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, menuliskan tidak boleh mengganggu dokter, tidak boleh bunuh paramedik, tidak boleh mengganggu wartawan, tidak boleh mengganggu pers. Sekarang baru ada kesepakatan PBB, MOU, Memorandum of Understanding. Tapi 14 abad yang lalu Nabi kita sudah mengajarkan tidak boleh mengganggu orang lain. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan wama arsalnaka, tidaklah kami utus engkau untuk dunia ini ya Muhammad illa rahmatan lil alamin. Maka orang-orang yang mau membenturkan Islam dengan Hindu, membenturkan Islam dengan Kristen, membenturkan Islam, mereka akan kalah total. Kenapa? Karena Islam selalu menghormati yang berbeda dengan dia, baik di dalam agama antar mazhab maupun berbeda agama. Memang engkau mungkin bukan saudaraku seakidah, tapi engkau adalah saudaraku dalam ukhuwah wataniyah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah Akbar. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia, jangankan pendeta, jangankan ibu hamil, jangankan orang tua renta, pokok kayu pun tidak boleh dipotong. Ada pohon rindang. Di bawah pohon rindang itu ada orang yang bernaung. Di bawah pohon rindang itu ada tanam-tanaman. Di bawah pohon rindang itu ada sapi, kambing yang makan. Maka tiba-tiba ada orang memotongnya.
2: Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, pohon sidir daunnya lebar, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, tempat orang bernaung, tempat orang mencari perlindungan, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka, sebatang pokok kayu. Makanya ada sekarang kebijakan Kementerian Agama, siapa yang mau menikah membawa satu bibit pohon kayu. Nah, ini bagus, yang nikah bawa satu bibit, yang cerai bawa dua bibit. Maka demikian reboisasi penghijauan. Makanya ketika ramai-ramai di Jakarta, orang akan mengkhawatirkan ini menjadi radikal, ini menjadi kekerasan. Maka datang sahabat-sahabat kita kirim foto viral. Apa katanya? Sedangkan rumput saja dijaga, apalagi NKRI. Kita menjaganya, kita bersaudara, kita adalah sama-sama umat Muhammad dalam seagama. Tapi yang berbeda, paling tidak kita sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Itu Nabi Adam alaihissalam. Saya sudah lama ngisi pengajian, tapi baru malam inilah ayatnya kul huwallah. Mentang-mentang yang ceramah Abdul Somad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

perlu diperkuat akidah kita. Kul huwallahu ahad, Allah esa, tunggal, tak berbilang. Jangan takut, jangan cemas, kemanapun kau pergi, hamba-hamba yang ada di atas muka bumi ini adalah hamba Allah. Wal ibadu ibadullah, wal ardu ardullah. Bumi yang kau pijak adalah bumi Allah. Kalau tidak, kata Allah, tak akan terjadi. Innama amruhu ila arada syai'an ayakuna lahu kun. La ini

kaki, katakan kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Tapi tetap enggak boleh sombong. Ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, jangan keluar dari masjid ini langsung Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Lampu merah terobos saja. Enggak. Tentu ada aturannya, tentu ada undang-undangnya. Kalau sudah berkata kul wallahu ahad, Allah esa, maka kau katakan, minta jangan kepada yang lain, Allahu samad, meminta hanya kepada Dia, Allahu samad, Allah tempat bergantung. Ketika engkau sedang hanyut, angin kencang, puting beliung, hujan lebat, di mana kakimu berpijak? Tidak ada. Tapi ada tempat bergantung. Siapa Dia? Allah. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit terasa dunia, katakan Allah. Ini banyak para perantau, ada dari Makassar, ada dari Pulau Jawa, ada dari Sumatera Minangkabau, dari berbagai negeri mereka datang kemari. Kenapa mereka tidak merasa asing? Karena mereka merasa bahwa mereka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa selalu dekatkan diri kepada Allah. Tadi judulnya jauh-jauh jalan ceramah di Masjid An-Nur lagi. Kembali pulang kembali ke rumah sendiri. Bedanya Masjid An-Nur ini lebih ramai, lebih penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Ittaqu zulma." Jangan berbuat zalim, jangan aniaya, jangan ngomong kasar sama orang. Ittaqu zulma. Nabi bercerita tentang ada orang Yahudi. Yahudi itu siapa Pak Ustaz? Nabi Ibrahim punya anak, nama anaknya Ishak. Ishak punya anak, nama anaknya Yakub. Yakub punya anak, namanya Yusuf. Yusuf punya saudara, namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza adalah Yahudi. Dulu cerita orang Yahudi, ada seorang perempuan membawa seekor. Dia lihat ada seekor anjing yang kehausan, lidahnya menjulur keluar. Lalu dia ambil sepatu kulitnya, sepatu botnya, tidak ada timba. Dia ambil air dari dalam sumur, dia berikan minum kepada seekor anjing. Maka sahabat bertanya, adakah pahalanya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Allah berikan dia ampunan karena memberikan minum kepada seekor anjing. Ini bukan hadis ayat motivasi untuk melihara anjing. Jangan gara-gara ini nanti pulang, oh Ustaz Abdul Somad mantap dalilnya tadi. Tapi yang terbersit di sana adalah bahwa sebagai seorang muslim berbuat baik meskipun kepada seekor binatang yang menurut ajaran agama kita haram. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Ini ada air tempat minum, jangan dibuka tutupnya. Kalau dibuka datang anjing menjilat, maka kalau kena dikeluarkan isinya semua, bejananya dicuci bersih, 6 kali pakai air biasa, 1 kali pakai air yang dicampur dengan tanah. Dulu orang ngejek itu orang Islam primitif, ngapain masih cuci pakai air tanah, kan sudah ada deterjen, kan ada Mama Lemon, ngapain pakai deterjen? Ternyata jangankan pakai Mama Lemon, pakai Papa Lemon pun bakterinya tidak mati. Bakteri itu hanya mati dilawan dengan bakteri. Bakteri makan bakteri. Bakteri dari anjing akan mati kalau dipakai bakteri air tanah. Maka air tanah memakan bakteri. Begitu juga kalau kita disuntikkan imunisasi, itu bakteri yang disuntikkan memakan bakteri. Bakteri makan bakteri. Makanya anak kita masukkan fakultas kedokteran supaya dia ngerti tentang bakteri makan bakteri. Jangan taunya jeruk makan jeruk aja. Ini penting. Nah, ternyata itu kajiannya. Ada hadisnya tetap relevan dengan zaman modern. Para dokter sudah meneliti, tapi di dalamnya ada kebaikan. Kalau memberi minum seekor anjing saja ada kebaikan, apalagi menolong sesama manusia walaupun tidak seagama seakidah dengan kita. Bantu. Jangan ketika nampak ada orang susah, kenapa kamu tak bantu dia? Dia bukan saudaraku, bukan jamaah Masjid An-Nur. Kenapa kamu tak tolong dia? Dia orang Muhammadiyah, aku NU. Oh enggak, kita sama semuanya. Andai kau bukan bersaudara dalam ormas, tentu kau

0: ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan saudaraku dalam la ilaha illallah, maka engkau saudaraku dalam ukhuwah wataniyah, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bukan orang Indonesia. Kenapa? Dia bule. Dia tetap saudara kita. Ukhuwah apa namanya? Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah yang paling besar insaniyah. Diperkecil wataniyah, diperkecil islamiyah. Ketika saya cerita tentang islamiyah, videonya di-cut. Padahal videonya panjang. Saya baru nonton insaniyah, baru nonton cerita masalah islamiyah, langsung di-cut. Seolah-olah Abdul Somad itu anti yang namanya insaniyah. Makanya tertulis di atas, tonton sampai selesai baru beri komentar. Beli paket 2 giga. Filter kecil islamiyah. Ini islamiyah nih. Baru agak besar wataniyah. Satu negara. Yang lebih besar lagi insaniyah. Maka dia adalah saudara-saudara. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ketika beliau berkirim surat kepada Raja Mukaukis, namanya Jirjis, kekuasaannya Alexandria, letaknya 200 km dari Kairo, agamanya Kristen Ortodok Koptik. Nabi kirim surat kepada dia, dia baca dan dia terkagum dengan surat Nabi. Dia balas hadiah, dia kasih Nabi asal banha, madu. Habis madu itu diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu bertetangga dengan non muslim, tiba-tiba ada mereka yang ngasih madu, mau gak minum madunya? Kalau gak mau kasih sama saya, habis saya minum. Kata orang, ciri madu yang asli itu tahu Pak Ustaz apa? Saya bilang, kalau dikasih sama semut, semut gak mau. Bukan itu Pak Ustaz, ciri madu yang asli kalau dibawa ke rumah istri kita marah. Ustaz berani ngomong gitu kan karena gak ada ibu-ibu. Ibu-ibu di bawah. Jadi begitu saya angkat tangan, semuanya langsung foto. Masya Allah. Di bawah ada layarnya?
1: Ada.
0: Alhamdulillah, mereka semua menonton. Yang di ujung jalan sana, apakah yang di jalan, yang di bawah, yang di atas, pahalanya sama? Pahalanya yang paling ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau katakan Abdul Somad karena kau yang ceramah lalu kau lebih dulu masuk surga. Tidak. Saudaraku yang berada di ujung sana tadi, yang jauh parkir di sana, bisa jadi pahala dia lebih besar, tapi belum tentu juga lebih ikhlas. Kamu kenapa enggak masuk? Saya di sini saja tegak berdiri. Kenapa enggak mau masuk? Saya dekat motor saya, takut hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita mesti menjelaskan ke anak-anak kita. Jangan sampai anak kita mudah terpicu oleh isu-isu, karena semua ini isu. Kalau uang kita tinggalkan satu jengkal, insya Allah akan berkurang menjadi satu. Kalau uang ditinggal, tapi kalau berita tinggalkan di internet satu jengkal, insya Allah satu jam akan menjadi satu. Satu kilo. Satu kilometer. Tadi saya menduga jawabannya satu meter, ternyata satu kilometer. Masya Allah, belum pernah saya ceramah mikrofon sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak bisa bahasa Bali. Satu-satunya kosakata Bali satu, dahar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu, maka kalau ada orang-orang yang tidak mau kita bersama, mereka ingin memecah belah kita. Islam ini gajah, gajah itu besar. Gajah kalau dibenturkan dengan kucing, siapa yang menang?
1: Gajah.
0: Walaupun gajah mati, gajah sudah mau mati, menimpa kucing, mati itu kucing. Maka gajah akan dibenturkan dengan sesama gajah. Benturan dengan kekuasaan, benturan dengan anggota militer, benturan dengan tentara. Tapi insya Allah umat Islam akan bisa melewati, melalui ujian ini dengan satu cara. Kita pandang mereka adalah saudara-saudara kita, kita jelaskan mana yang tidak jelas, kita tanya mana yang tidak jelas. Katanya Ustaz ini begini, ini penjelasannya, mana yang tidak jelas? Katanya Ustaz begini, ini penjelasannya, mana yang tidak jelas? Muka Ustaz tak jelas. Sudah dikasih cahaya, oh, terang, terang kan? Terang. Nanti jangan heran, saya selama ini menyangka Ustaz Abdul Somad itu hitam, ternyata putih ya. kenapa enggak putih, lampunya terang. Saya sampai silau melihat saya. Silau, men. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita jangan cuma kita ajar salat. Kamu salat, yang penting salat, yang penting salat. Adapun itu bukan saudaramu, hancur kepalanya, hantam dia, bunuh dia. Nanti dia akan menjadi orang yang dekat sama Allah, tapi hablum minan nasnya rusak. Duribat alaihi muzillah, mereka akan dihinakan dimanapun mereka berada, illa kecuali bihablim minallah wa hablim minannas. Jalin tetap hubungan dengan Allah, solat berjamaah ke Masjid An-Nur. Tahun berapa Masjid An-Nur berdiri? 93. 63. Saya masih di alam maya. Orang yang berwakaf tanah, berwakaf semen, berwakaf kosen, berwakaf CCTV. Bayangkan lampunya indah walaupun enggak hidup. Luar biasa. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi mereka tetap dari mulai bapak ibu sholat maghrib tadi berjamaah sampai sholat isya berjamaah mendengarkan pengajian, mengalir pahalanya ke makam mereka. Baik mereka orang Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, baik apapun ormasnya, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah. Ambil pelajaran ini. Ada satu masjid di Stockholm. Di mana itu Stockholm, Pak Ustaz? Yang pasti bukan di tempat kita. Ternyata di Stockholm itu, kata kawan saya, Ustaz yang berceramah di Aceh, orang Aceh banyak di Stockholm, maka katanya Ustaz Somad, di Stockholm itu ternyata yang masuk ke dalam bukan cuman orang Muslim, tapi non-Muslim, bahkan ateis yang tidak beragama masuk. Untuk apa? Dengarkan pengajian. Loh, kok dengar pengajian? Karena pengajiannya untuk umum, bebas siapa saja dengar. Dan masjid ini satu-satunya yang boleh suara mikrofon keluar. Yang lain tidak boleh, tapi masjid ini boleh suara mikrofon keluar. Kenapa boleh? Karena mendapat penghargaan dari pemerintahan Stockholm, karena masjid ini bisa menurunkan angka bunuh diri. Allahu Akbar. Islam akan bangkit di Eropa. Kenapa? Rasional, mereka stres. A, teis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, mereka meyakini tidak ada Tuhan. Tak percaya mereka. Tapi begitu mereka mengalami pukulan berat dalam hidup, mereka stres. Kalau orang tidak bertuhan, kalau sudah dia stres, akhirnya dia bunuh diri. Dia cari gedung yang paling tinggi, lalu kemudian dia pun terjun. Akhirnya tidak mati, kosen lupa dibuka. Dia cari rel kereta api, lalu dia pun berbaring. Ku akhiri saja hidup ini, aku mau mati. Begitu dia sudah berbaring, lewat kereta api, tidak mati, salah rel. Akhirnya dia stres, tidak mati. Dia lihat ada masjid, dia masuk ke dalam, dia dengarkan. Lalu Ustaz berceramah, allazina idza asabatkum musibah. Hidup ini penuh dengan musibah. Orang-orang yang beriman akan berkata, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang perlu kita sedihkan? Hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini sarangnya musibah. Maka ketika dia datang, serahkan kepada Allah. Tenang. Akhirnya dia dengar, asik juga. Akhirnya dia enggak jadi bunuh diri. Maka Islam membuka pintu. Maka kita tidak boleh ketika melihat orang benci, kamu pergi sana. Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, memberikan ceramah. Ketika dia sedang ceramah, ada ibu-ibu, rambutnya tidak pakai jilbab, kukunya panjang, pakai kutek. Buya Hamka tidak ngusir dia. Buya Hamka tidak ngadakan, pergi sana. Kamu gak pakai jilbab, pergi sana. Buya Hamka tetap pengajian. Selesai acara pengajian, perempuan itu datang mendekati Buya Hamka. Buya, ya, aku mendengar kajianmu menarik sekali. Alhamdulillah, kata Buya. Bagaimana pendapat Buya tentang rambutku yang belum kututup dan kukuku dengan kuteknya? Kata Buya Hamka, anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lembut kata-katanya, tapi masuk ke dalam hati. Nanti kalau imanmu menebal, maka kutekmu akan menipis. Andai dalam pengajian saya audiensnya perempuan, tiba-tiba ada perempuan pakai celana pendek, apakah saya usir dia? Tidak. Lalu saya pandangi dia? Tidak juga. Maka saya menoleh ke sana. Lalu tiba-tiba dia mendekat. Oh, Ustaz Abdul Somad, aku sedang mencari hidayah. Aku senang mendengar pengajianmu. Apakah saya marah? Kamu jangan lagi datang. Pergi sana. Tidak, saya akan katakan, oh saudariku, nanti kalau imanmu sudah memanjang, maka celana pendek pun ikut panjang. Kita Allahu Akbar. Ceria, Allahu Akbar, bakar rumahnya, Allahu Akbar, ambil motornya, Allahu Akbar, larikan istrinya. Bukan ajaran Islam. Maka bersyukurlah orang-orang yang melihat ajaran Islam langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi, bukan kenal Islam dari orang Islam. Karena banyak orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Islam mengajarkan suci, bersih, toharah, jangan sampai ada air najis. Tapi ketika kita pergi ke tempat ibadah orang Islam, enggak perlu nanya kamar mandi di mana, cukup tarik nafas panjang, langsung ketahuan. WC kan? Tapi kadang ke tempat orang lain, kita perlu tanya sama security, pak, pak, pak, di mana letak WC? Karena tidak tercium bau kencing sama sekali. Padahal kita berkata Islam. Orang-orang barat belajar Islam dari internet, dari Twitter, dari BBM, dari WhatsApp. Setelah dia belajar Islam, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Selesai itu dia pun datang ke masjid salat Jumat. Pulang, sendal hilang. Apa kata dia? Alhamdulillah, aku belajar Islam bukan dari orang Islam, tapi dari referensi-referensi Islam. Karena banyak orang menyebut-nyebut Islam, tapi tidak menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam Muslim, nama agamanya Islam. Islam itu apa? P-E-A-C-E, peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Peace, lambang peace lalu diartikan gini, peace. Peace, jangan lagi berfoto dengan lambang peace. Kenapa? Karena sidik jari Anda sedang direkam. Maka ketika direkam, nanti diambil dekat. Kita kalau mau pergi ke negara asing, pas kita ambil visa atau kita ambil chop, finger, please your finger, please. Maka jangan ambil. Maka yang paling bagus, oh kalau gitu gini, gini juga diambil, cak jempol. Nanti HP kita bisa dia buka. Jangan heran, apalagi terhadap istri. Oh. Ini atau gini, jadi yang paling bagus, Ustaz. Kalau gini, maka tidak kelihatan. Kecuali dia ambil foto dari samping.
2: Allah Akbar!
0: Jangan masuk akal. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz Abdul Somad selalu begini? Dia takut cap jempol dan cap jarinya diambil. Kalau kebetulan yang nanya istri, maaf, kenapa kamu begini? Kalau yang pertama dan terakhir. Ketika sedang jauh, kita sedang di Bali, gak ada, kenapa begini? Tidak. Ini artinya berkata, Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun satu pun yang setara dengan dia. Ketika kau pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak hitam, baiklah, itu bukan dia. Itukah Tuhan? Itukah Tuhan? Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma khatara bi balik. Apapun yang terlintas dalam hatimu, wallahu laisa kadzalik, maka Allah bukan seperti itu. Terlintas di matamu, terbersit di pikiranmu, bukan dia. Dia tak berbentuk, dia tak bersuara, tapi dia punya nama. Ya

0: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Kalau sempit terasa dunia, maka panggillah dia, ya Allah. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit terasa dunia, jangan panggil yang lain, ya Allah. Jangan kau katakan oh my god. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa kakiku diinjak? Ya Allah. Tidak ada tempat yang lain mengadu kecuali Allah. Ngadu sama teman hari ini kawan, besok jadilah lawan. Ngadu ke Facebook, ya habis di komen orang. Ngadu ke Twitter, ya di komen, nge-tweet, tweet, tweet. Maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud malam, usolli sunnatat tahajud rak'ataini lillahi taala, bagi NU. Yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allah lah. Gak usah dipermasalahkan lagi. Mau pakai usolli, gak pakai usolli. Nanti kelahi gara-gara usolli, gak pakai usolli. Akhirnya tinju dalam masjid gara-gara gak pakai usolli, gak pakai usolli. Kenapa mereka kelahi di masjid An-Nur? Gara-gara usolli, gak syukur kita gak sholat. Kata orang yang gak sholat. Yang mau pakai usolli silakan. Yang gak pakai usolli silakan. Yang pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. NU Muhammadiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan. Tapi yang penting NU dan Muhammadiyah tetap baca Al-Fatihah. Tidak ada yang salat Allahu Akbar, Qul Wallahu Ahad. La salata, tidak sah salat. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Masalah fikih berbeda pendapat biasa, tapi dalam masalah akidah tidak ada perbedaan pendapat, maka semuanya sepakat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka untuk menguatkan hati, kuatkan qul wallah. Pagi-pagi sebelum salat subuh, sebelum beribadah kepada Allah dengan ibadah yang kuat salat subuh, salat qabliyah subuh, ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum
1: waliyadin.
0: Kau boleh bertetangga dengan siapapun, kau boleh sekantor dengan siapapun, tapi dalam masalah ritual ibadah, lakum dinukum
1: waliyadin.
0: Rakaat pertama, rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad allahus samad. Jangan sampai tinggal dua rakaat qabliyah subuh, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai bangun pas azan, mandi, karena dia terlambat mandi, sampai ke masjid, orang sudah iqamat. Qadqamatis salatu qadqamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Langsung salat subuh. Lalu qabliyahnya kapan? Diganti qabliyah subuh setelah salat subuh. Tapi yang sering-sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia qabliyah subuh. Bagi yang enggak tahu, mulai berbisik.
2: Kenapa ya? Kan gak ada pak dia subuh.
0: Mungkin ISIS. Maka untuk menghindari fitnah-fitnah yang gak tentu arah, qabliyah subuhnya di rumah. Tapi sholat subuhnya di masjid.
2: Jangan mentang-mentang terlambat sholat subuhnya, terlambat sedang iqamah, tetap kejarkan ke masjid.
0: Lau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi. Andai mereka tahu pahala sholat isya, sholat subuh di masjid, la atau huma aguan, mereka akan merangkak walaupun di masjid. Di mana persatuan direkatkan? Di masjid.
2: Kamu tinggal di mana?
0: Saya tinggal di Bali, dekat dari masjid An-Nur.
2: Oh dekat.
0: Kenal sama Bapak An-Nur?
2: Enggak kenal.
0: Rumah kan dia di samping.
2: Saya enggak pernah masjid.
0: Betapa indahnya. Kenal kamu dengan si An-Nur?
2: Kenal.
0: Dari mana kenal?
2: Kemarin waktu Ustaz Somad datang pengajian, kami ketemu di Masjid An-Nur.
0: Masya Allah.
2: Ketemunya di mana?
0: Pas di bawah nyari, sama-sama nyari sendal. Luar biasa nostalgia. Nampaknya Ustaz sudah dua kali nyebut sendal, khawatir sendalnya hilang ya. Tidak, sendal saya ada di sini dalam plastik. Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selesai salat, yang dikatakan itu Allah, apa kata kita? Allahumma antas salam, salam, salam, salam, selamat. Kain yang putih tidak ada nodanya, salam. Maka saya pakai baju putih yang tak ada nodanya, salam. Tapi yang lihat tengoknya. salam. Dinding yang tidak ada cacatnya, salam. Maka Allah yang kita sembah itu tak ada kekurangannya. Allahumma antas salam. Dia yang maha sempurna. Kami ingin sempurna, tapi kami tidak sombong. Maka kami katakan keselamatan kami dari engkau. Wa minkas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika. Keselamatan pun akan kembali kepada engkau. Kami tidak ada apa-apanya. Jangan pernah kau katakan aku hebat ya, ente ganteng ya, ente wajahnya salam, ngomongnya salam, bajunya salam, rumahnya salam, istrinya salam. Loh, berarti kamu memperhatikan istri saya?
3: Ya,
0: aku tidak, ya salam. Makanya kalau ada apa-apa, masya Allah, ya salam, ya salam. Allahumma salimna wa salimil muslimin. Orangnya muslim, nama agamanya Islam, sifatnya salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'rus salam. Hidupkan kami dalam keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam. Puncaknya, masukkan kami ke dalam rumah yang tidak ada keributan, tidak ada isu, tidak ada perkelahian, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian di dalamnya. Wa adkhilnal jannata daras salam. Fahayyina rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala itaya dan jalani wa likram. Makanya kalau ada orang Islam tapi ngomongnya enggak salam, perbuatannya enggak salam, enggak usah dia selesai sholat mengucapkan Allahumma antas salam. Apalagi mengucapkan salam, oh salam, oh salam, oh salam, oh salam. Kamu ngomong apa? Yang penting salam. Kalau sudah bersalam, maka hati pun hilang rasa benci, rasa dengki, rasa hasad, busuk hati. Hilangkan dia dengan apa? Mamin muslimaini, dua orang muslim ketemu, yaltaqiyani, bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan salam. Maka saya tadi salam, mohon maaf, banyak jamaahnya ingin salam enggak bisa. Kenapa? Tangan saya dipegang. Jangan katakan Ustaz Somad, ini kami datang dari jauh, selama ini kami cuma bisa lihat ulat streaming, ini sekarang malam ini kami mau salaman Ustaz, kenapa? Mohon maaf, tangan saya dipegang. Kenapa tangan saya dipegang? Supaya cepat sampai ke atas. Itu pun lama juga sampai. Maafkan saya saudara-saudaraku yang dari bawah, yang di bawah sampai ke atas. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Kenapa mudah memaafkan? Karena hatinya salam. Yang penting itu hati salam. Tapi jangan dibalik. Kamu kenapa pakai baju kotor? Yang penting hati salam. Kamu kok bau sekali? Yang penting hati salam, Pak Ustaz. Nabi suka harum-haruman, makanya tidak boleh makan makanan busuk. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kecuali setelah siwak, gosok gigi, mulut bersih, kumur-kumur, baru datang. Ini habis makan bawang merah, bawang putih. Allah innal malaikata tata'azza. Malaikat terganggu dengan bau yang tidak salam itu. Apalagi sampai jengkol petai dikubur dalam tanah sampai bertunas. Dan dimasak sambal terasi 3 hari 3 malam enggak dicuci. Bau yang minta ampun. Mantap, Pak Ustaz. Dan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mesti salam. Tapi kalau sudah dimakan, gosok gigi dulu, ya enggak apa-apa. Laulaan asyuku ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi. Saya kemana-mana ceramah, pas mau pulang diberi jamaah siwak di rumah sampai siwak banyak sekali. Gosok gigi. Kenapa demikian? Menjaga kebersihan dan kesucian. Tapi mulutnya sudah bersih, matanya belum bersih. Alhamdulillah, ceramah di Masjid An-Nur Bali, mata saya bersih karena tak melihat perempuan. Tapi begitu turun nanti ke bawah, banyak sekali perempuan cantik-cantik, masya Allah. Terus saya kok tahu, lihat tadi sedikit. Maka mata kita kita jaga, jangan sampai tidak salam. Mata salam, lalu kemudian mata sudah, telinga enggak salam. Malam ini pendengarannya dipakainya mendengar ceramah Ustaz Somad. Insya Allah, kalau saya berceramah, yang tuli-tuli bisa mendengar. Betul? Gendang-gendang yang hampir pecah-pecah sekalian. Kenapa Ustaz kalau ceramah kuat-kuat? Karena kalau ceramah pelan, setan banyak. Jamaah sekalian, itulah kita mendekatkan diri. Dan bagaimanapun juga nanti kita akan mati. Kita akan mati dan mati. Wow, semangatnya. Otak. Maka
2: Makanya kalau suara kuat itu setan lari. Makanya disuruh azan. Siapa yang paling bagus suaranya, paling kuat suaranya? Bilal bin Abi Rabah. Biar naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Wah, setan-setan. Nah, itulah makanya kuat-kuat membaca. Buat kuat membaca ayat, kuat-kuat rumah yang tidak dibacakan ayat Quran di dalamnya. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa? Karena tidak dibacakan ayat Quran. Maka dibacakan. Baru pindah rumah, paling bagus baca surat Al-Baqarah. Man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya.
2: Pak Ustaz ngomong katanya setan gak masuk.
0: Iya,
2: kemarin sudah kami bacakan, setan kok tetap masuk?
0: Karena yang baca perbuatannya sama dengan setan.
2: Maka setan gak takut. Setan yang lain nanya, bro, ya, ente kok masuk ke rumah itu? Dia kan sudah baca Al-Baqarah.
0: Ah, sama, saudara kita juga.
2: Oleh sebab itu orang membaca. Makanya jangan heran kalau ada orang kerasukan setan. Dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
0: Hati masih kotor, mulut masih kotor, otak masih kotor. Maka dibersihkan dengan salam-salam. Mulutnya salam, gak pernah ngomong kotor. Makanya ketika dia ngajar di kelas, kebetulan dia guru. Anak-anak sekalian, jangan buang sampah di pan. Gak mau dia bilang parit. Kenapa? Kotor. Bukan itu maknanya. Sumpah serapah caci maki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Ketika Nabi sedang lewat, tiba-tiba datang orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaika. Kita mengucapkan salam. Assalamualaika. Di waktu kita sholat, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ketika orang Yahudi ketemu dengan Nabi, apa kata dia? Assalamualaika. Mirip assalamualaika, keselamatan untukmu. Tapi kalau assalamualaika, matilah kau. Assalamualaika, matilah kau. Tiba-tiba Nabi mendengar ucapan itu. Nabi tidak marah. Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita semua yang ada bersama Nabi, langsung membalas. Apa kata Aisyah? Waalaikumussalam wal lana. Matilah kamu dan kamu dilaknat Allah. Apakah Nabi mengatakan, lanjutkan Aisyah? Terus. Allah. Nabi mengatakan, mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah, lidahmu mesti salam. Innallah yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap lembut dalam segala hal.
2: Kata Aisyah, mereka sudah mencacimu, mengapa engkau tidak balas?
0: Aku sudah balas.
2: Aku tidak dengar. Aku sudah balas. Apa kalimatnya?
0: Waalaikum.
2: Waalaikum apa artinya?
0: Kamu juga. Kalau kita diejek orang, matilah kau, kamu juga.
2: Celaka kau semua,
0: kamu juga. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata tak baik. Kadang-kadang orang tidak bersimpati dengan kita gara-gara kata-kata kita keluar luar biasa.
2: Dia menyebut binatang, Pak Ustaz. Dia bukan menyebut binatang, kebun binatang. Semua dia sebut.
0: Ayam, iti, rusa, biawak, kuda.
2: Semua dia sebut. Jangan sampai kadang-kadang satu peluru yang ditembakkan kawan, tapi dia pakai senapan mesin.
0: Baru melihat lampu merah di depan, 3, 2, 1, belum lagi satu klakson sudah.
2: Ini sabarnya di mana?
0: Oleh sebab itu, tapi yang tidak terlalu sabar. Orang tidak jalan-jalan depan sabar.
2: Kamu tak lihat tak?
0: Kata Ustaz Marilah Kira sabar. Bukan sabar, goblok. Oleh sebab itu, kalau dia tidak jalan, ya kita tanya, Pak, kenapa tidak jalan? Mogok, lo hilanglah, mogok. Kita bantu dia. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendimu ada sadaqah.
2: Orang kaya, ni sadaqah. Orang kaya, ni sadaqah. Orang kaya, ni sadaqah.
0: Tapi bagi kita yang tidak kaya, sadaqah dengan tangan.
2: Ini masjidnya gimana, Pak?
0: Kita akan gotong royong.
2: Kamu ngasih apa?
0: Saya 3 sak semen.
2: Kamu ngasih apa?
0: Saya 1 kotak keramik.
2: Saya ngasih apa?
0: Saya ngasih AC.
2: Kamu apa?
0: Kipas angin. Saya nggak ada bisa, Pak.
2: Terus?
0: Saya mau gotong royong.
2: Ikut
0: di sulam, amigo.
2: Kamu?
0: Saya gotong royong nggak bisa, tangan saya mau geletar. Jadi apa? Saya bertasbih aja, mendoa dan kata.
2: Kamu?
0: Saya bertasbih pun gak bisa.
2: Kenapa?
0: Saya panas dalam.
2: Terus gimana?
0: Saya senyum aja ngeliat kalian.
2: Tabassumika, tabassumika, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah.
0: Senyummu ke wajah saudaramu
2: Sedekah Ustaz, iya enak ngomong doang, ceramah aja enak, senyum. Gimana kita senyum pada orang yang sudah menyakiti hati kita? Disitulah fungsinya maaf. Wal'afina 'aninnas. Maaf. Afa ya'fu afwan ma'fu. Maaf. Artinya hilang sampai tak berbekas sama sekali. Sakit Pak Ustaz. Di mana sakitnya? Sabar sebentar. Kau mesti hilangkan dia. Sebelum kau tidur malam kau doakan. Sebelum tidur malam jangan lupa sholat witir 3 rakaat. Capek Pak Ustaz. Tadi pengajian ini itu segala macam, menunggu parkirnya lama, nunggu antriannya lama, saya capek. Paling minim 1 rakaat sebelum tidur malam. Usolli sunnatal witri rakaatan. Bagi yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli, Allahu Akbar. Niatnya adalah 1 rakaat. Baca iftidah Allahu Akbar kabira alhamdulillah kasira NU wa man ya Allah mabain baini wa baina khataya. Yang enggak pakai iftidah mungkin dia enggak hafal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Kalau memang tahan satu napas, jangan dipaksa. Takutnya Fatihahnya habis, napasnya habis. Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-kawthar. Shalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhanallahumma alhamida. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ardi. Wa shita fi shay'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi fili wa rahmi ijburni wa rfa'ni wa zuqni ahlini wa afini wa afrani. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatu wal barakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Sampai habis berdoa, ya Allah, aku mau tidur malam ini, ya Allah, jagakan aku dari segala hantu di bawah tanah, setan segala yang mengganggu, ya Allah, dari mulai Dracula sampai suster mesot. Jangan sampai ada yang mencederai aku, ya Allah, dan bangunkan aku nanti malam supaya mudah sholat tahajud. Maka tidur dalam keadaan berwudu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal sholat. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rabbana ya rabbana. Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit,

0: dua.
1: Sehari tiga kali.
0: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
1: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto Vitama Madufitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naf Farma, alamat Jalan Arjuna, nomor 37, Slerong, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Di Apotek Mentari, alamat Jalan Arjuna, nomor 121, Slerong, Kecamatan Tegal.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo hai, selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota, oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 22 September 2026. Yuk monggo silakan ya buat Balani Setara Paramon yang mau gabung, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 0852931999588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Solo Tanam Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus ya, Otipus.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: produk dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balani Stara yang lagi punya keluhan mata ya. Iya, mata glaukoma, ya mata katarak, mata minus, terus mata silinder, mata merah, mata berair, ya mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul ya. Terus Vimatanya ditetes. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Ada terbelah jadi dua dari Yeni Inka ya, sudah digoyang. Halo, selamat pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Baik ya.
0: Baik, teman-teman.
1: Nyanyian rindu.
0: Ada?
1: Nyanyian rindu.
0: Oh, kirain ada rindu. Nyanyian rindu ya. Ini buat siapa lagunya? Oh, sing wingi kayaknya lagi dong dina minggu kayaknya iya seger kayak kok ya. Iya kayak
1: di sawang
0: kayak sedep. Di wayang di sawang kayak sedep jare ya kowe. Iya ya.
1: Salam berkat abad bari ya ya.
0: Iya wis. Nyong nyawange seneng kayak kok ya kan?
1: Iya.
0: Dong kanca seneng ya, nyong melu seneng. Ayo kok. Iya lah, masa kanca seneng nyong melu suker, nyong suker ya orang. Iya. Ya iyalah, iya. Gue sekarang kanca kayak kue, kanca seneng ya melu seneng. Iya. Mbak Sada, pagi Mbak Sada.
1: Oh, Mbak Sada.
0: Iya, sedep ya Mbak Ria. Iya, sedep nemen nyong nyawang. Iya tak sawang. Terus Kang Parjo karo Mama Ikmah kayak kayak waduh fis. Iya.
1: Ambil bakar madu ya.
0: Iya,
1: Tiga darah manis toh ya.
0: Iya, tiga darah manis. Iya. Kang Parjo. Ya. Iya, semoga Kang Parjo sedep selawase Mbak Sadah, weh.
1: Iya.
0: Iya. Heeh. Iya, doa yang terbaik Kang Parjo.
1: Iya.
0: Ce.
1: Buat lancar mudi ya,
0: Kang. Iya.
1: Heeh. Uya mau nek uya.
0: Heeh.
1: Heeh. Kalonjong ya.
0: Iya.
1: Mbak Maimunah.
0: Mbak Maimunah. Iya. Galang pagi galang, iya.
1: Terus buat Mama Ardi juga ya.
0: Iya,
1: Terus Caca Kraji Bu Sohada.
0: Iya.
1: Iman Kang Mas Begitu.
0: Iya. Iya.
1: Buat Bu Demo, buat Cepi Uni juga ya.
0: Cepi Uni ya. Mama Abdila Aib.
1: Aib.
0: Aib, iya sampai kan langganannya Aib. Iya, Mbak Febi Belpa. Semoga Mbak Kang Parjo karo Mama Ikmah menuju ke pelaminan.
1: Iya, terus.
0: Diaminkan dong, Kang. Amin ya, gitu ya. Iya. Amin. Bu Santo yang tahu kayak nasi ada padep ya, Kang Parjo. Sedep.
1: Iya, Bu.
0: Iya. Iya, Bu Dice salam dua kapsul, Bu Fatimah juga salam dua kapsul. Iya, iya Yumi terus jasa kerajum, wis saja kesuwen Kang. Ende aja mengkele. Ada gue. Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi Bapak Uya, Mama Uya.
1: Selamat pagi.
0: Heeh. Heeh. Iya. Iya, oke. Okay. Cari Bapak Uya ngonong, Mbak Ria. Cari Kang Bawor, kok dong Kang Pat juga di sisi karo Mama, karo Nok Ikmah. Cari ngopan jadi MC nih.
1: Bisa diatur kalau itu.
0: Iya, kok cari Mbak Ria jadi pagar ayu nih, aku. Isnya proses sih, nyong sinoman wis ngesurna geni buah apa wis kok ya. Iya ya, ngesurna geni buah apa wis Kang, nyong siap sinoman Kang ya kok ya. Ngesurna geni ora apa-apa bagian ya, bagian pawon. Kang Sarno, lanjutkan Kang, lanjutkan apa ya. Iyo, berarti kan ya pada dukung ya Kang Parjo.
1: Iya.
0: Ma. Adalah Mama Lydia, jadi Mama Lydia nggak mau ngiler ya Mbak Kang Parjo ya. Iya Kang Parjo ya nembe balik sin Jakarta ke Mbak ya kowe kayak berarti ngiler Kang.
1: Oh ngiler.
0: Nyawang sampai kalau Mama Ikma, Mama Lydia ngiler ya kowe ya. Iya waku celuk Mbak Kang Parjo derek piknik ji derek. Iya. Iya mangke kenalan ya waku celuk. Iya pada penasaran kalau waku celuk jadi waku celuknya siapa ayo gue. Iya, karo moto ipake sapa? Iya, engko kenalan ya Pak Kocelok ya. Engko talu lu kenalan. Iya. Ami bakar madu Umi Lela. Jare ngono Ami, keh. Jare Ami ngono, wolung sendok siap Aa Jojo. Tete Agustin. Iya, engko Tete jadi pager betisnya wes. Aduh. Iya, iya. Iya. Iya, Kang Piol, pagi Piol, Piol, Piol. Ya. Iya, Peter ya. Iya. Iya.
1: Terus buat Kang Hendro, yang penting Mame Abila.
0: MP ya. Iya, Kiki MP Putra Kiki Krishna. Iya.
1: Sampai Sahrul loh ya.
0: Iya. Iya.
1: Berbatune juga ya, selamat pagi. Buat Pak Darmo Papo.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Kang Gentong. Kang Jinel Gentong ya. Mama gendis semua rupanya wis ngetem ya.
1: Ngetem.
0: Iya. Iya kok nyong liwat mono, wis mama genis wis ngetem ya. Karo Bambang weh. Radionya tele kenceng nemen gue ya.
1: Iya.
0: Seru nemen gue. Iya.
1: Terus Bu Ida Martolo aja ya.
0: Iya. Kang Ibni Abdillah, Kang Parjo. Iya. Mama Nat Nadia. Mengko aku sing ngipas sih wis. Ya, pan ngipas sih bagian pengipasan ke Mama Nadia. Iya.
1: Mama Nunung ya.
0: Iya.
1: Mama Rizky yo ya.
0: Yo.
1: Mama Lisa Mas Agus. Cuma si Kang Saro Mama Nadia Kang Tarto ya.
0: Yo.
1: Gila juga ya
0: selamat pagi. Iya.
1: Terus buat Mama Elsa.
0: Iya.
1: Terus buat Mami Tika Leoni ya.
0: Mami Tika Leoni ya.
1: Terus buat Kang Arilda juga. Terus buat Kang Sudi Kentung ya.
0: Yo, Ayongki. Selamat pagi Ayongki ya.
1: Watri.
0: Waku celuk enji mangke kenalan sedoyo Mbak Enji. Waku celuk.
1: Terus kali balik secara parah.
0: Iya.
1: Kali Kang Mas Pasjo.
0: Iya.
1: Pagi kali pulo.
0: Iya.
1: Buat Puri ini ya.
0: Iyo. Iya.
1: Mama Bayu, Mama Mita. Nanti pulo ya.
0: Iya.
1: Ibu sungguh.
0: Sungguh. Terlalu kau. Siapa kau? Jawab. Siapa kau? Saya sungguh terlalu.
1: Iki mung gegrek ya karo
0: kendang. Lah sarapane nganti kesenggruk. Terus buat siapa lagi, Kang? Iya. Iya.
1: Mau kita kali beli ya, manis. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus buat Pak Menteri Kasen ya.
0: Ibu Kor.
1: Terus kan lagi pada kedengeran ya.
0: Iya.
1: Nah. Banyak palanya kusut beraja kagak buat
0: nyak. Nur Kanti. Kang